0: dengarkan Pera FM bersama selebriti jemput time jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Pera FM untuk koma aja.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okey, Pada FM, mari berada di informasinya untuk Koma Aja. Dah pun 8.16 minit pagi. Nampak je jam ketiga lah eh. Dalam segmen Borak Gegar Pagi. Bersama dengan Ida dan juga...
1: Kalau dah kurang gigi kat gusi...
0: Oh, itu boleh eh.
1: Janganlah bimbang Koma. Senyum tu masih berseri. Happy good morning. Selamat pagi. Eji dan Ida nak mulakan Gegar Pagi.
0: Sihat Ida eh? Sihat Alhamdulillah. Okay. Sihat Eji eh?
1: Alhamdulillah. Kita masih berdua lah untuk minggu ni.
0: Ya, masih berdua lah minggu ni. Minggu depan pun berdua.
1: Minggu depan berdua dengan Abang Faizal pula ya. Takpelah. Okay, begitulah tak, dia begitulah. Kehidupan.
0: Dia tak boleh bertiga.
1: Betul.
0: Dia sebab itu orang kata berdua lebih baik.
1: Berdua lebih baik. Orang kata tapi... apa je lah kan. Kita merancang tapi perancangan Tuhan tu yang luar biasa sempurna untuk kita.
0: Gitu. Okey, baik. Dan masih je Borak Gegar Pagi kita hari ni. Kita nak cerita mengenai apa hari ni agaknya?
1: Orang kata apa tu lah kan. Kita ni semua dekat atas dunia ni memerlukan tempat untuk berlindung. Cik. Apa benda pula tempat untuk berlindung? Rumah lah.
0: Rumah. Okey. Jadi rumahnya?
1: Jadi topik kita hari ni, apakah rumah impian ataupun rumah idaman Koma sebenarnya?
0: Tadi tak kisahlah nama pun impian ya.
1: Impian.
0: Mana tahu tiba-tiba dalam impian-impian tu tiba-tiba ada rezeki pula dapat rumah apa yang kita impikan.
1: Kita kadang-kadang kita mengimpikan rumah tu, contohnya kita mengimpikan atau rumah idaman kita ni besar.
0: Ya.
1: Tanahnya besar. Tapi kita dapat tu rumah yang kecil. Jangan bimbang tuan-tuan. Jangan khawatir. Itu yang teman cakapkan tadi. Kita berusaha, kita merancang yang terbaik. Tapi perancangan Allah tu luar biasa sempurna untuk kita. Mungkin takdir kita udah besar itu. Macam teman lah. Okey, ini teman bagilah teman punya rumah impian. Teman memang dia terlampau suka dengan rumah-rumah yang tinggi.
0: Rumah yang tinggi.
1: Jadi teman memang impian teman sebenarnya rumah idaman lah, penthouse.
0: Penthouse eh?
1: Garden. Teman impikan rumah penthouse yang ada garden. Dan rumah tu memang teman pernah tengok pun. Kalau kata penthouse ni biasanya kalau yang betul-betul mewah memang ada garden dekat atas. Lepas tu kereta kita pun ada lift dia. So bukanlah kereta parking dekat bawah. Kereta parking dekat atas juga.
0: Dahsyat tu.
1: Alhamdulillah teman sebenarnya pun dah dapat sebenarnya rumah impian teman tu. Tapi bukanlah rumah lah, gambar lah.
0: Pun okey juga. Kan? Okey, jadi kamu boleh kongsikan dengan kita. Apa dia rumah impian Koma kan? Tak kira lah, nama pun impian. Boleh je hantarkan ke rumah hijau kita. Nombor dia 010-200-7055. Ataupun kalau nak telefon kita?
1: 055-45-8559.
0: Okey, kita dah pun juga buka TikTok. Kamu boleh juga komen dekat situ.
1: Siaran langsung Koma, kamu boleh je masuk dekat PRFM live TikTok kita ni.
0: Ya.
1: Jadi bolehlah kita sembang-sembang dekat sini. Orang kata apa, nampak muka.
0: Nampak muka, betul. Bolehlah bercerita kita dengan topik kita pagi ini mengenai rumah impian Koma.
1: Nak kalau macam kita? Ida sih. Kalau macam Ida punya rumah impian.
0: Okey, kalau Ida kan, kalau sekarang ni memang rumah dia boleh impian tu banyak-banyak.
1: Boleh je.
0: Kalau sekarang ni memang kita mengidamkan rumah yang besar.
1: Rumah besar lah.
0: Sebab kan yelah anak kecil-kecil lagi. Tapi mungkin satu hari nanti kalau kita dah berusaha mungkin dah tinggal berdua, anak-anak semua dah pergi, kita mesti nak rumah flat.
1: Rumah kecil pula. Rumah besar tu macam mana dia? Rumah besar ni ada yang rumah macam contoh besar banglo dekat tepi bukit, ada yang suka dekat dalam kawasan sungai-sungai, air terjun ataupun tepi laut. Macam mana yang idaman yang Ida tu?
0: Kalau Ida suka kawasan kampung. Dia dekat-dekat ada sawah ke, ada sawah kan, tapi dia konsep dia memang konsep macam kampung lah, rumah kampung.
1: Maknanya style-style kampung,
0: style-style
1: lah.
0: Kampung. Dia memang besar. Maknanya laman pun besar. Kalau rumah taman memang tak ada besar lah.
1: Model pun besar lah.
0: Model pun besar lah. Tapi dia punya konsep begitulah. Nampak keselesaan dekat situ.
1: Tapi baru ada juga orang yang macam dia mampu. Tapi dia tak nak pun rumah besar. Dan memang macam teman, member teman pun memang ada. Dia memang mampu. Tapi dia tak beli rumah tu besar sebab dia kata dia takut.
0: Takut duduk seorang?
1: Ada yang jenis. Ada, dia ada isteri tapi penakut. Ada kata macam contoh kalau rumah 2 tingkat kan, ada orang tak boleh duduk rumah 2 tingkat.
0: Oh, sebab
1: bila duduk bawah dia takut kat atas tu kosong.
0: Ada pula macam tu. Ada macam tu. Lebih tu ada juga yang rasa macam tak nak mengemeh.
1: Tak nak mengemeh. Tapi kalau banyak duit kena ambil itulah orang pembantu rumah.
0: Pembantu rumah kan. Tapi kalau rasa susah sangat kita ajak cuintan sebab dia rajin mengemeh.
1: Oh, ya ke? Okey juga.
0: Okey juga. Ada dah kecintannya dekat dalam kita punya TikTok ni. Okey, baik, kita akan berehat seketika, akan kembali selepas ini. Jadi kepada kamu, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Perak FM
1: untuk kamu aja.

0: Sama aja. Moh Yuk Yong, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Perak FM. Untuk koma aja. Ya, Perak FM, Adi Imran, nanti informasinya untuk koma aja. Okey, dah pun 8.31 minit pagi.
1: Ya, terima kasih kepada koma yang masih kekal bersama dengan kita. Alhamdulillah, yang mungkin sekarang ni tengah menjamu selera sarapan pagi. Selamat menjamu selera lah, makan apa tu. Ida dah makan tadi ya?
0: Dah makan dah.
1: Alhamdulillah, teman pun tadi dapat le bihun goreng.
0: Oi, sedapnya.
1: Bihun goreng, apa tu, kopi O. Itu apa tu, biasanya orang tua-tua punya ke kopi O?
0: Biasanya macam tu lah. Orang yang agak senior suka minum kopi O.
1: Teman kopi O, tapi dia bukanlah kopi O macam orang tua, kopi O orang muda lah.
0: Oh, lain sikit.
1: Lain sikit.
0: Sebab apa yang nampakkan dia muda tu?
1: Cara minum.
0: Ingatkan ada perbezaan.
1: Tapi benar lah tu kan. Cakap, biasanya kalau nak tengok orang tu berumur daripada ciri, dari segi makan, dari segi minum, betul lah. Dulu masa teman muda-muda, mana ada minum kopi O?
0: Yelah, betul kan? Tak minat kan?
1: Dia pun tak minat. Tapi bila kita, usia kita sampai, automatik kita jadi minat. Teman pun pelik macam bawang. Masa teman budak-budak remaja, mana makan bawang?
0: Bawang.
1: Bila udah umur macam ni, oi, bawang tu antara yang favorite tau.
0: Sedap kan?
1: Bawang goreng ke, lepas tu kalau makan tak ada bawang tu banyak tak sedap. Lepas tu cara minta kalau order. Kalau dulu mana ada order kat kedai makan teh tarik kurang manis, tak ada.
0: Tak ada.
1: Fresh oren. Carrot susu. Sekarang ni teh tarik kurang manis, nampak?
0: Dia automatik dia dah meningkat usia tu, dia dah jadi tu macam cakap, tu.
1: Kat arah-arah. Orang tu bila sampai situ je, dia untuk umur dia tahu tu, cara makan dia, cara minum dia lah.
0: Ya, makanan-makanan yang kata orang dulu macam western-western tu pun dah kurang-kurang kan.
1: Macam bila teman kadang-kadang kan, teman ni buat kerja dan industri seni kreatif ni, kadang-kadang kita banyak berurusan dengan budak-budak yang muda ni, puluhan apa semua. Kita lepak lah. Kita lepak, diorang pun dah memang kawan kita. Jadi bila kita order air yang begitu, kita kena gelak tau. Macam teman gelakkan Abang Faizal lah. Teman dah biasa dah. Sebab tu teman bahan Abang Faizal, sebab teman kena dengan diorang. Umur diorang 25-26, kita minta kopi O pun kena gelak lah.
0: Yelah kan.
1: Pelik tu lah.
0: Pelik je. Okay, baik, hari ni kita nak cerita mengenai rumah impian koma, rumah idaman koma. Okay, sebelum tu ada Kak Mawar Perak, katanya Taman Mesir Rakyat Kampar. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida, AG, semoga sihat-sihat sejahtera. Dekat rumah Kak Mawar ni baru turun hujan. Tak boleh nak buat apa-apa lah, kat luar rumah dah hujan. Faizal lama bercuti. Semua dah rindu Abang Faizal lah ni.
1: Kenduri.
0: Abang Faizal ni tak cuti, dia dah kerja dah.
1: Dia dah kerja dah.
0: Malang karang dia konti. Okey, ada ke? Kalau tak ada combo, boleh telefon kita 545-8559. Kita dah ada pemanggil dah ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Kak Zah dari Tapak.
0: Kak Zah.
1: Sihat Kak Zah ya? Udah makan semua, udah semua dah.
2: Belum lagi, ni siapkan barang nak niaga.
1: Kak Zah niaga ya? Udah siapkan niaga semua tu?
2: Belum lagi, tengah buat kuah laksa.
1: Tu bila nak siap, tengah-tengah buat dengan telefon pula.
2: Awal lagi.
1: Okay. Jadi macam mana rumah idaman, rumah impian Kak Zah?
2: Kak ni kan jenis suka rumah kampung tau. Rumah kampung. Ialah macam dia ada tangga, dia macam atas lah kan.
1: Okey, maknanya rumah kampung yang betul-betul rumah kampung jenis kayu tu lah.
2: Ya, betul. Lepas tu sebab dulu-dulu pun akak pun duduk rumah kampung yang ada rumah atas kan. Orang dulu-dulu ni suka rumah tinggi kan.
1: Kenapa ya?
2: Rasanya sebab dulu dia orang nak itu daripada banjir ke.
1: Binatang
2: buas ke.
1: Binatang apa semua kan.
2: Dulu-dulu kan orang suka rumah macam-macam dekat, macam dalam-dalam hutan. Lebih kurang macam tak ada hutan, betul kan.
1: Benar juga kalau kita tengok, ingat-ingat balik, benar ya. Rumah-rumah kampung dulu-dulu memang kena dia buat atas. Kenapa tak buat bawah tu kan?
2: Betul. Sama ada binatang buas ataupun banjir. Dulu kan selalu banjir. Akak ingat lagi, kecil-kecil selalu banjir kan. Tapi memang akak suka rumah kampung, duduk kampung yang ada sungai tepinya kan. Sungai, sebab macam akak dia macam suka keindahan alam tu.
1: Akak sekarang kalau pergi, duduk rumah apa sekarang dapat?
2: Memang rumah akak dulu memang rumah kampung. Rumah tu ada lagi tengah renovate, tapi insyaAllah kita akan duduk rumah tu.
1: Maknanya rumah idaman akan tercapai lah nanti tu.
2: InsyaAllah. Tapi tak ada lah tepi sungai.
1: Sungai boleh buat.
2: Supaya tak duduk tepi sungai. Itu sebab akak kan kalau pergi rumah orang kan, kalau ada sungai kan akak kata, ya Allah, kalau aku dapat lah duduk dekat tepi sungai ni, aku buat apa, tanam bunga, buat tangga hala ke sungai tu. Imajinasi akak tu kan, memang jauh lah orang kata.
1: Bunyi air sungai tu pula kan, bunyi dia bangun-bangun pagi, bunyi air tu pun dah seronok tu.
2: Itu akak kan, bila tengok orang duduk tepi sungai kan, sungai bukan dia macam ada parit-parit yang air dia jernih tu kan. Akak kata, apalah demo ni, tak reti ke, tak ada idea ke. Sampai tak macam tu lah.
1: Dia sebenarnya kan, bila kita duduk tepi sungai ni, mata kita tu dia macam terapi-terapi.
2: Betul-betul.
1: Itu belum lagi tepi air terjun.
2: Sebab akak kata kan, akak ni tak boleh duduk rumah taman, abang ni duduk taman. Dia mati akhir.
1: Yalah, tapi kalau sekarang, kadang-kadang sekarang ni keterpaksaan tu. Nak beli tanah bukannya murah, mahal. Lepas tapi tu ada yang murah-murah pun jauh tempat kerja, mungkin dekat bandar-bandar besar kan. Jadi kenalah beli rumah taman.
2: Sebabnya kan suami saya ni duduk taman. Tapi alhamdulillah dia akan, dia kata akan renew rumah yang ada dekat Tapah tu. Kami akan duduk kampung lah nanti, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Akan tercapai nanti tu, insyaAllah ya.
2: InsyaAllah, amin.
1: Mantap. Terima kasih
0: Kak Zang.
2: Okay, reko.
1: Selamat berniaga.
2: InsyaAllah, amin.
0: Salam. Ha, tu dia. Tak lama lagi impiannya nak capai.
1: Maknanya ini dia ada rumah impian. Apa nak rumah kampung, rumah jenis tinggi, akan tercapai lah. Sebab tanah ada, rumah tu pun ada lagi. Mungkin betul, lebih kurang dah dapat. Seronok. Rumah impian, lepas tu dapat. Luar biasa.
0: Okey, ni ada daripada rumah hijau kita ni. Apa katanya JJ?
1: Datang dari apa, Zakiah Nurdin, betul tak?
0: Ataupun Kak Long.
1: Kak Long. Okay, Assalamualaikum DJ Ida dan Eji. Ini Kak Long dari Padang Gertak, Pulau Tiga. Cuaca kat sini pagi ni alhamdulillah cerah. Alhamdulillah akak dah dapat dah rumah impian akak. Akak nak rumah sederhana besar. Tapi nak macam rumah zaman dulu, kayu sepenuhnya, dalam kebun, pemandangan yang nyaman.
0: Dia nak macam itu.
1: Sederhana besar, lepas tu dalam kampung kebun. Udah dapat. Kita bila dengar orang yang dah dapat ni, kita rasa jealous pun. Tapi jealous ni untuk orang kata apa, kuatkan semangat kita. Alhamdulillah, tahniah lah kan, dapat rumah impian. Tapi sebenarnya memang seronok pun dah rumah pun dekat kawasan kampung, rumah kayu memang seronok lah. Tapi orang-orang dulu biasanya ada lah, zaman sekarang dah susah dah. Kita nak dapat tanah pun susah.
0: Okey, baik, itu dia ya. Jadi kamu boleh kongsikan kejap lagi, nanti lagi dengan kita, apa dia rumah impian kamu. Tak kiralah macam mana, macam Kak Zah tadi, dia dah tercapai dah, alhamdulillah. Jadi kita berehat seketika lah. Ini dia Andy Lala dengan Rumah Kita. Teruslah FM.
1: Untuk kamu aja.

0: Rumah ini rumah kita. Memang benar, dek. Oi.
1: Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.

lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Perak FM, hiburan dan informasinya untuk koma aja. Okay.
2: Meriah kita dekat live TikTok kita ni dengan topik kita hari ni adalah rumah impian ataupun rumah idaman.
1: Ya, yeah, itu dia kan. Okey, jadi kita nampak ada pemanggil daripada tadi berkedip-kedip ni. Kita nak dengar lah ya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, DJ Eda dengan DJ Hafiz.
1: DJ Hafiz.
3: Ya, terima kasih lah tadi pasal lagu Pak Sara saya, Andy Lala tadi.
1: Siapa ni?
3: Yang Faizah daripada Kelab Sahabat Perak FM.
1: Okay.
3: Rumah impian ya.
2: Rumah idaman ni.
3: Rumah idaman, materi saya dah ada dah. Rumah bertingkat pun dah ada dah. Sekarang impian saya nak cari rumah kampung lah kan. Itu idaman saya lah.
2: Maknanya dah ada banyak rumah lah sekarang ni.
3: Bukan hak orang lah kan.
2: Tapi yang sebenarnya Cik Faizal, macam contoh lah Cik Faizal, impian ataupun rumah idaman ni sebenarnya kadang-kadang kita ada daripada kita muda lagi. Betul-betul Cik Faizal rasa Cik Faizal nak tu macam mana sebenarnya?
3: Rumah-rumah style kampung lah kan.
2: Style kampung lah, yang tak ada tanah.
3: Yang ada tanah.
2: Lepas tu rumah tu jenis kayu.
3: Jenis, kau boleh kayu sekerat, batu sekerat.
2: Okey. Tapi kayu sekarang mahal orang kata ya. Sekarang lebih mahal daripada batu kan.
3: Ya, betul. Jadi saya nak rumah tu simple je lah kan. Tak nak rumah bertingkat, nak rumah yang biasa je kan. Susah nak mengemas, nak naik atas apa kan. Jadi saya suka cucuk tanah kan. Sekarang ni saya ada nyewa di kawasan kampung. Saya ada tanah pokok sukun, pokok apa ni, cempedak kan, pandan. Jadi saya seronok. Sambil tu kita boleh ni beredar kan, buat kerja tu. Jadi tak laporin untuk rumah kan.
2: Rumah ada laman ni kan, suruh
3: ada laman
2: kan,
3: tonok.
2: Sara nak datang apa semua ya.
3: Tapi
2: jadi, tanah dah ada lah sekarang ni.
3: Tanah itulah nak beli meher sekarang kan.
2: Tapi ada lah tu.
3: Duk kumpul-kumpul lah kan. Duk kumpul-kumpul lah kan. Saya memang cari belah-belah manjoy lah kan. Ini orang Melayu kita semua kan. Sekarang saya menetap di sini lah kan.
2: Benar. Dapat berkebun sikit kan, berkumpul dengan saudara-saudara. Seronok eh Cik Faizal dia.
3: Kan saya ada tanah pokok-pokok ni, rasa seronok lah kan. Kita dapat berkebun.
2: Boleh
3: dapat
2: buat ni nanti, buat mesyuarat pula persatuan ni.
3: Apa dia?
2: Kelab penyokong Perak FM.
1: Ajak ramai-ramai.
3: itulah impian saya lah. Saya minta doa dapat lah rumah.
1: InsyaAllah.
2: Kita doakan lah
3: Cik Faizal. Okay, terima kasih DJ Izzah, DJ Hafiz.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia
2: rumah impian dia. Pengerusi ni kan?
1: Pengerusi kelab Sahabat Perak FM.
2: Ni orang panggil apa? The OG. The OG President.
1: Baik, jadi kita ada dekat wasabi kita ni Ari Cu Intan.
2: Presidennya juga. Presiden tek-tek screen. Teman yang baca lah ya. Ni untuk Cu lah ni. Teman tak skip cu ya. Bukan Abang Faizal. Dia bantainya skip cu. Tapi skip-skip pun cu sayang dia.
1: Okay,
2: cu. Salam DJ Ida, Sarida dan Eji Hafiz yang disayangi. Cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk hujan. Benar tu. Tak lebat sangat. Sejuk benar pagi ni. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk Borak Pagi, Rumah Idaman. Rumah idaman cu, rumah kayu. Kalau boleh kayu cengan. Ni bantainya ada nam kayu pula. Kami belagak lagi.
1: Nak jenis kayu pula.
2: Kayu cengal. Wow. Konsep rumah zaman macam zaman Kesultanan Melayu dahulu kala.
1: Bukan main.
2: Kalau boleh memang cu suka rumah yang buat dari 100%
1: kayu tu lah.
2: Rumah cu pun dulu rumah kayu. Atas bawah kayu. Sekarang baru batu kat bawah. Kalau cu dapat rumah yang jenis ni, cu tak keluar rumah dah. Asyik mengemeh je. Ada pula sungai dekat-dekat situ. Dekat rumah takut banjir pula. Tapi rumah sekarang pun dah okey dah rasanya. Cu pun dah tanam bunga Jepun yang cu beli kat TikTok. Ingat beli kat Jepun tadi.
1: Dari Jepun lah kot.
2: Dari Jepun tu. Dan bunga tai ayam. Maka jadilah rumah idamanku. Rumahku, syurgaku. Kebahagiaan ada di sini. Bahagia cara kita. Perak FM, Radio No. 1, Orang-orang Perak. Lagu lagu-lagu dan informasi memang terbaik le setiaku di sini.
1: Ah, memang tak ada skip lah. Tak ada, tak skip ada satu pun yang tertinggal. Ah, ya,
2: yang teman skip yang gambar bulat-bulat kat bawah tu.
1: Ah, dia pusing-pusing. Ah,
2: tapi cu terbaik lah cu. Cu, cu tuan presiden kita memang menepati kita punya topik lah.
1: Ya, betul.
2: Ah, kan, kan? Ada kat rumah idaman dia.
1: Siap jenis.
2: Betul, semua jenis kayu apa semua. Tapi dia tak dapat. Tapi dia ada rumah dia sekarang ni. Dia bersyukur dan dia menikmati rumah dia sekarang ni dengan kebahagiaan. Itu cu terbaik cu.
1: Ya,
2: terima
1: betul
2: kasih, tahniah cu.
1: Okay, baik, kita nak berehat lagi. Lepas ni kita nak sambung siar ke Nasional FM untuk ikuti utama 9 pagi. Jadi terus bersama Perak FM,
2: hiburan berinformasi untuk kau aja.

0: Krisis bekalan global, import dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis.

0: demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
1: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia sesudah lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
1: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Icha pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyik bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pilihan FM untuk komen je.
1: Ya, Pilihan FM, mari berada di informasinya untuk koma aja. Kira je jam terakhir lah ya. Kita dalam segmen Borak Gegar Pagi.
2: Terima kasih kepada koma yang masih kekal bersama dengan kita. Mungkin antara koma ni yang dengarkan kita di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Boleh kata apa, download secara percuma kan?
1: Ya.
2: Mungkin juga ada yang dengarkan kita ni di apa tu, asrama-asrama. Mungkin kata apa, kita punya pekerja-pekerja kilang ni kadang-kadang ada yang shift petang. Shift petang, shift malam. Jadi pagi ni dia membangun awal, tak tahu nak buat apa, dengar radio. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang dengar kita kan di luar negara pun ada juga eh.
2: Benar. Sebab kita boleh dengar dekat RTM Klinik. Ada juga yang mungkin sekarang ni dekat klinik-klinik kesihatan. Tengah nunggu nombor giliran. Sabar ya. Nombor anda akan dipanggil selepas ini.
1: Sebentar lagi. Sila duduk dulu. Okey, baik. Jadi kita cerita mengenai rumah idaman, rumah impian koma. Dan nampaknya pemanggil daripada tadi berkedik-kedik ni, hari kita ambil lah, kita nak dengar lah kan. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ida dan Eji. Selamat pagi.
1: Cik apa ni?
2: Fakrul Razi.
3: Fakrul Razi dia cakap ni.
1: Okey.
2: Sihat ya?
3: Ya, alhamdulillah sihat. Lepas minum kopi kulim ni,
2: rumah impian ni, rumah dah dapat dah, impian apa lagi?
3: Tak, rumah baru minum kopi kulim ni dekat rumah impian.
1: Oh, dahsyat.
2: Apa abang impian? Rumah idaman, rumah impian.
3: Rumah impian tu lah, abang impian kata nak kawasan luas, nak ada apa, kolam mandi, ada kebun bunga.
2: Kolam mandi tu yang tu lah, yang swimming pool tu lah, yang apa untuk
3: mandi
2: tu lah.
3: Yang swimming pool, okay. Senang. Bila kita rasa panas, kita terjun dekat swimming pool tu.
1: Memang betul, kayak ada-ada tu.
2: Dah tua tu, kita rasa nak mandi swimming pool juga.
3: Itu orang have dia tu.
1: Okay.
3: Untuk anak cucu pun okey lah. Dia orang pun suka main air. Benar. Anak cucu pempian tu. Itu kan idaman kita tu, kalau boleh tak lah rumah.
1: Okay, itu.
2: Environment tu macam mana? Dekat tepi-tepi tu kawasan sungai ataupun bukit ataupun laut?
3: Biarlah bukit lah. Sungai tak nak, nanti banjir.
2: Bukit lah.
3: Bukit tu janganlah dekat sangat dengan rumah, biar jauh dengan rumah.
1: Jangan mendak pula ya.
3: Takut bukit tu runtuh pula, habis pula rumah idaman kita.
2: Sekarang ni abang Pian rasa rumah idaman abang Pian tu, abang Pian akan dapat ataupun memang segada impian je, macam mana tu?
3: Impian tu nak jadi kenyataan tu mungkinlah susah. Tapi yang ada ni kita maintain je lah.
2: Alhamdulillah.
3: Kita jaga kebersihan dia. Jangan bagi hutang rimba.
2: Betul.
3: Itulah. Kita jaga, kita maintain, kata orang.
2: Bersyukur apa yang ada kadang-kadang ni.
3: Bersyukurlah apa yang kita ada
2: bila
3: sekarang ni.
2: Bila kita bersyukur ni menyebabkan hati kita pun seronok kan. Kita bayangkan ada swimming pool pun dah okey.
3: Berangan tak apa. Jangan lebih-lebih.
2: Benar tu.
1: Tak apa kan.
3: Tak apa. Lama-lama tu mana tahu kok jadi
1: kenyataan.
3: Kenyataan mana tahu. Kita tak boleh buat kok, anak cucu kita esok boleh menyambung waris apa, mewarisi apa, angan-angan kita tu.
2: Betul. Anak kita sambung lah, anak cucu kita sambung nantilah.
3: Yelah, mana tahu kan, rezeki di tangan Tuhan.
2: Tapi Abang Pian nak buat swimming pool dah murah dah sekarang ni. Boleh buat je.
3: Memang murah, tapi masalahnya.
2: Apa masalah dia?
3: Apa, dekat-dekat dengan rumah orang, nanti marah orang pula.
2: Apa marah pula, bukan air pergi rumah ke dia?
1: Ajaklah orang tu sekali mandi. Tidaklah dia marah.
3: Nanti dia je nak mandi, langsung kita tak boleh nak mandi.
2: Tak, Abang Pian pun dah tua-tua nak mandi kolam apa benda.
3: Kolam dalam bilik air pun tak sempat mandi.
1: Itu kolam.
2: Abang Pian.
1: Okay, Abang Pian.
2: Terima kasih, Abang Pian.
3: Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Itu dia impiannya.
2: Jarang tu. Abang Pian ni kira species rare lah. Biasanya orang-orang sebaya Abang Pian ni tak ada impian dia nak
1: kolam.
2: Ada swimming pool. Macam mana dia terfikir nak ada swimming pool?
1: Itulah mungkin lah Abang Pian ni difikir gampangnya bila ada swimming pool tu, lebih tu sambil tu dia boleh berendam, lebih tu ada pula jus kan dekat tepi tu. Ada santai-santai, hili-hili gitu
2: kan. Tapi betul lah kan, macam dekat Manjung ni, mungkin kalau ada pendengar-pendengar dekat Manjung ni, mungkin mereka akan perasan lah. Dekat Samudra ni ada satu rumah tu besar tau. Rumah dia macam dia ada tanah, tanah banglo lah kan, banglo. So dekat depan tepi jalan tu kita boleh nampak ada
1: swimming pool.
2: Bukan, swimming pool tu memang ada. Lepas tu yang yang kita nampak lah, swimming pool tu tak nampak lah dekat bawah. Yang kita boleh nampak ni playground. Dia buat playground tu macam dekat taman permainan kanak-kanak yang majlis punya ni. Dia buat besar tau.
1: Wow.
2: Dia besar. Dia, dia dia tak kahwin lagi tapi dia buat untuk dia punya anak-anak saudara dia datang. Khas. Jadi wow, dia buat besar. Jadi anak-anak saudara dia akan seronok datang rumah dia.
1: Seronok tu.
2: Jadi orang kata apa, baguslah sebab dia terfikir untuk anak saudara dia kan.
1: Untuk menggembirakan orang lain.
2: Betul. Kadang-kadang kita punya rumah ni kita tak terfikir pun untuk buat kat orang lain, untuk kita kan.
1: Untuk kita je. Okey, ini seterusnya ada Abang Sam ni dari Meru Raya katanya, alhamdulillah rumah impian rasanya semua dah dapat.
2: Ush.
1: Oh, dahsyat. Ada beli sebuah kondo.
2: Alhamdulillah.
1: Dan rumah teres masa menetap di KL. Katanya ada sebuah rumah di Ipoh sekarang dan juga sebuah rumah rehat di kampung. Aduh. Syukur di atas segala nikmat yang dipanjangkan oleh Allah. Katanya impian nak tambah orang rumah je belum disiapkan lagi.
2: Katakan kadang-kadang ni Tuhan tak bagi semua apa yang kita nak. Kalau dia bagi semua tu, hara tu.
1: Hara tu. Yelah, tambah nak tambah orang rumah. Amboi kan main. Tambah rumah tak apa.
2: Tambah orang rumah ya, tapi kalau mampu apa salah,
1: apa salahnya?
2: Tengok pada gaya ni mampu sangat ni.
1: Senang Abang Sam, semua rumah Abang Sam. Okey lah, baik, jadi kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Ini dia Ilya dan juga Hamdan dengan Rumahku Rumah Kita. Okey, jadi apa impian kamu tentang rumah, boleh kongsikan dengan kami selepas ini. Terus layan Pera FM
2: untuk kamu aja.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.

0: Okay, Perak FM, mari pulang dari informasinya untuk Koma aja.
1: Terima kasih kepada Koma yang masih kekal bersama dengan kita. Yang mungkin sekarang dalam perjalanan nak ke mana-mana tu, sentiasa berhati-hati lah ya dalam perjalanan.
0: Yeah.
1: Tapi cuaca pun dah okey dah. Oh, Ipoh tak jadi nak hujan lebat lah. Intik-intik turun tadi, lepas tu dah clear. Yang mana cancel tadi dia sidai kain, nak boleh sambung sidai kain balik.
0: Boleh keluarkan kain. Kan? Okay, baik. Kita ni cerita mengenai rumah idaman.
1: Rumah impian.
0: Rumah impian.
1: Macam-macam lah tadi kita dengar. Ada yang nak rumah jenis kampung. Ada yang nak rumah jenis rumah tepi bukit. Atas bukit tengok laut.
0: Pun ada.
1: Macam kita punya sahabat kita tadi, Abang Sam tadi. Dia berjaya dapat semua.
0: Semua jenis rumah.
1: Semua jenis rumah idaman dia. Orang rumah je dia kata tak boleh. Tak dapat nak tambah.
0: Itu jangan tu. Itu tak dapat tolong tu. Okey, baik. Kita juga kan ada voice note ni kita nak dengar jugalah .
2: Assalamualaikum dan selamat pagi.
0: Salam.
2: Saya kalau bercakap tentang rumah idaman ni, saya kira kalau macam di Semanggi rumah kampung pun alhamdulillah lah. Rumah yang sederhana, kita bina rumah daripada rumah kayu, cepapa, campur simen dan sesuai. Ada bilik yang cukup, tandas, bilik air yang cukup. Jadi saya kira rumah tradisional kekampungan dan sesuai untuk didiami oleh sebuah keluarga. Jadi saya rasa itulah yang paling ideal, yang paling sesuai bagi saya untuk saya diami dan tinggal di rumah tersebut.
0: Jadi buku ni
2: tentang rumah idaman yang dibicarakan menerusi Perak FM pada pagi ini, saya rasa rumah ala kampung.
0: Ala kampung.
2: Kayu papan yang mungkin menjadi idaman saya. Dan inilah yang boleh saya katakan pada gegar pagi pada pagi ini. Dan mudah-mudahan saya, dan sekarang pun saya tinggal di rumah yang berkeadaan sedemikian. Terima kasih. Umar Akhir Yusuf Semanggui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa nama tadi abang?
0: Muhammad Khair Yusuf dari Gunung Semanggul.
1: Abang Khair.
0: Abang Khair.
1: Maknanya Abang Khair ni dah dapatlah rumah impian dia.
0: Dahsyat .
1: Kita punya pendengar-pendengar semua dapat.
0: Semua dapat endemen ni, semua dahsyat.
1: Aduh, jealous teman
0: ni. Kan. Okey, Abang Fendi Jelapang kata hajat di hati nak memiliki sebuah rumah banglo, tapi syukur alhamdulillah dapat memiliki rumah kos rendah saja.
1: Rumah kos sederhana.
0: Sederhana.
1: Indah downgrade.
0: Sudah. Asyik Eji betul kan?
1: Abang Fendi dapat rumah sederhana. Ida bantainya cakap rumah kos rendah.
0: Dalam masa sama kita duduk fikir. Eji cakap tadi, kita punya pendengar semuanya tercapai. Sedangkan kita ni dapat rumah yang macam tu je.
1: Kita kos sederhana lah.
0: Kos sederhana lah juga.
1: Alhamdulillah lah tu. Kos sederhana pun sebenarnya mewah dah tu.
0: Mewah dah tu. Dia janji selesa je kan?
1: Benar lah. Kalau kita tengok ni sebelum Ida baca WhatsApp, apa tu kita punya Wasabi ni. Sebenarnya ada satu kan viral satu artikel tu yang sebenarnya viral lah gambar tu. Kan dia ada buat gambar kalau kita apa ni ada kereta, kita tengok orang yang naik motor. Tengok orang yang naik basikal. Ada basikal, tengok orang yang jalan kaki. Begitulah kita kan. Kalau kita ni ada rumah, kita rasa rumah kita ni kecil dah. Rumah kita ni sempit dah. Tapi sedangkan ada orang yang rumah dia atap bocor, dinding pecah.
0: Yang tak ada rumah.
1: Yang tak ada rumah, yang terpaksa tidur kaki lima, yang terpaksa merempat. So kita bersyukurlah
0: dengan apa
1: yang kita ada ni. Tapi kalau kita ada rumah impian tu, terus kekal berusaha lah.
0: Berusaha lah kan. Sebab dia apa-apa pun mesti kita ada impian.
1: Betul.
0: Berusaha, berdoa, semua tawakal dan semuanya lah. Okey, baik. Rasa-rasanya ada pemanggil ni kan. Ada. Kita nak ambil lah . Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
3: Kak Intan.
0: Kak Intan dari mana, Kak Intan?
3: Kak Intan dari Botol.
0: Dari Botol.
1: Botol mana? Kanan, kiri?
3: Botol kanan.
1: Kak Intan, kalau boleh tahu sikit lah, Botol kanan area mana tu?
3: Padang Cangkat.
1: Padang Cangkat. Tak ada. Bini teman kampungnya situ kan?
0: Kan Botol. Ate.
3: Dekat mana rumahnya? Padang Cangkat dekat mana rumahnya?
1: Area-area yang jual kuil, apa tu, Lakos tu?
3: Langut tu Teluk Bakung.
1: Teluk Bakung. Teman terlupa nak sebut Teluk Bakung tu.
0: Lama tak balik ke tu? Telur bakul lama tak balik. Satu jalan je pada hairnya.
3: Kalau dari botol pada sangkat dulu tibetnya. Lepas tu barulah cakap mentang. Lepas tu barulah telur bakul.
1: Oh, jauh lah maknanya. Oh, tak ada kena mengenai lah kita.
0: Mana
1: dibuatnya?
0: Oh, jadi Kak Intan. Apa cerita rumah impian Kak Intan ni? Dah dapat ke?
3: Rumah Kak Intan, rumah impian Kak Intan, nak rumah kampung, tenang, sejuk, lepas tu balik kerja, parking terus masuk dalam parking, tak ada serabut perut, betul tak?
0: Betul.
3: Kak tak sukalah rumah tiada-tiada tu, tak yahlah pun, tak mampu pun, ya. Lepas tu pula, rumah Kak ada sebenarnya dekat Petaling Jaya, rumah flat, tingkat 17. Tingkat 17, tapi rumah Kak tingkat 12.
1: Betul, sewa kan?
3: Kosak. Macam-macam lah kan.
0: Yelah.
3: Parking tak ada. Kalau lambat sikit. Lepas tu selalu cakap kalau ada rumah kampung pun nak balik lah duduk kampung. Rumah ni buat sewa lah kat orang kan. Tak macam mana doa tu mak mentua Kak meninggal. Sebelum dia meninggal dia ada pesan dekat kakak. Katanya rumah ni nanti dia wasiatkan pada suami Kak lah. Kan. Bagi dekat suami Kak. Lepas tu alhamdulillah lah. Masa tu kami pun bila kakak ipar kak bagi tahu kata rumah ni mak bagi kad dekat kamu apa semua, kita orang pun buatlah rumah, tapi sekadar anjung rumah anjung sebiji atas kan. Bawah tak ada, kami keluarlah modal untuk buat rumah batu kat bawah dia yang dua tingkat.
0: Memang tercapai lah tu duduk di kampung ya.
3: Ya, memang kita balik di kampung seronok. Ida akan tenang sangat. Kak suka sangat duduk kampung.
1: Maknanya rumah impian Kak Intan dia dah dapat lah.
0: Dapat lah.
3: Ya, dah dapat.
1: Tapi
3: dah.
1: Kak Intan cakap tadi, Kak Intan tak suka jenis-jenis rumah lain. Okey, ni contoh lah ya, teman tanya. Okey, tadi teman punya rumah impian, teman cakap rumah impian teman penthouse tau. Penthouse garden, penthouse tau. Atas bumbung, ada taman. Lepas tu kereta naik lift atas. Kak Intan minat tak kalau macam tu? Dia tak ganggu orang tu. Kita privacy tu.
0: Serabut perut tak juga tak?
3: Kau rasa tak kot.
1: Tak suka juga?
0: Tak suka.
3: Mungkin tak tercapai impian tak sampai tahap tu.
1: Tak ini impian. Ini
0: nama pun impian. Minat tak rumah yang macam tu?
3: Tak minat.
1: Okey, betul lah.
0: Betul.
3: Rumah kampung macam ni.
1: Kampung juga lah.
3: Boleh capai rumput kan?
1: Tambah duk water pula kan. Boleh makan lakos. Apa langos?
0: Langos apa benda?
1: Langos tu sedap.
0: Oh ya?
1: Dia ceritalah sikit lah Alam. Cerita
3: orang,
1: sikit.
3: Orang Perancis kan?
0: Orang Perancis?
1: Betul. Orang dia viral. Pernah viral dulu. Dia orang luar negara yang kahwin dengan orang kita ni. Duduk dekat botol.
0: Oh, lebih tu dia buat langos tu tadi? Oh, so itu makanan Perancis lah?
1: Yes.
3: Okay, faham. Memang sedap lah. Waktu akak balik kerja, akak lalu depan dia, akak kerja kat Lambo kan. Kalau tengah dia goreng kan, mak sedapnya.
1: Lepas tu beratur masalahnya.
0: Ini kena rasa ni.
1: Rumah nenek bini teman betul-betul sebelah dia lah.
0: Sebelah tempat langos tu.
1: Kami kalau pergi boleh kabel lah. Boleh turun order belakang.
0: Senang lah. Tak payah beratur.
3: Sebelah langos tu?
1: Betul. Tapi dah tak ada siapa lah. Berpagar je lah. Baru je arwah dah baru meninggal.
3: Warna apa rumah tu? Cik teman nak tengok sekarang.
1: Betul-betul sebelah. Kalau ngadap belah kiri itulah tu. Tak ada rumah lain dah.
3: Baik. Pagar ni hitam.
1: Kan sebelah tu lah. Dekat-dekat situ lah. Tapi tak ada orang dah.
3: Tak gampil leh. Nanti teman balik kerja. Teman kerja kat Lambor. Tapi sekarang pukul 7 awak balik kerja kan awak tengok.
1: Kalau ada lalang tinggi-tinggi tu tolong cabut ya.
0: Terima kasih Kak Intan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jadi itulah impian Kak Intan. Tapi betul lah, bukan nak cakap, kalau kita dah biasa duduk dekat rumah tinggi-tinggi ni kan, orang panggil macam sarang. Yalah, rumah sarang burung kan. Tinggi-tinggi. Bila dia dapat rumah kampung tu, dia memang rasa macam tenang. Kan dia rasa seronok. Ada rumah landed. Kalau tinggal barang pun senang nak ambil. Ni kalau katalah dah duduk apartment ataupun duduk kondo kan. Katalah handphone tinggal esok lah ambil.
1: Benar.
0: Malah
1: orang kata juga kalau rumah yang apartment ni apa semua berkongsi bumbung, berkongsi dinding, berkongsi
0: semua
1: lantai.
0: Semua berkongsi.
1: Dan kalau
0: lift berkongsi.
1: Mungkin ada juga pendengar-pendengar kita yang memang sekarang ni duduk dekat rumah servis apa, dekat rumah apartment ni berkongsi semua benda. Tapi kita kena jagalah juga. Kita punya apa ni ada. Kita berkongsi kan. Kadang-kadang kalau kalau kita tengok ni parking bergaduh, pasal lift bergaduh. Sebenarnya itu, kalau itu menunjukkan kita tak bersyukur dengan apa yang, kita ada. Kalau kita bersyukur, insyaAllah orang kata apa, semuanya happy-happy lah.
0: Okay, macam ada Alang Mi dari Taman Samudra Sri Manjung katanya, baru je lepas royak hujan ni, lepas berbenar sama konti, rumah impian syukur Alhamdulillah. Walaupun sekarang ni rumah seteres corner di Taman Samudra je, last-last tinggal berdua je.
1: Hei, corner lot tu.
0: Datang ke?
1: Ada dia tu, seteres corner tu.
0: Okay. Anak-anak dah ada kehidupan masing-masing. Apartment dah ada dua. Nampak?
1: Belagak lagi apartment dua tu.
0: Dekat mungkin Jalil kau mah. Beli masa dalam perkhidmatan dalam TLDM. Sekarang ni dah proses nak rumah. Nak buat rumah berasaskan kayu. Dekat Batu Kura pula. Kan? Dekat dengan Ayu Terojun. Dalam Dusun Royan. Impian teman lah kan. Tenang je rasanya. InsyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Katanya lain Perak FM. Mandi di atas atap. Perak FM memang mantap. Maknanya impian dia ya.
1: Lah, Alami ni pun orang ada.
0: Ada. Toki apa?
1: Cendawan
0: Perkasa.
1: Cendawan Perkasa. Hai, siap bagi gambar ni siapa?
0: Ni. Okey, ini ada siapa ni? Alhamdulillah rumah idaman suami siap tahun 2022 dibina di kampungnya di Manjung. Kami balik dan tinggal di kampung selepas suami pencen kerja. Siap elok rumahnya.
1: Ya Allah.
0: Tapi tak kira pula namanya siapa. Elima Zura.
1: Elima Zura je.
0: Cantik rumahnya.
1: Cantik dah siap.
0: Siap.
1: Ni kalau komen ni kata, teman boleh ceritakan sikit. Komen mungkin tak nampak lah kan. Kita yang nampak sebab dia hantar gambar dekat sini. Dia memang dekat tanah kampung. Tanahnya luas. Lepas tu rumahnya memang jenis rumah kayu semua.
0: Kayu semua. Kayu yang jenis apa ni?
1: Kayu cantik, tak tahulah. Cengal ke jati ke tak tahu. Kita tak tahu jenis kayu. Yang kita tahu kayu.
0: Tapi memang cantik lah
1: memang
0: kayu
1: cantik.
0: Dia.
1: Lepas tu dia tinggi sikit. Ada tangga.
0: Ada tangga.
1: Dia tinggi sikit, ada tangga. Lepas tu adalah dinya bumbung tu pun ada design-design yang cantik dia. Dia macam tradisional tapi campur juga
0: modern.
1: Dengan modern sikit-sikit. Lepas tu ada model dekat depan tu.
0: Ini mungkin suami dia lah. Cantik lah. Betul-betul bila dah dapat.
1: Tapi tanah dia tu kalau tengok
0: Luas ya.
1: Tanah dia tu kita boleh, kalau kita boleh cerita sikit, lebih kurang yang kita nampak ni lebih kurang 2-3 court badminton ada tu.
0: Besar. Ini besar ni kalau berkumpul adik-beradik memang seronok.
1: Tapi seronok lah tu, rumah idaman tercapai ya.
0: Ni seterusnya ada Yong. Assalamualaikum Yong dari Meru. Dulu nak rumah sebiji yang cukup bilik selesa. Semuanya dah dapat. Bila dah tua ni nak rumah pondok kat tengah kebun. InsyaAllah sebulan lagi siap lah pondok tu. Ni macam Ida cakap tadi. Betul lah kan.
1: Tapi kita rumah pondok yang mewah lah.
0: Yang mewah lah. Yang kata orang selesa.
1: Biasanya kalau gini-gini jenis pondok dia sebut rumah pondok. Tapi pondok tu kecil cantik.
0: Cantik.
1: Banyak orang sekarang stamp macam tu juga.
0: Kan?
1: Dia macam-macam apa tu. Dia punya design pondok tu lawa-lawa. Memang seronok lah duduk kat kebun.
0: Duduk kat kebun macam tu kan.
1: Macam teman. Teman memang suka. Tapi teman overthinking sikit. Teman takut.
0: Fikirkan ni.
1: Teman tak takut dekan alam mistik.
0: Okay.
1: Teman takutkan jenayah.
0: Betul lah, duduk dekat hutan-hutan
1: je. Sebab teman dulu masa baru kahwin. Masa baru kahwin sebelum kita beli rumah lah. Baru kahwin. Betul-betul baru kahwin. Terus teman menyewa dekat Kampung Sedang. Kat Kampung Sedang tu dia banyak buat, Kampung Sedang Setiawan, dia banyak buat, orang banyak buat sewa dekat rumah, dekat kawasan-kawasan kelapa sawit, belah-belah dalam tau. Jadi teman nak cari, nak sewa ni rumah yang cantik. Sebab teman tak nak lah rumah yang dah tak elok kan. Jadi teman jumpalah rumah yang cantik tu dekat area situ. Lepas teman dah sewa tu, teman tidur malam tak lena lah. Kan? Sebab bila rumah dekat dalam apa tu, kelapa sawit hutan tu, teman rasa macam ada orang nak datang lah, ada orang nak buka pintu lah.
0: Dah mula fikir.
1: Overthinking.
0: Macam-macam jadi ya.
1: Teman tak lama dekat situ lah. Lebih kurang dalam 2 bulan lebih je.
0: Tapi risau juga kalau macam hutan-hutan ada pak belang pun risau juga ya.
1: Maksudnya Setiawan tu tak adalah kot. Sebab dia memang dia jauh daripada hutan belantara. Dia kelapa sawit. Teman nak fikir orang je lah.
0: Orang je lah.
1: Tidur tak lena. Jadi sakit kepala lah. Tidur tak lena.
0: Yelah kan.
1: Ada orangnya okey je. Tapi kawasan tu sebenarnya okey je. Walaupun lepas teman keluar daripada kawasan tu, ada kes sebenarnya. Ada kes sama juga kat situ. Okey kena juga.
0: Okey, baik, kita ambil manggil ni last lah kiranya. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Ida.
0: Ya.
4: Ino bagai serai boleh telefon dah.
0: Ya, boleh Kak Ainon.
4: Lama boleh telefon dah.
0: Boleh.
1: Ada Nun.
4: Rumah tamahan.
1: Oh, oh kami belaga.
4: Rumah taman. Aku pernah aja aku pergi. Pernah aja doa. Aku lah lama ide marah. Apa?
1: Eh, tak marah. Lama
0: tak marah. Buat apa nak marah?
1: Kak Inus sekarang rumah, rumah idaman, rumah yang Kak Inus minat macam mana?
4: Aku minat orang banjar. Tapi yang ambil orang baru telefon.
1: Ha?
0: Ha? Rumah
4: baru yang ambil Ayoha tu.
0: Yelah.
1: Itu segmen ni rumah. Ini rumah kami tanya.
4: Ya, Ipoh dengan Ipoh lah ambil orang baru telefon. Faham tak? Aku tahu lah rumah ni.
0: Yelah rumah yang macam mana Kak Inus minat?
1: Kak Inus nak
4: rumah tu aja rumah anak melakan ku tu. Rumah taman.
1: Oh, suka rumah taman macam tu?
0: Rumah taman.
1: Ada kolam, ada kolam.
4: Taman, doh. Aku lah hijau marah. Aku telefon takut lah tadi.
1: Eh, tak marah. Eh, tak ada marah. Dia suka tu.
4: Dengan Ipoh, mana nak Ipoh Raju Banjar eh?
0: Yelah.
4: Abang dengan Ipoh, kembangkan Lili boleh telefon dah minggu ni.
1: Boleh.
4: Akan salah dengan Ipoh, maaf dah kita ada nak.
0: Ya, okey, terima kasih.
1: Minta lagu, boleh tak? Minta lagu. Lagu apa? Apa kabarmu?
4: Apa kabar ni, Kak Non nak minta ni?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa?
4: Apa kabar di sana?
0: Apa kabar di sana? Dah tahu dah. Tak apa lah Eji dan Jani tadi.
4: Ada kuih raya Eji dah buat dah kuih.
0: Tak ada.
1: Ida tak buat. Teman buat.
4: Saya buat kuliang. Saya nak buat siput lagi.
0: Ya. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih Kak Inun. Okey. Waalaikumsalam. Dia suka rumah taman. Jangan orang minat rumah taman.
1: Jangan garang sangat Kak Inun.
0: Dia kata kita marah. Pada dia yang marah.
1: Orang tanya, nak tanya rumah taman tu macam mana. Ada swimming pool tak? Tak sempat.
0: Tak sempat.
1: Dia bantainya Kak Ellie lah. Apalah.
0: Apoi lah.
1: Tak apalah Kak
0: Ellie. Okeylah. Tapi apa pun sebenarnya itulah dia. Walaupun macam mana pun memanglah kita ni impian tu impian lah kan. Kalau dapat tercapai tu alhamdulillah lah. Kita berusaha kan. Mana kita tahu. Tapi selagi kita boleh kita impikan apa tu, kita terus je lah impi kan.
1: Terus kekal berusaha
0: lah. Berusaha lah.
1: Impian,
0: kan?
1: Angan-angan ni tak salah lah. Sebab dalam hidup ni kalau tak ada impian, tak ada angan-angan pun macam sia-sia juga. Tapi kalau kata kita dah usaha, dah mengimpikan rumah apa yang kita nak tu, tapi kita tak dapat. Dapat yang kita sekarang ni.
0: Bersyukur.
1: Ini je kita punya kemampuan, tapi bersyukur lah.
0: Bersyukur lah.
1: Sebab dengan bersyukur tu menyebabkan kita rasa bahagia. Dan kebahagiaan tu menyebabkan berkat dan tenang.
0: Ya, gitu. Betul. Jadi kita tak ada apa yang mustahil. Mana tahu apa yang impian koma tu tercapai. Tapi rata-rata macam Eji cakap, semua pendengar-pendengar kita dah tercapai. Kita je belum lagi.
1: Pendengar-pendengar kita ni kaya raya.
0: Kaya raya koma.
1: Kemain melagak lagi koma. Tapi okay mungkin lah. Juga ada yang tengah usia, tengah usaha, rasa macam sakit sangat. Rasa macam penat sangat. Rehat, relax, tenang dulu, nanti sambung balik. Sebab kena percaya dalam hidup ni ada perjuangan. Teruskan berjuang dan jangan lupa
0: bahagia. Okey, baik, lepas ni kita akan ikuti Dunia 10 Pagi. Sebab situ bertemankan pula DJ Finas yang akan bersama dengan Koma. Okey, jadi insyaAllah jumpa lagi lah minggu depan. AG lah bersama dengan Abang Faizal.
1: Iyalah,
0: saya
1: yang bawa anak sangat.
0: DJ idaman Koma. Okey, terus layan Merah FM. Ini di M Nasi dengan Satu Hari di Hari Raya. Bye-bye.

menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja. Baik, Yap Yong tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi semua Yap Yong yang sedang mendengarkan kami di Pera FM. Dan macam biasalah, kalau dengar suara dua gadis jelita di sini.
0: Alamak, seorang yang jelita.
1: Dua gadis jelita.
0: Jarang orang nak puji ni. Kita terima.
1: Yeah, semestinya dalam segmen Yap Yong dan koma bersama dengan Mira dan juga DJ Fina untuk hari ni.
0: Sehingga jam tak? Sama pukul berapa Mira?
1: Jam 2 petang.
0: Mira tanya, kita tanya. Tapi nampak Mira dia dah semangat. Dia dah minggu kedua ni, dia dah lain sikit tau.
1: Kita dah cuti dah. Bersama dengan koma lah. Sebab tu Mira rasa dia cuti.
0: Sebab apa tau? Sebab pendengar-pendengar Pera FM kita ni, kalau Mira perasa, semua bagi kata-kata semangat. Betul tak?
1: Betul.
0: Jadi selamat bertugas. Ucap tahniah, bagi kata-kata semangat. Jadi itu istimewanya orang Perak yang mendengarkan Perak FM ni.
1: Semua ucapan yang koma sampaikan kepada Mira, Mira baca dan Mira simpan dalam hati tau.
0: Nampak tak, kalau simpan dalam hati selalu lama. Yang murni-murni lah,
1: ya, tentunya lah kan.
0: Tapi biasalah, kalau ada kesilapan kecil-kecil itu perkara biasa. Dalam hidup kita pun perkara biasa. Kalau kita pernah melakukan kesilapan, mana ada orang tak pernah melakukan kesilapan.
1: Betul tu kan.
0: Macam pakar motivasi pula kita ya. Okay, baik Mira, sebelum kita meneruskan tugasan, kita nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun bersama-sama pagi tadi, 6 pagi sampai 10 pagi tadi, bersama dengan Ida dan juga Eji Hafiz. Bayangkan Mira bangun pagi, selalunya 5.30 dah sampai ke konti kan, untuk menghiburkan semua pendengar-pendengar setia Pera FM.
1: Sambil kau memandu nak pergi kerja tu kan, kami di Pera FM semestinya menemani anda dan mencorakkan hari anda.
0: Alamak, power lah ya Mira. Okey, baik, lepas ni ada yang Mira nak kongsikan bersama-sama
1: banyak.
0: Jadi minggu ni bersama dengan Mira lagi, banyak lagi yang Mira akan kongsikan bersama-sama dengan koma. Jadi terus layan Pera FM
1: untuk koma aja.

kami tu yuk yuk. Waktu je kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walau pun ni. Kami tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada. Nguyen ada. Informasi ada. Hiburan ada.

0: Terus layan Perak FM tentunya untuk koma aja. Buat anda yang mendengarkan kami di Ipoh di Perak Tengah 95.6 dan juga di Taiping 104.1 di bahagian utara. Itulah frekuensi kami 104.1 Mira.
1: Yeah, dan kau pun masih lagi bersama dengan Mira dan DJ Fina. Sehingga jam 2 petang. Jadi terus kunci frekuensi anda bersama kami.
0: Betul tu kan. Dan juga Mira, sekarang ni kan banyak orang yang mengadu tak sedap badan, sengih-sengih badan, kata orang Perak tak semiak badan. Cincirin. Dia cincirin tu kan, dia rasa macam, ya Allah, rasa macam, yalah, sakit-sakit, sengah-sengah dan sebagainya. Jadi, kalau rasa macam berlarutan tu, Mira, kenalah dapat kerawatan, pergi klinik atau hospital yang berhampiran. Jangan dibiarkan sebab kita tak tahu sekarang ni demam macam-macam lah, Mira.
1: Ya, macam-macam penyakit yang baru-baru ni kita dengar. Hantavirus.
0: Ya.
1: Virus. Gitu.
0: Itulah, sebelum ni kita dengar 1-2 virus dia. Sekarang ni dah macam-macam. Dah
1: macam-macam
0: takut.
1: Macam-macam
0: dah. Takut nak demam. Bukan, kalau dulu demam-demam biasa kan. Sekarang ni demam viral, jadi takutnya kalau demam.
1: Kalau demam, best je demam, boleh cuti.
0: Itulah, tapi sekarang tidak. Sekarang ini tidak. Kalau demam, apa pula masalahnya.
1: Betul
0: kan?
1: Betul.
0: Tapi Mira, ada sesuatu yang Mira nak kongsikan mengenai kesihatan juga. Ini khas untuk diri kita dan juga pendengar-pendengar kita lah kan. Apa tu Mira?
1: Ya, yeah, Mira nak tanyalah kombo-kombo yang sedang mendengarkan radio sekarang ni. Ada tak yang dah mula cecah umur 30-an ataupun 40-an?
0: Belum.
1: Mira pun belum.
0: Kenapa belum?
1: Sebab ke ada yang dah sipi-sipi nak cecah angka tu. Cuba komen naikkan
0: volume.
1: Naikkan volume kan. Obu Ketih kata golden age lah kan. Kak Pinas. Tapi suka ataupun tidak, umur-umur macam ni 30-an atau dan 40-an ni, sebenarnya kita dah pun
0: kita. Kak Pinas lah cakap kita. Okay, Mira sambung.
1: Kita dah pun terdedah dengan pelbagai penyakit.
0: Betul
1: sebenarnya.
0: Mira, betul.
1: Banyak
0: betul.
1: Penyakit. Jadi Mira nak kongsikan kepada semua yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini, top 5 pemeriksaan kesihatan yang paling penting kamu boleh buat bila dah cecah umur golden age ni lah kan.
0: Golden age, apa tu Mira?
1: Sebab orang kata sebelum tu, bak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati.
0: Betul Mira,
1: jangan
0: setuju.
1: Dah terhantuk baru nak tergadah. Jadi hari ni pemeriksaan yang pertama, yang top 5 yang korang kena buat. Pertama, tekanan darah. Itu paling penting kan?
0: Paling penting, betul.
1: Itu memang basic kita tahulah. Yang kedua, paras gula dalam darah.
0: Wajib.
1: Yelah, sekarang ni macam-macam.
0: Air viral. Orang kadang-kadang macam, kan tular kan orang cakap dessert viral ni. Kita sanggup beratur panjang. Tapi kalau pergi hospital, pergi klinik, beratur sikit.
1: Mengamuk
0: marah. Padahal sebenarnya, kita yang penting tu patut kesihatan kita.
1: Betul. Sebab kan? Kita dah pakai diri ni lama tau. Dan ini semua pinjaman daripada Tuhan. Sebabnya dijagalah dengan baik.
0: Betul, setuju Mira, setuju.
1: Yang ketiga, tahap kolesterol. Bila makanan sekarang ni lebih berminyak.
0: Betul lah Mira, hari-hari makan yang goreng.
1: Yang keempat, kena tahu berat badan. BMI kita.
0: Betul lah.
1: Normal ke, underweight ke, overweight ke.
0: Macam Kak Fina, underweight.
1: Mira pun.
0: Mira pun kita sama Mira. Tapi mesti ramai kata menipu je Inas tu.
1: Yelah, terutamanya yuk yang rasa perut tu dah ke depan. Rasanya ukur lilik tu dah ketat. Seluar pun macam, rasanya aku duduk saiz 28. Kenapa makin 32?
0: Makin macam, kenapa macam terbuka zip tak boleh kancing.
1: Tercabut zipnya.
0: Tercabut zip je. Jadi kena
1: yang
0: dapat
1: kelima.
0: Yang kelima.
1: Yang kelima belum.
0: Ada lagi.
1: Risiko jantung.
0: Risau juga tu.
1: Terutamanya abang-abang ataupun yuk kita yang mengisap rokok lah. Isap rokok ke, isap vape ke. Ini memainkan faktor yang sangat penting dalam risiko jantung koma.
0: Betul.
1: Jadi inilah top 5 pemeriksaan kesihatan yang koma perlu buat sekarang. Senang je. Sebab sekarang ni kita dah tak canggih dah tahu. Teknologi kita dah di hujung jari, orang kata. Di hujung-hujung dah.
0: Dah orang kata dah mudah dah. Kalau
1: dah
0: nak pergi appointment doktor sekarang pakai mask sejahtera pun dah boleh. Jadi bagi tahu bila kita rasa free untuk pergi. Dan juga macam Kak Fira sendiri dah pernah baru lepas bersalin kan. Jadi kita pun dah buat pemeriksaan tentang gula, kita check keadaan buah pinggang kita okey. Bila kita rasa okey, dia rasa lega sikit. Ha, kalau tak kita terfikir-fikir, alamak aku ni macam mana ya, masalah mana? Gula tinggi macam mana pun semua kan. Jadi bila kita dah tahu tahap kesihatan kita, kita akan rasa macam okey. Tapi janganlah bila dah tahu tak ada gula, oh hari-hari minum air manis kan.
1: Itulah tu hari-hari beratur kat kedai dessert tu.
0: Ya, siapa tu si Finas tu hari-hari, sebab apa? Sebab doktor kata dia tak ada kerja manis. Ha, itu mengundang kan kalau hari-hari minum manis.
1: Minum cheese tarik.
0: Ah, tak boleh, tak boleh. Kalau kata kita tak ada penyakit-penyakit yang disebutkan tu, kita kena jagalah, jangan bagi kena.
1: Ya, sebaiknya kalau dah tak ada penyakit tu, dicegahlah kan. Ya, makin dijaga.
0: Ha, ini bukan meminta.
1: Tak apalah, aku sihat.
0: Aku sihat, zonk minum air manis.
1: Oh, boleh macam tu.
0: Bahaya juga kan. Ah, ini nasihat untuk diri kita jugalah.
1: Ya, untuk Mirawa. Semua dan untuk diri sendiri juga sebenarnya. Sebab orang selalu fikir mai sejahtera ni boleh guna waktu COVID je.
0: Eh, tidak.
1: Ini pun pengetahuan untuk semualah. Buat yang tak tahu, sebenarnya aplikasi My Sejahtera boleh guna untuk booking ataupun set appointment.
0: Betul.
1: Tak payahlah koma nak kena keluar rumah, nak pergi cari klinik berhampiran ataupun klinik kerajaan untuk set appointment. Senang je, guna je telefon koma, download aplikasi My Sejahtera, di situ boleh book appointment dah. Senang.
0: Jadi tak payah kita fikir-fikir kau pergi ramai, tak payah. Kita dah booking siap-siap. Hari apa yang kita rasa kita boleh pergi, kita pergi je.
1: Betul tu. Dan masa yang sesuai macam tu.
0: Alright. Nah, jadi itu nasihat yang sangat-sangat berguna untuk kita semua.
1: Ya, orang kata sayang diri sendiri barulah boleh sayang orang lain.
0: Ya, betul, barulah. Kalau tak, macam mana nak sayang orang, kita pun sakit. Betul-betul. Tiba-tiba rasa macam, alamak, kita kena sihat ni.
1: Semua lepas ni berazam untuk sihat.
0: Ya, mari kita, jom kita. Kita sihat semuanya kan. Okey, Mira, lepas ni ada lagi yang Mira akan kongsikan bersama-sama dengan kamu. Banyak. Hari ni memang Mira nak berkongsi je.
1: Teruskan bersama dengan Mira, Pure FM untuk koma aja.

0: bumi ternyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: Baik, terima kasih Buana terus layan Pan FM. Tentunya untuk Koma Aja dan juga lagu Raya Mira. Kita ni nak menjelang menyambut Hari Raya Aidiladha yang insyaAllah yang akan disambut pada 27 Mei 2026 nanti.
1: Ya, betul tu. Mungkin ada yang dah mula pun buat persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Ada yang dah mula tempah kuih raya ke?
0: Oh, ada.
1: Ada yang dah mula cari baju raya ke?
0: Oh, ada juga.
1: Yelah, sebab rayaan kan, mestilah ada masing-masing cara tersendiri untuk melakukan persiapan.
0: Betul, sebab kadang Hari Raya Aidiladha ni ramai orang yang lebih pakaiannya santai jubah.
1: Ya, jubah, betul tu.
0: Kan, dan juga mungkin ada rakan-rakan kita yang akan melakukan ibadah korban untuk tahun ini. Jadi betul-betul. Mungkin dia rasa, yelah, dia nak melakukan ibadah korban. Jadi mungkin dia rasa, dia minta supaya ibadah dia diterima oleh Allah SWT. Itu yang paling penting. Jadi persediaan di masjid-masjid dan di surau-surau pun sedang giat dilakukan lah.
1: Ya, betul. Dan mungkin tahun ni ada juga yang sambut raya dalam keadaan yang berbeza sikit lah. Ada yang pertama kali berjauhan daripada keluarga ke, ada yang mungkin sudah berjimat cermat ke.
0: Betul lah, kena jimat lah sekarang ni kan. Jadi tak apa, kita menyambut Hari Raya dengan cara kita sendiri, ikut kemampuan kita. Jangan paksa-paksa diri kita kan. Walaupun tak mampu, kita nak juga buat. Sebab apa nak tunjuk dekat orang? Tak payah, kita semua berbelanja ikut kemampuan diri kita.
1: Ukur baju di badan sendiri.
0: Betul tu Mira. Okey, baik Mira, sekejap saja lagi jam 11.10 minit pagi kita ada segmen tajaan.
1: Macam biasa lah.
0: Macam biasa hari ni bersama dengan Organic Mattress. Dan juga kepada anda yang nak dengarkan lagu-lagu kesukaan anda, hari ni Mira yang akan menerajui.
1: Ya, betul tu, macam biasa. Dan Koma masih berkesempatan untuk mendengarkan lagu kegemaran Koma dimainkan di Coro Radio. Jadi apa tunggu lagi, mohlah hantarkan lagu permintaan Koma di saluran WhatsApp kami 0102007055. Nanti pukul 12.15 minit nanti Mira akan bersama dengan Koma di dalam segmen seleksi pendengar.
0: Ya, jadi Koma buat-buat baiklah dengan Mira. Aku nak dengar lagu Koma ya. Okey, jadi terus layan Pan FM.
1: Untuk Koma aja.

0: Beruas 95.6 MHz.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma tu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM.

0: Wow.
1: Era FM, hiburan penginformasi.
2: Untuk koma aja.
0: Untuk koma aja.
3: Untuk koma aja.
4: Untuk koma aja.
5: Radio Malaysia Era FM.
0: Baik-baik FM tentunya untuk koma aja sudah pun 11:11 pagi ketika ini. Dan juga macam biasa segmen tajaan hari ini, kita nak bersama dengan Organic Matter dan juga Lin berada di talian ketika ini. Assalamualaikum Lin.
6: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Apa khabar?
0: Sihat Alhamdulillah. Lin sihat?
6: Ya, sesema sikit tapi okey. Boleh.
0: Itulah, dengan suara pun macam masih ada sesema tu kan. Ya. Biasalah, sekarang ni tengah musim ni, ramai yang demam sesema. Jadi kita doakan semoga Lin dan juga yang tak sihat ni diberikan kesihatan.
6: Ya, terima kasih.
0: Okey, baik Lin, dari Organic Mattress, ya, apa perkongsian untuk pendengar kita? Silakan Lin.
6: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Kita nak tumpang masa sekejap lah, lebih kurang 10-15 minit ni untuk kita menceritakan lagi tentang produk keluaran Organic Mattress, tak lain tak bukan tilam organik. Okey, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pelanggan-pelanggan setia, pelanggan-pelanggan pengguna-pengguna produk Organic Mattress. Jadi terima kasih atas sokongan semua. Jadi kepada yang belum lagi mendapatkan tilam organik, kalau perasan memang sekarang pun tengah memikir-mikirkan untuk menukar tilam yang kat rumah tu kepada tilam yang baru, ataupun ya masuk rumah baru ke kan sekarang, jadi bolehlah dapatkan tilam organik kita. Okay? Jadi di Organic Mattress kita ada banyak pilihan tilam, antaranya kita ada tilam manja organik daripada compress foam, ya, tilam surya juga daripada compress foam. Kita ada tilam sambut kelapa daripada sambut dan juga ribbon. Kita ada tilam latex sepenuhnya getah asli. Kita juga ada tilam bonel spring. Ada pelbagailah, pendek kata sebut saja nak tilam apa, insyaAllah kami sediakan. Begitu juga dengan saiz dan juga ketebalan. Tapi kita tak nak buang masa. Kita nak cerita mengenai tilam pertama kita, iaitu tilam manja organik. Okey, manja organik ni kita nak seru jugalah kepada pelanggan-pelanggan yang mana dulunya dah pernah pakai manja. Mungkin sekarang dah 10 tahun ke 10 tahun lebih nak repeat tilam manja. Jadi boleh repeat untuk versi yang terbaru ni. Kita keluarkan pada Februari 2024. Produk ni manja organik dah 32 tahun. Tapi untuk versi terbaru yang penukaran beberapa perkara ni, kita buat pada Februari 2026. Ya, untuk keluaran terbaru, apa yang tuan-tuan akan dapat? Kalau dulu dari segi jaminannya, dia pergi 5 tahun, tapi sekarang 10 tahun. Jadi coverage ketahanan tilam tu lebih lama, kan, 10 tahun. Dan satu lagi, kalau dulu dia boleh tampung berat sampai 180, bila coverage ketahanan pun dah pergi lebih lama, tentulah kemampatan, apa, tahap keboleh tahanan berat tilam ni pun dia boleh tampung sehingga 250 kilogram. Jadi ada penambahan maksimum dekat situ sehingga 250. Tapi tak semestinya untuk mereka yang berat je sesuai guna manja, kan? Semua orang boleh guna manja. Sebab manja ni dia mesra kepada semua. Sebab tu namanya pemanja. Dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat. Tapi bagi anda yang mencari tilam yang empuk, tilam manja bukanlah tilam yang yang kita buat untuk anda. Sebab kalau tilam empuk, anda boleh pergi kepada pilihan tilam saha atau sebagainya. Sebab tilam ni, tilam manja ni memang kita buat khas untuk sokongan keselesaan. Yang penting adalah penjagaan bahagian belakang, terutamanya tulang belakang. Supaya bila kita baring, kedudukan badan kita, terutama pada bahagian tulang belakang, berada dalam posisi yang betul. Ya, tak memberikan tekanan terlalu tinggi, tak memberikan kelembutan yang terlalu rendah. Ngam-ngam sahaja. Okey, jadi bila anda baring atas tilam ni, ya, dia akan membantu untuk merehatkan kepenatan seharian. Okey, yang bekerja, kita buat kerja berat ke apa, kita bekerja berkebun ke apa kan, suri rumah juga kan. Lepas siap buat-buat kerja, masuk ke apa, pergi rehat sekejap atas tilam manja, baring-baring badan anda, bila bangun tu dah rasa okey balik dah. Dah boleh continue kerja kita macam biasa. Ha, itu kelebihan pilihan manja. Walaupun kita ambil nap sekejap ya. Waktu lepas buat-buat kerja kan, kita rehat sekejap 1-2 jam. Ya, 1-2 jam pun dah memadai. Ha, bila kita bangun tu, kita rasa dah okey balik. Ha, tu bestnya pakai tilam manja tau. Berapa kita nak kena spend untuk tilam manja? Tilam manja ni kita tak boleh jual terlalu murah sebab dia memang ada value dia. Tambahan bila kita dah upgrade dari segi ketahanan. Kain pun kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Tambah musim-musim panas kita nak tidur tengah hari ke petang kan. Dia okey je. Dia rasa selesa je. Tapi kena berkipas aircon jugalah kan. Kan berwak satu bilik kan. Cumanya dari kain tu sendiri dia tak panas lah. Okey. Dan seterusnya untuk apa... sokongan, kita ada tambahan untuk sokongan 2 comfort supaya apa posisi kita guna pun mengiring ke kiri ke kanan, dia akan bagi rasa selesa. Okey, untuk tilam manja ni harga dia RM1,700, tapi itu bukan harga yang kita nak jual hari ni. Ada potongan tilam lama RM300 dan ada potongan voucher RM270. Jadi kita hanya fikirkan untuk bayar RM1,130 ketika barang sampai di rumah. 1130 8 inci kelamin dapat bersama dengan 2 unit bantal organik. Jadi siapa cepat dia dapat, siapa lambat kita tinggal. Jadi yang mana nak terus telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Yang mana nak order boleh terus order, boleh terus call. Okey, kita kembali selepas ini.

0: Masih lagi dalam segmen Tajaan bersama dengan Organic Metro dan juga masih lagi Lin di talian ketika ini. Jadi Lin, perkongsian lagi untuk pendengar Para FM. Silakan Lin.
1: Okey, jadi ada yang tanya Lin ni, dia kata untuk tilam lama tu apa jenis tilam yang boleh ditukar. Okey, untuk tilam lama apa-apa, kalau ambil tilam kelamin tak semestinya kita tukar tilam kelamin tau. Tukar tilam bujang pun boleh yang dah tak guna tu, sebab kita pun takkan guna pakai balik tilam tu, sebab kita ambil untuk tolong dispose sahaja. Ya, sebab mungkin ada setengah tempat tu susah untuk kita clearkan tilam lama dan sebagainya. Okey. Jadi kalau tanya, macam contoh ada yang tanya juga, kalau beli lebih daripada satu nak kena tukar lebih juga ke tilam tu? Contoh kalau beli dua nak tukar dua juga ke? Okey, kalau satu pembelian tukar satu pun sudah memadai walaupun beli lebih daripada satu. Okey, jelas ya? Okey, kalau tanya penghantaran, memang semua tempat lah, tak kira di kawasan bandar, luar bandar, di rumah tingkat ke bertingkat-tingkat, kami sampai. Selagi dalam semenanjung Malaysia, kita sampai insyaAllah. Okey, jadi yang mana nak cepat-cepat hubungi 1130 nak dibahagikan dengan setiap hari 10 tahun nak pakai ni. Jadi insyaAllah dia akan memberikan pulangan yang berbaloi dengan apa wang yang anda keluarkan ya. Yang ni bila kita bekerja mencari rezeki ya, bila balik malam inilah masa untuk kita beristirahat ya, bagi hak pada badan kita juga untuk beristirahat, untuk kumpul balik tenaga untuk kita bangun pagi besok dengan rasa lebih baik. Okey, dan seterusnya, kalau tanya Lin, ada tak tilam yang dijual bawah RM1,000? Okey, kalau nak cuba untuk tilam bawah RM1,000, anda boleh cuba untuk tilam tilam Surya. Sebab tilam Surya ni harga pasaran dia pun lebih kurang RM1,000 juga, tapi dia ada promosi untuk trade-in tilam lama yang menjadikan untuk 8 inci RM788. Okey, kalau tilam Surya ni dia boleh tampung berat sampai 180 kg. Jadi 788 untuk 8 inci. Untuk 6 inci 588, untuk 5 inci 488. Jadi dengan harga 488 pun abang kakak, kita dah boleh dah tidur selesa sebenarnya kan. Jadi bolehlah hubungi kami 013-584-0288. 013-584-0288. Terintas Setiawan, Manjung, Ipoh, di mana sajalah kita hantar secara percuma ya. Bayaran buat semasa barang sampai dan jaminan kami sediakan. Macam tadi di awal tadi Lin cakap kepada pelanggan-pelanggan setia, pelanggan-pelanggan lama kita, dah pernah cuba tilam manja atau tilam keluaran organik, nak tukar pula sebab dah 10 tahun guna kan, ataupun nak tambah, nak beli untuk anak ke sebagainya, boleh dapatkan tilam manja versi terbaru. Tilam manja ni biasa kita galakkan letak dalam bilik utama lah. Ya, kalau tilam Surya tu boleh letak bilik tetamu, bilik anak atau bilik utama juga kalau berat anda di bawah 180 kg. Okay, still ada jaminan juga. Jadi ini antara dua pilihan tilam. Kalau anda penggemar tilam sabut, kita ada juga keluarkan tilam sabut yang terbaru ketebalan 6 inci. Ya, dengan harga RM1,199. Sabut ni anda tahulah performa dia memang boleh pergi jauh. Kalau untuk 8 inci RM1,699. Ya, harga memang agak sedikit pricey, sedikit tinggi, tapi memang berbaloi lah kalau beli. Terutama yang ada masalah slip disk kan, mereka perlukan tilam macam sabut. Tapi dia tak terlalu keras lah. Dia separa empuk juga. Ya. Okey, jadi dapatkan tilam di Organic Mattress dengan menghubungi kami di talian 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Boleh juga tolong kita follow dekat TikTok kami. Okey, tengok juga video-video yang kami sediakan di TikTok, iaitu Organic Mattress. Dekat sana setiap jenis pilihan tilam kami ada videokan, jadi anda boleh tengok dengan lebih terperinci. Ataupun kalau nak tahu untuk tempahan, anda kena call untuk kita bersembang lebih lanjut, sebab kita nak tahu berat badan berapa dia yang nak guna tu kan, total berat berapa, umur berapa, ada masalah apa, untuk kita matchingkan dengan pilihan tilam yang sesuai. Jadi apa pun WhatsApp atau call kita di nombor talian 013 0288. Baik, sampai sini dulu Fidas untuk pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Okay, jadi jangan lupa call saya 013-584-0288 dan follow kami di Organic Mattress. Okay, sampai berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Lin dari Organic Mattress yang telah pun bersama-sama dengan anda. Okay, dan juga sekarang ni kita akan berada dalam zone music, lagu-lagu tanpa henti akan kami sajikan untuk pendengaran anda. Dan juga 12 tengah hari nanti macam biasa kita ada Water Perak dan juga jangan lupa bersama dengan Mira nanti. Mira yang akan bersama-sama dengan anda untuk ruangan seleksi nanti ya. Jadi WhatsApp sekarang 0102007055. Okey, jadi terus layan Perak FM tentunya untuk koma aja.
2: Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledang, Ipoh. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

kami yo yo. Atese ke kemari kita dengar radio Pero FM ni ha. Walau pun ni. Kami tahu tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada. Muih ni ada. Informasi ada, hiburan ada.

jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

0: FM, tetap di hati untuk komen.
1: Lama ni bang, tunggu lift.
2: Alah, sabarlah kejap.
1: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
3: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: Era FM di mana-mana bersama anda.
1: Terik 96.2 dan Lenggong 94.2. Era FM
0: di mana-mana.
2: Warta Perak 12 tengah hari.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12 tengah hari. Jabatan Imigresen Malaysia akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu bermula 1 Jun depan dengan dilengkapi 94 ciri keselamatan bagi memperkukuh

0: Madani.
1: Lah, telefon dah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
2: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Suhailah?
1: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
2: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
1: Sama-sama. Budi bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan budi bahasa di mana jua.
3: Taiping 104.1 MHz.

0: ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Ada hiburan, ada informasi. Terima kasih Bak Yop Yong yang setia mendengarkan kami semenjak pagi tadi 12.16 minit tengah hari. Dan kamu masih bersama dengan Mira untuk seleksi pendengar sehingga jam 2 petang. Jadi walaupun apa jua yang anda sedang lakukan hari ini, mungkin tengah bekerja ke, tengah memandu ke, dan ada yang juga tengah baru saja memulakan rutin harian pagi hari ni kan, harapnya semua berjalan dengan lancar. Jadi kita sudah pun masuk ke seleksi pendengar. Hari ini Mira akan cuba untuk putarkan dan mainkan lagu kegemaran Komo yang sudah Komo hantarkan di ruangan WhatsApp kami 010-200-7055. Jadi untuk hari ini, lupakan seketika kesibukan kerja. Mari kita dengarkan seleksi pendengar kita, lagu-lagu pilihan terbaik daripada rakan-rakan pendengar kita. Di sini dah meriah pun. Kita ada Yong Hayatun, Yop Supian, Yong Nur Azila dan ramai lagi pendengar kesayangan Mira yang dah join di WhatsApp kami. Buat Koma yang mungkin rasa macam berpeluang ke untuk dengarkan lagu ni? Ada ke peluang? Boleh ke Mira nak putarkan lagu ni? Boleh. Koma masih berpeluang lagi. Cuma Koma kena hantarkan permintaan Koma, lagu permintaan Koma di ruangan WhatsApp kami. Kalau Koma tak hantar, macam mana Mira nak notice kan? Jadi jom hantarkan di ruangan WhatsApp kami lah. Seperti biasa, nombornya di 010-200-7055. Jadi kita layan dulu sambil dengarkan lagu pilihan daripada Yop Yong kita. Perak FM untuk Koma Aj.

kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

untuk koma aja. Info Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

FM ada hiburan, ada informasi. Terima kasih buat semua Yup Yum yang sentiasa menjadikan Perak FM sebagai saluran radio nombor satu pilihan koma. Jam menunjukkan 12.51 minit tengah hari dan itu dia tadi data dengan lagunya mengulik kenangan daripada permintaan Kak Aziruziah kita di saluran WhatsApp kita. Ramai juga ni yang hantarkan. Kita ada Kak Nur Zilawati nak minta lagu daripada Ikmal Nur, Habibillah. Mungkin Mira akan bukakan sekejap saja lagi. Dan kita ada Kak Mawar Perak, kita ada Kak Ayu Milah, kita ada Yop Wan, kita ada juga Kak Umi. Baiklah, terima kasih buat semua yang sudah pun menghantarkan lagu permintaan koma di saluran WhatsApp kami. Seterusnya, kita menuju jam yang keempat, jam satu. Dan sebentar lagi kita akan sambung siar ke National FM untuk berita utama satu tengah hari. Dan seterusnya, untuk panduan dan makluman semua muslimin yang dan muslimat yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini, maksudnya azan fardu zuhur bagi kawasan Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.15 minit tengah hari. Sambil-sambil koma menjalankan rutin harian ini, bolehlah calling-calling kami, bolehlah WhatsApp-WhatsApp kami. Apa-apa saja permintaan lagu ataupun ada nak hantarkan ucapan di ruangan WhatsApp, boleh sahaja hantarkan di 010-200-7055. Yang penting semua jenis vibe Mira akan layan. Jadi kalau koma masih lagi nak hantar, masih sempat lagi sebab kita masih ada masa sebelum menuju ke 1 jam tengah hari nanti. Baiklah, Perak FM untuk koma aja.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
3: FM ada hiburan, ada informasi. Selamat menunaikan fardu zuhur buat muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Pera FM. Semoga ibadah kita semua dipermudahkan, diberkati dan diterima olehnya. Sekarang jam menunjukkan 1.26 minit tengah hari dan komen lagi masih lagi bersama dengan Mira dan DJ Fina.
4: Ya, ha, saja je nak bagi, biar Mira je cakap kan. Yeah. Macam mana diharapkan Komo memang okey lah dengan Mira. Dan juga tadi Mira dah tunaikan lagu-lagu permintaan anda, diharapkan anda terhibur. Dan juga Mira, waktu tu macam ni orang tengah makan tengah hari ni, waktu rehat.
3: Ya, yeah, betul. Mesti ada yang mencari Kak Finas kan tadi. Ada je, Kak Finas belum lari lagi.
4: Tak ada, kita setia di sini bersama-sama dengan anda kan. Tapi bagi peluang lah untuk pendengar-pendengar kita bersama-sama dengan Mira.
3: Okay. Ya, yeah, sambil-sambil Komo tengah makan tengah hari tu, sebentar lagi kita akan dengarkan tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari nanti. Dan selepas tu, sehingga jam 2 petang lah. Dan selepas itu pada jam 2 petang, Komo akan ke segmen Moh Gebang bersama dengan DJ Eli dan Pak Ya. Sehingga jam 7 malam pula akan menemani anda. Jadi Komo jangan ke mana-mana lah, teruskan bersama kami. Kalau boleh, teruslah bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Barulah cukup 18 jam sehari Komo bersama dengan kami di Vera FM ni.
4: Ya, betul Mira, setuju sangat tu. Okey, dan juga nampaknya tugasan kita akan berakhir di sini.
3: Ya, betul tu. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Mira, jumpa anda lagi di lain hari tapi di siaran dan waktu yang sama.
4: Alright, jadi jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Vera FM untuk Komo aja.
2: Lebih ceria bersama Vera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk Komo aja.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Doa Wali, disampaikan Sahibul Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا الحمد لله شكر kepada Allah سبحانه وتعالى kerana dengan keizinannya jua, kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-481. Masih kita menekuni kitab Al-Wafi Syarah 40 hadis Imam Nawawi. Hadis 38 ini mengingatkan kita tentang sekelompok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala amat murka kepada sesiapa yang memusuhinya. Kerana golongan ini sangat istimewa, ciri utama golongan ini adalah yang menjadi pelindung agama. Waliullah waliyu dinillah. Menjadi wali pelindung kepada agama. Oleh kerana sedarnya besarnya cabaran rintangan untuk membela agama, mereka golongan ini membulatkan tekad untuk bergantung harap hanya kepada Allah yang Maha Perkasa. Lantaran itu, ia pun mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perkara-perkara yang fardu. Kemudian ditambah lagi dengan perkara-perkara yang sunat sampai martabat Allah cintakan dia. Maka apabila Allah cintakan dia, panca inderanya itu dipandu dengan cahaya pedoman hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka mengangkat doa, doa mereka didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tajuk yang insya Allah kita akan sambung. Kalau tuan-tuan yang masih yang mempunyai kitab, boleh merujuk pada halaman 560. Kita menggunakan kitab Al-Wafi syarah hadis 40 Imam Nawawi cetakan Pustaka Salam. Konsep kita sama-sama baca, kita betulkan diri kita masing-masing, sama-sama baca, betulkan diri masing-masing, bukan menghukum orang lain tetapi lebih muhasabah diri kita sendiri. Kita tekuni, kita hayati, kita cermin diri kita masing-masing. Dan kita boleh bertindak apa yang sepatutnya kita perbaiki diri kita, kerana kita sentiasa memerlukan input-input sentuhan-sentuhan yang akan menyegarkan iman kita semula. Subtopik tajuk kecil yang kita akan mudarasahkan pada hari ini ialah wali Allah dimakbulkan doanya. Wali-wali Allah doanya sangat makbul. Wali-wali Allah doanya sangat makbul. Tuan-tuan, kita nak tak jadikan diri kita, doa kita makbul? Sudah tentu nak, maka kita cuba upgrade diri kita menjadi seorang wali Allah, waliyudinillah, iaitu pelindung kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima, amin ya rabbal alamin. Di antara penghormatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelindung-pelindung agamanya, kepada wali-walinya, adalah apabila dia meminta sesuatu, Allah akan mengkabulkannya. Allah akan memperkenankannya, memberinya. Dan jika ia meminta pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu, Allah akan melindunginya. Jika dia berdoa, Allah akan mengkabulkan doanya. Dia menjadi seorang yang dimakbulkan doanya dengan sebab kedudukannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya dan juga kemuliaannya yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila pihak lain memusuhi golongan ini, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kemurkaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memusuhinya. Oleh kerana mereka ini mulia, kedudukannya qarib minallah, rapat dengan Allah taala, apabila didoakan, apabila ia berdoa, doanya didengar, diterima oleh Allah taala. Apabila mohon perlindungan daripada sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepadanya. Kita tengok dalam sejarah ramai salafus soleh yang sangat terkenal dimakbulkan doa-doa mereka, seperti Al-Barra bin Malik, Al-Barra bin Azib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain lagi. Cukup banyak di kalangan mereka yang dimakbulkan doa mereka, sangat didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita selidik sirah atau manaqib mereka ataupun perjalanan hidup mereka, rahsia yang menyebabkan, di antara rahsia yang menyebabkan doa mereka itu, barangkali rahsia ini menyebabkan doa mereka dimakbulkan oleh Allah, iaitu mereka ini rata-rata mencari jalan sabar menerima cubaan. Yang ini sangat payah, sebab itu siapa yang lulus, rewardnya sangat tinggi, sangat besar. Nama-nama, tiga nama yang kita sebutkan tadi dan barangkali beratus nama lagi, mereka mempunyai kekuatan memilih untuk bersabar menerima cobaan semata-mata mereka mengumpulkan pahala bersabar yang tidak ada tolok bandingnya pembalasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menanggung segala cobaan itu dan merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan diri mereka daripada kesusahan itu. Mereka tidak cari dukun, mereka tidak cari pawang. Sebaliknya mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjadi seorang mukmin yang dimakbulkan doanya. Kadang-kadang seorang mukmin yang dimakbulkan doanya berdoa kepada Allah minta sesuatu yang pada pengetahuan Allah ada perkara yang lebih baik daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doanya itu seperti mana yang dia minta. Tetapi Allah tidak melepaskannya dengan tangan kosong. Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik daripada permintaannya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ini yang saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, Ibnu Athaillah Sakandari, ketika memberi nasihat kepada kita dalam bab doa. Beliau mengatakan, jangan jadikanlah kamu merasa lambat doa kamu dimakbulkan oleh Allah sedangkan kamu merintih kepada Allah. Jangan jadikan ia sebagai mujiban liyaksika, sebagai faktor kamu putus asa. Fahuwa dhamina laka al-ijabah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjamin mendengar dan akan ijabahkan, akan mengkabulkan doa kamu. Tetapi Allah akan mengkabulkan doa kamu fima yuriduhu laka, pada perkara yang Allah kehendaki untuk kamu, wala fima turidu linafsik, bukan pada perkara yang kamu hendak perkara itu pada diri kamu sendiri. wa fil waqti alladhi yuriduhu, dan pada waktu yang Allah kehendaki. La fi waqti allati turiduhu, la fi waqti alladhi turiduhu, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Maksudnya tuan-tuan sekalian, berdoalah terus dan jadikan ia sebagai senjata dan juga platform merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jadikan rasa lambat doa kita dimakbulkan oleh Allah menyebabkan kita putus asa. Ini dapat dijelaskan lagi dalam satu hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Al-Bazzar dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanadnya yang baik. Begitu juga Al-Hakim meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini mempunyai sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim pun yad'u berdoa bidakwatin dengan satu doa. Fiha, tidak ada dalam doa permintaan itu ithmun dosa. Wala qati'atu rahimin, dan tidak ada dalam kandungan dosa itu, maaf, tidak ada dalam kandungan doanya itu benda yang berdosa, dan tidak ada dalam kandungan doanya itu perkara yang boleh memutuskan tali silaturrahim illa a'tahu Allahu biha, melainkan Allah akan mengkabulkan doanya ihda salatin, dalam tiga bentuk. Kita berdoa dan doa itu tidak mempunyai intipati, doa itu tidak mempunyai sesuatu yang dipanggil berdosa ataupun tidak mengandungi sesuatu yang boleh memutuskan tali silaturrahim, Allah akan kabulkan. Cuma makbulnya doa kita itu satu antara tiga. Pertama, imma antu ajala lahu da'watuhu. Yang pertama, sama ada Allah akan menyegerakan, Allah akan menyegerakan apa yang kita minta itu. Itu yang pertama. Wa imma ayudakhira lahalahu fil akhirah. Yang keduanya, barangkali Allah tidak makbulkan di dunia ini, tetapi Allah simpan makbulnya doa kita di akhirat nanti. Dan yang ketiga, wa imma yasrifa anhu min su'i mithlaha. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kabulkan tapi dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada keburukan lain yang seumpama dengan keburukan yang diminta dalam perlindungan daripadanya. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah peri pentingnya kuasa doa itu. Jadi para wali ini makbul doanya. Dia pun berdoa, tetapi tak semua doa para wali ini nampak makbulnya itu depan mata, sekelip mata, bukan mesti. Jadi ada kalanya begitu dan ada kalanya disimpan oleh Allah kemakbulan itu nanti di akhirat baru Allah bagi. Dan yang ketiganya, barangkali Allah elakkan dia daripada satu keburukan yang dia minta lindung tu, Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dalam beberapa lagi bentuk perlindungan. Tuan-tuan, jadinya kesimpulannya, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita, yakinlah tuan-tuan sekalian, yakinlah. Kalau sekiranya kita ini, kerja kita melindungi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa kita pasti didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat ini dulu pertemuan kita, mudarasah kita pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan sambung esok hari Jumaat penuh barakah. Maksud teragak-agak Allah untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Perkataannya teragak-agak. Ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu. Taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Tak pernah, kata Allah, ini hadis kursi, tak pernah aku teragak-agak dalam satu perkara yang aku lakukan, sebagaimana teragak-agaknya aku untuk menyambut nyawa, menyabut, menyabut, cabut nyawa seorang hamba ku yang mukmin tapi dia tak yakrahul mauta, tak ada bencikan, dia takutkan mati, sedangkan aku tidak suka untuk menyakiti hamba ku yang mukmin. Macam mana tafsirannya tuan-tuan sekalian? Sebab para wali ini kelompok manusia yang Allah sayang, yang Allah sayang. Dan walaupun Allah sayang, kelompok manusia ini seperti manusia yang lain juga menggeruni kematian itu kerana terkenal dengan kesakitannya dan sebagainya. Sehingga Allah teragak-agak nak cabut nyawanya kerana Allah juga tidak mahu sakiti hamba yang disayanginya itu. Jadi apakah maksud teragak-agak itu? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan jelaskan esok. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggores rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat ahli madrasah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Wallahu a'lam.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

Jom dengar Pera FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.

Assalamualaikum semua. Dah pun 2, hampir dekat 2.5 petang tiga ni cara. Segmen Mohgib Mak menemani di petang hari Rabu yang indah dan panas ya. Terima saya Li Fazilah Hanafi. Hari ini dah pun 3 Zulhijjah bersama dengan 20 hari bulan Mei 2026 hari ini ya. Teman berteman kita jam 7 malam. Kat mana anda berada?

0: Dia menemani koma, ya. Baik, untuk jam pertama macam biasalah, kita berhibur dulu, dapatkan santai, tertenangkan hati, nak mengenang-kenang kisah lama. Lepas tadi 18:00 jam 3 petang, ya. Okay, hari ini jangan lupa ada suka pantun, ya. Dia saya beritahu semalam, pembayangnya iaitu janji. Cuba tengokkan dah, siapa dah bagi pantun. Ada kata tengah mereka-reka ni, tak dapat-dapat lagi. Terima kasih, selamat petang, Adulah Kayan. Selamat petang Kak Salman Bertua. Kak Awi kita dari Beruas dah ada dua pantun yang bertemakan janji. Jangan bagi, jangan ke tema lain pula. Okay, Haji Marudin pun dah bagi tema janji. Terima kasih banyak, Haji. Terima kasih. Selamat petang, Liza. Di kampung Cik Zainal Cemor. Jadi cuaca kat sana petang ni panas juga lah kot, ya. Okay, juga ada Haziza Bahar. Selamat petang. Pak Su Omar dah bagi tiga pantun yang bertemakan janji. Cepat dia Pak Su bagi pantun ni, yang pakar pantun ni. Termasuklah Nizam kita. Ini saya tengok di Facebook Elif Fazilah, yang saya tengok lagi dekat WhatsApp dan juga di Facebook Kanan FM. Okey, lupa tahu kita ada soka pantun nanti. Kita akan buka gelanggan pantun kita dan terus di WhatsApp kita di 010-200-055 dan juga di Facebook.
1: Kalau koma gemur sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

0: tema kita itu jodoh.
1: Jodoh. Wajah tampan, kacak bergaya.
0: Ya. Yeah.
1: Bijak merayu dalam berkata. Mencari jodoh di alam maya, banyak dusta dari yang fakta.
0: Okey, tidak hodoh tetap didandan. Selit dua bunga melati. Cari jodoh biarlah sepadan. Dua jiwa bersatu hati.
1: Kalau pergi ke Gunung Dain, jangan lupa membawa raga.
0: Ya.
1: Kalau dapat jodoh yang baik, semoga kekal hingga ke syurga.
0: Amin. Kapal dagang sedang berlabuh. Anak nelayan memasang pukan. Puaslah sudah mencari jodoh. Ha? Sampai sekarang tak dapat-dapat.
1: Iya ke?
2: Mula kita bersloka pantun dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bokeh Bang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain pun.

petang koma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokema 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat nama menyanyilah dalam Moh Kita Nyanyi. Kata, dengarlah segmen Mokema ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

pelakon oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau sebelah petang dan malam ya, lebih putih beberapa tempat di kawasan pedalaman. Kalau malam pula hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Hari ini Rabu, samalah cuaca esok Lusa pun ya. Pagi lebih putih beberapa tempat, petang lebih putih beberapa tempat di kawasan pedalaman. Macam malam pula hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Ini secara umum bagi-bagi Perak lah ya. Untuk hari ini Rabu dan juga Khamis esok. Okay, selamat petang semua. Salam Rabu. Ajak saya tengok ni siapa dah bagi pantun kita. Petang yang yang bertemakan janji. Aha. Terima kasih Boy PJ. Nak dengar lagu tu katanya. Terima kasih Boy PJ. Okay. Selamat petang Kak Mawar. Selamat petang Kak Nur Aminah. Kamu jangan lupa ya, petang ni kita ada seloka pantun bertemakan janji. Terus saja hantar pantun koma sama ada di Facebook Perak FM boleh. Facebook Eli Fazilah pun boleh. Saya tengok di Facebook Perak FM. Selamat petang semua. Terima kasih milih Perak FM TKD sebagai teman koma. Dekat Zah ni dia ada je. Ada Facebook Perak FM ada. Facebook Eli Fazilah pun ada. Dia baru dengar Perak FM, dia tanya terima kasih. Okay, Haji Barudin dah bagi pantun dekat Facebook Perak FM. Terima kasih janji ya. Kita cut pun ada selamat petang Pak Soma. Selamat petang Moftah Jaafar. Dalam Moftah Jaafar dia bagi 1, 2, 3 pantun. Ya Saleh pun dah bagi pantun. Terima kasih Cik Yaya. Terima kasih Muhammad Muhaimin dah bagi 1 pantun. Dia bertemakan janji. Terima kasih semua ya. Baik, terus sebelum dengan Perak FM. Jangan lupa tak petang ni juga rancangan Moh kita nyanyi ya. Semalam lah 4 hingga 8 tahun nanti. Ini lagu yang korang kena nyanyi.

Ya, aku dia dan lagu dari Usman Wan, ya. Okay, untuk minggu ni, kita akan bagi lagu ini untuk anda nyanyikan, ya. Untuk minggu depan, kita nak sambut Hari Raya Aidiladha. Kita akan bagi lagu Minus One yang bertemakan raya. Nantikan semuanya di Pan FM, saat di Selasa dan Rabu. Moge bang. Dingin.

0: ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Jiwa yang kacau bawa bersabar, banyakkan zikir, tenanglah diri.
1: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah makan padi. Tak pandai masak boleh belajar. Tak reti bahasa menyakitkan hati. Hanya anak ayam di atas pagar turun ke tanah menanam padi. Penat bekerja, dah rasa lapar. Masak cincai je janji jadi.
0: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Melihat adik jantung bergegar.
1: Amboi.
0: Akan kupinang jikalau.

ketiga petang ya. Kita akan buka gelanggang pantun kita sebentar saja lagi yang bertemakan janji. Saya yakin dan percaya waktu ni ramai yang tengah memikir-mikirkan pantun apa nak dibuat ni. Tak, selalunya laju je dapat idea. Hari ni macam mana lah pula, kadang-kadang tak konjat je berjadi. Dapat pembayang, dah tak sampai pula masuk dia kan. Tapi Haji Sharudin Taman Kedang Jaya baru hantar pantun pada jam 2.45 petang ya. Dia bagi dua pantun yang bertemakan janji. Nanti Eddie dengan Pak Ayah akan bacakan Haji ya. Apa ni Haji Zul, dia tiba-tiba tersendu. Kenapa tersendu tu? Mungkin dengar lagu tadi kot ya. Tak apalah, terima kasih banyak ya. Terutama yang telah bersama kami, terima kasih banyak. Jangan lupa macam biasa, Pak Ia kita akan bersiaran bersama Edi di Konti pada FM hingga jam 5 petang ya. Kita rancangan Seloka Pantun dan juga kita rancangan Moh Kita Nyanyi. Lagunya jangan lupa seperti yang Edi dah siarkan tadi. Yang pertama lagu dari Jamal Mirdad, Jamilah. Ketika dulu ramai je Jamilah. Sebenarnya dia kena tukar nama Jamilah pun ada. Amboi. Okay, yang keduanya lagu Wan. Lagu bersama Wan pun ada bertanya. Performa yang lupa untuk bersama kami dalam rancangan Moh Kita Nyanyi. Ya. Terima kasih Cik Yah kita. Cik Yah hadir lagi katanya. Tengah apa ni, nguli-nguli kuih. Okey lah. Orang meniaga macam tu lah. Ya. Okay, ni pula siapa ni? Okey, Ayah Cumin dah mula bagi pantun. Terima kasih Cumin. Kita makan janji ya. Bersama kami nanti dalam Soka Pantun 3 ke 4 petang.

Dengarkan Mohgeng Bang 2 petang hingga 7 malam. Untuk siapa? Koma aja tahu. Koma awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama Koma setiap Rabu di PRFM le. Atau untuk Koma.

0: Assalamualaikum semua. Dah pun dah hari Rabu hari ini. Macam biasa Eli dengan Pak Ya kembali bersiaran di Perang FM. Dan kita nak mulakan dengan seloka pantun. Assalamualaikum Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
0: Alhamdulillah ya, Pak Ya. Alhamdulillah Pak Ya pun nampak sihat.
1: Yelah. Ya. Awesome.
0: Komo awesome. Pak Ya dan Eli pun awesome juga. Okey Pak Ya. Yang tak diam hari ni dah pun 20 hari bulan Pak Ya.
1: Ya, 20 bulan.
0: Lagi 10 hari je nak ninggalkan bulan 5 ni.
1: Yelah.
0: Sebelum kita masuk bulan 6. Tiga masa tu laju Pak Ya kan.
1: Hari ni hari Rabu. Rabu depan dah raya pula.
0: Dah ujung-ujung bulan. Bulan Mei pula kan.
1: Itulah
0: ya. Kalau tengok balik Pak Ya, ya rasa macam kita baru je bulan Januari 2026 kan.
1: Yelah, tahu-tahu dah tengah tahun ya.
0: Dah tengah tahun ya Pak Ya kan. Macam soka pantun kita lah Pak Ya. Setiap minggu ramai yang menunggu kita. Yang kalau sebelum ni kita bagi pembayang. Kali ni kita bagi tema. Tema tu kita nak bagi bebas lah.
1: Yelah.
0: Dia nak buat apa saja pantun.
1: Pembayangnya boleh apa saja.
0: Apa saja tapi kita bertemakan yang kita bagi. Hari ni Pak Ya
1: ni, kita bertemakan janji.
0: Ya, janji. Pak Ya berjanji nak datang minggu ni kan.
1: Yalah,
0: datang
1: undi kan. Memang nak berjanji setiap minggu.
0: Kecuali Pak Ya ada hal lain.
1: Ada hal lagi ya.
0: Sekarang ni Pak Ya pun dong ceritanya sibuk juga kan.
1: Yalah,
0: ada rekaman untuk TV sebab biasalah tu Pak Ya kan. Itu rezeki tu Pak Ya.
1: Rezeki juga.
0: Rezeki. Okey Pak Ya. Yeah. Kita terus dengan suka pantun kita. Bukan apa nanti kisah tak terbaca pula nanti. Bukan senang dia pun nak mereka pantun kita Pak Ya kan. Okey tak payah. Kita baca dulu pada Haji Barudin.
1: Haji Barudin.
0: Haji. Dengan Haji. Pak Ya nak baca pantun Haji ni.
1: Okey. Rendang sungguh pokok keranji. Patah dah hanya dengan gergaji.
0: Yeah.
1: Kisah cinta lama telah berjanji. Kesudah rupanya kau lupa janji.
0: Ni Pak Ya masuk sebut rendang ni.
1: Rendang.
0: Bentar-bentar aku depan raya sebut rendang.
1: Berkait dengan raya ke?
0: Rendang. Okey. Tebang tinggi burung merpati. Hinggap di dahan kayu meranti. Kalau berjanji, kenalah tepati.
1: Ya, betul.
0: Tak tunaikan, buruk menanti.
1: Ya.
0: Kadang-kadang Pak Ya bila kita berjanji, orang mengharap tu.
1: Betul.
0: Bila kita cakap kan, contohnya macam Pak Ya pergi luar overseas lah. Pak Ya janji dengan Eli nak beli souvenir. Itu Pak Ya janji. Kan?
1: Nampak macam bergurau.
0: Kan? Pak Ya janji tu.
1: Kecuali,
0: janji lain Pak Ya. Kecuali Pak Ya tak berjanji apa-apa dengan Eli, Pak Ya bagi. Itu tak berjanji.
1: Ini contoh je kan?
0: Contoh.
1: Betul-betul.
0: Tapi Pak Ya hari tu pergi Australia, dapat juga apa ni? Beruang eh?
1: Beruang
0: kecil.
1: Pola.
0: Okey, Pak Su Omar. Terima kasih Pak Su dari Sungai Petani. Assalamualaikum Eli dan Pak Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Kata tema janji ya? Okey, betul.
1: Okey. Petang hari sambut tetamu. Tetamu datang dari Singapura.
0: Ya. Yeah.
1: Dengar lagu Janji Manismu. Rasa seronok tidak terkira.
0: Ya,
1: Aisyah. Lagu sedih tu.
0: Yalah.
1: Kenapa dia seronok?
0: Seronok pula. Tahulah dia.
1: Yalah, dia suka lagu tu lah.
0: Dia suka lagu tu.
1: Meruntun jiwa.
0: Betul. Yang kedua Pak Ya.
1: Janji mula turun bendang. Kaki terpijak batang keladi. Baru sekali mata memandang, hatiku terpaut kerana budi.
0: Ni nak raya haji ni Pak Ya. Ada yang berjanji. Lepas raya haji nak sarung cincin. Tu janji cincin. Tu kan?
1: Yalah, janjilah.
0: Ikat pertunangan. Jangan pula nanti tak tertunai pula.
1: Yalah, nanti orang kata ini munafik ni.
0: Kalau lupa janji je. Okay, ya? Ini lagu ni memang kena sangat dengan tema kita Pak Ya. Dato' Camat Milah lagunya
1: Kau Lupa Janji.
0: Iya.

0: waktu.
1: Suruh ke pantun. Apa yang boleh beritahu pada tema dia?
2: Tema hari ni nama. Biji kuaci dalam balang. Dalam pinggan letak kurma. Harimau mati tinggalkan belang. Ha-ha. Manusia mati tinggalkan nama.
1: Kerabu tak betik ulah pegaga. Ya. Tumbuh pokok tepi sungai. Nama yang baik perlulah dijaga. Hmm. Elok namanya baik perangai.
2: Pokok betik pokok kari. Tumbuh di bawah pohon pegaga.
1: Ya.
2: Nama baik telah diberi. Semoga akhlak baik juga.
1: Ada harap padi jerami. Habis padi jerami dibuang. Seloka pantun menghiburkan kami. Semua pendengar diberi peluang. Itu tema kita sebelum ni, Pak Ayah, yang bertemakan nama. Tapi hari ni temanya janji. Nampaknya ada yang kata, Pak Ayah, bolehkah kami telefon?
3: Boleh ke?
1: Boleh lah kalau yang ada yang tak hantar WhatsApp tu, boleh aja. Tapi kita pastikan kita dah selesaikan yang hantar ke.
3: Ya, betul.
1: Kenapa siang kat demo
3: Okey, Pak Ayah. Siapa nak call lambat sikit lah.
1: Lambat sikit. Okey, kita pergi ke Moftah Jaafar pula. Moftah Jaafar. Dia bagi tiga pantun ni, Pak Ayah.
3: Ini orang pemenang ni.
1: Ya.
3: Pemenang.
1: Ya, dia minat.
3: Pergi ke pekan membeli kanji. Bubur kanji dalam kuali.
1: Ya.
3: Manusia dipegang pada janji.
1: Betul.
3: Kerbau dipegang pada tali. Kerbau betul lah tu. Manusia pegang pada janji. Kalau kerbau tu pegang pada janji.
1: Macam minggu depan apa ya? Kita kan nak raya haji. Kita pegang pada tali lah. Tali kerbau ke ke lembu
3: nak
1: ke.
3: Nak sembelih. Kalau tak pegang.
1: Tak pegang. Ditendang je Pak ya. Okey, buah kuinin ada sebiji. Ambil disimpan dalam laci. Jangan kerap mungkir janji. Kelak ramai orang benci.
3: Betul.
1: Baik.
3: Kalau janji tu buat je lah.
1: Tunaikan.
3: Kalau tak buat ni, kalau agak-agak tak mampu, jangan janji.
1: Okay. Dengan anak-anak pun jangan pantang janji. Yalah,
3: pantang.
1: Tambah anak-anak kecil-kecil tu. Kalau dia kata nak apa-apa, dia tuntut balik.
3: Memang. Itu kalau kata dia ingat tu.
1: Zaman kita ada anak kecil tu macam tu, bayangkan.
3: Yalah. Tapi kita zaman dulu lain caranya. Nak pujuk tu tak makan kan?
1: Ya.
3: Kau siap. Kau siap.
1: Ini masa mak ayah nak dapat gaji ni. Minggu ni dapat gaji ni. Kan tu nak janji. Okey, ketiga Pak Ayah.
3: Buah keranji sedap dimakan. Keranji masak manis rasanya. Bila berjanji wajib tunaikan. Jelaskan hutang tepat masanya.
1: Ini janji bayar hutang.
3: Tak baik kita abaikan janji kita ni kan?
1: Betul. Orang mengharap Pak Ayah.
3: Kadang-kadang orang bagi duit tu bukan sebab dia kaya. Bukan sebab dia banyak duit, tak. Tapi sebab dia ada rasa simpati,
1: nak,
3: ada rasa kemanusiaan. Nak tolong kan.
1: Tapi janganlah pula kita menggunakan kebaikan orang tu.
3: Ambil kesempatan.
1: Ambil kesempatan pula macam Pak Ayah lah.
3: Kenapa pula?
1: Yalah, kalau Pak Ayah orang minta Pak Ayah tolong minta hutang.
3: Alamak.
1: Bukan minta hutang Pak Ayah. Pak Ayah memberi hutang.
3: Ellie suka bagi suspend.
1: Kan, Pak Ayah kan selalu bagi hutang kan. Jadi kena bayar lah.
3: Betul lah.
1: Janjinya bayar tahun ni lah
3: kita
1: kan.
3: Kita bersangka baik kan.
1: Bersangka baik. Baik. Yaya Saleh pula.
3: Yaya Saleh. Masak buah di dalam peti. Buah mempelam di peram nyonya. Janji di luar tidak ditepati. Hati di dalam menanggung sakitnya.
1: Ini kena ada kena-mengena yang kita cakap tadi.
3: Yalah.
1: Kan?
3: Kadang-kadang kita nak minta balik duit kita tu. Kita rasa macam sebersalah.
1: Yalah. Kan? Sebersalah satu hal. Macam kita nak berhutangnya dia. Kan dah betul.
3: Faham-faham je lah kan. Ini dia buat tak faham pula.
1: Okay, Nur Aziz lah. Sama kali yang Pak Ayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dia kata harap kalian berdua juga baik-baik adanya. Baiklah. Terima kasih Nak Aziz-Azilah.
3: Bukan mudah berladang padi. Ladang padi wajib dibakar. Bukan mudah berhutang janji. Hutang janji wajib dibayar.
1: Hutang janji, hutang budi, hutang duit.
3: Macam-macam
1: hutang ada. Okey, tapi ini janji ya. Okey, bukan hutang. Okey, Mama Muhaimin. Assalamualaikum Adi Fakya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Okey, apa dia kata ni?
3: Pergi ke bendang melihat padi. Singgah sebentar di hujung laman. Bila berjanji jangan mengkiri. Kelak hilang nilai kepercayaan.
1: Tepat
3: sekali. Sekali orang dah kita mungkin janji, 10 kali orang tak percaya.
1: Orang dah cok kita ni Pak Ya. Jangan dibagi lagi katanya. Okey, yang tu pula riman pada Husin B pula.
3: Husin B.
1: Katanya buah nangka manis sekali. Sedap dimakan, enak rasanya. Kalau sudah berjanji mesti ditepati. Kalau tidak buruk padahnya.
3: Ni ada banyak karangan dia ni. Panjang
1: penuh cerita. Dia bagi satu lagi Pak Ya.
3: Burung nuri terbangnya tinggi, tinggal di atas kayu meranti. Kalau berjanji tak ditepati, takut nanti merana diri sendiri.
1: Itulah betul ya. Baik. Okey, tema suka pantun kita hari ini itu janji,
3: janji
1: ya. Jadi boleh hantar terus ke nombor buku hijau kita, WhatsApp kita Pak ya.
3: 0102007055.
1: Baik, dekat ataupun di Facebook kan, buka buku. Baik.

0: Ini kumpulan Masdo, Pak, ya. Janji manis. Kumpulan Masdo. Ya ke? Haa, janji manis, ya. Okey.
1: Buah pau, buah bidara, jatuh sebiji di atas peti. Setiap Rabu ku nanti, gabungan dua suara. Ellie dan Pak Yap, penghibur ramai yang menanti.
0: Buah pau, buah bidara, jatuh sebiji atas peti.
2: Betul.
0: Perangai yang baik, ramai yang suka. Akan dikenang sampai ke mati.
3: Buah pau, buah bidara, jatuh sebiji di atas peti. Seronok berpantun bersama-sama, menguji minda dan kreativiti.
0: Ya, siap petang Rabu. Dari 3-4 petang kita akan suruh ke pantun, bayar kan? Siapa yang cakap sikit? Kenapa dengan tu?
4: Saya
0: down. Kita tukar balik lah, bayar. Kita punya mic tu okey dah. Tak apa ya, okey. Kasih banyak koma. Hussein B pun dah bagi pantun ni. Nak bertemakan janji katanya. Bayar baca balik, bayar. Kiriman Hussein B.
2: Hussein B.
0: Buah
2: nangka manis sekali. Sedap dimakan, enak rasanya. Kalau sudah berjanji, mesti dia ditepati. Kalau tidak, buruk padahnya.
3: Macam pendekar ni.
0: Burung nuri terbangnya tinggi. Hinggap di atas kayu meranti. Kalau berjanji tak ditepati, takut nanti merana diri sendiri.
3: Ish. Macam nak bergaduh ni.
0: Nak bergaduh demo ni, ya.
3: Menghunus Chris.
0: Itu dia. Baik, itu kita tengok dekat kita punya muka buku Petang FM, Pak, ya. Kita tak tengok lagi dekat buku hijau kita, Pak, ya. Terima kasih Azara Abdul Hanif dari Manjoy. Baca-baca, Pak, ya. Daripada Mak Hanif.
2: Kalau
0: Abdul Hanif.
2: Kalau mengikat lembu di hari raya haji, perlu sebut Masya Allah. Kalau ingin mengikat janji, perlu sebut insya-Allah.
0: Betul lah tu.
2: Insya-Allah. Insya-Allah.
0: Terima kasih ya Cik Abdul Hanif. Itu pun dia dapat idea, Pak, ya. Dia dapat idea macam mana nak balas pantun kita, kan? Okay, terima kasih Khairul Azmi. Khairul Azmi dia hantar dekat kita punya WhatsApp kita ataupun hijau apa nombor, Pak, ya?
2: 010-200-7055.
0: Okey, dia kata apa tu?
2: Buah keranji dibalut kain. Masak sebiji di tepi bendang. Kalau sudah berpegang janji, mesti patuh amanah orang. Pegang janji lah.
0: Mesti tak kena tu, Pak, ya?
2: Ya ke?
0: Dia kata dia balut kain.
2: Kan?
0: Janji. Tak kena tu. Cuba betulkan balik lah Khairul Azmi.
2: Berpegang janjian,
0: ya. Okey, terima kasih banyak Yong Yati Jurong Balai. Ini pun antara pemantul kita setia ni, Pak, ya. Daripada bawah tahun lepas tu mesti ada Yong Yati. Jurong Balai tu Intan, kan? Daripada kita masuk slot pagi sampai slot petang. Terima kasih. Apa dia kata, Pak, ya?
2: Lipat sirih tepi tingkap. Taruh pinang sama gambir. Janji manis mudah diungkap. Bagaikan sekadar mainan di bibir.
0: Orang sastera ni, Pak, ya. Jenak-jenak burung merpati, terbang rendah bawa utusan. Segala janji perlu ditepati, persetujuan dibuat antara insan.
2: Kadang-kadang kita baca pantun diorang ni, kita macam tergamam.
0: Putis
2: maksud
0: mendalam, dahsyat. Itu dah sebab diorang ni kerana ada sengah tu, kan. Dia mau hantar lambat, tau. Sebab apa, dia pun nak kenakan pantun kita tu. Kan
2: kita betul. Kita dah baca, kita kena fikir
0: kadang-kadang yang tak kena tu kita boleh tangkap juga. Macam Khairul tadi, tak open nak betul dia punya sukata dia, bayangkan.
2: Terlepas pandang.
0: Okey, Mona Rahim Kampulu cuma.
2: Mona Rahim.
0: Tunggu Mona.
2: Bunga cempaka di tepi laman. Cantik mekar waktu pagi. Janji dijaga tanda budiman. Barulah orang hormat lagi.
0: Betul. Baik. Yang kedua,
2: masam rasanya buah keranji. Keranji diisi dalam lekar. Baik-baik melafaz janji, wajib tepati, jangan ingkar.
0: Wow, bagus lah pantun kamu ni, Mona.
2: Bila dia sebut lekar tu, saya teringat zaman-zaman saya kecil.
0: Iyalah.
2: Lekar, ya.
0: Orang panggil lekar, kan.
2: Buat daripada lidi.
0: Dia macam kalau kita ada periuk panas, bayangkan.
2: Buat lapis.
0: Buat gulai ke, nasi ke. Dulu kita tak ada rice cooker, tak ada ni, kan.
2: Sekarang dah tak mandang. Cuma main apa, kotel aja.
0: Ada pun ada, Pak, ya. Tapi buat hiasan lah.
2: Hiasan
0: dibolkan dinding.
2: Semua yang antik-antik tu buat hiasan.
0: Okey, assalamualaikum DJ Eli dan Ilya. Selamat petang. Namanya Azwa Kuala Kangsar.
2: Azwa.
0: Okay. Dia kata, apa dia, ya?
2: Bukan mudah berladang padi. Ladang padi wajib dibakar. Bukan mudah berhutang janji. Hutang janji wajib dibayar.
0: Tepat sekali, Azwa. Yang kedua, Pak, ya?
2: Naik perahu menyeberang danau. Lihat pelangi sesuai hujan. Janji itu bukan buat mainan. Ditepati biar hati
0: tenang. Tidur lena, Pak, ya? Tenang. kini baru kau sedar.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Jadi Pak Ya, ya. Itu bukan nak cari penyanyi. Nak cari penyanyi macam Pak Ya boleh nak menyanyi.
3: Saya ni.
2: Pak Ya sebenarnya semua boleh. Menyanyi boleh, berlakon boleh, melawak boleh, pengarah boleh kan?
3: InsyaAllah.
2: Okey Pak Ya, ni lagu ni Pak Ya. Lagu yang pertama.
3: Lagu yang pertama.

0: Assalamualaikum DJ Eli dan Pak Ya.
1: Salam.
0: Macam biasa teman ada dua pantun petang ni kan.
1: Ah, silakan boy.
0: Okey. Pak Ya ngetih dengan Toki.
1: Oi.
0: Ditemani pula Itik Serati.
1: Amboi.
0: Usah dipikirkan susahnya cari rezeki. Usah doa tawakal, janji Allah itu pasti.
1: Oh, betul sangat.
0: Yang kedua,
1: boy.
0: Parang panjang, pisau belati. Muat mengerat si kayu jati. Janji lelaki, kena lebih hati-hati. Silap gaya dia ngap, nyesal pula nanti. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Bagi amaran pada diri sendiri ke apa?
1: Ya, diri sendiri lah tu. Kan, elok lah tu Pak Ya. Janji lelaki kan. Okey. Terima kasih kepada ramai yang menonton kita petang ni Pak Ya.
2: Ya.
1: Kita punya muka buku kita petang ni. Terima kasih. Selamat petang Raja Muhammad Fadli. Selamat petang Kak Alawiyah kita. Aita Chot. Azizah Saron. Kan. Baik. Terima kasih. Asrian Mayus dari
2: Mempawah.
1: Kalimantan Barat. Dia kata apa ya? Malam hari memasang api. Takut kaki terjerat ke tali. Sudah berjanji sehidup semati. Kini bayanganmu tidak ada lagi.
2: Dah janji orang tu. Hilang.
1: Okey, terima kasih juga pada Sam Rizal. Apa kata Sam Rizal ni Pak Ya? Baik baca ni.
2: Banyak di hutan si asam kandis. Tumbuh lemudu bawah keranji. Belah hutan di jari manis. Tanda setuju mengikat janji.
1: Tepat sekali Sam Rizal. Yang kedua,
2: denai dusun kayu melintang. Tunduk angkat kayu suraya. Sirih tersusun kami menatang. Untuk mengikat janji setia.
1: Terima kasih Sam Rizal. Dia punya pantun tu mendalam tu Pak Ya.
2: Cincin belah hutan.
1: Tadi kayu muraya. Apa kayu muraya tu?
2: Kayu muraya.
1: Macam jenis kayu pun. Okey, kata Pak Suk Omar, kalau nak makan bubur kanji, makan bersama dengan roti. Jangan kau lupakan janji. Jamal Abdillah menghiburkan hati. Tadi kan lagu mula-mula kita Datuk Jamal.
2: Tadi saya baca yang pasal cincin belah hutan kan. Itu kalau orang Melayu, itu tanda janji lah tu. Kan, kalau orang pergi merisik, bagi cincin belah hutan.
1: Tapi ada orang tua-tua kata, Pak Ya kan, kalau merisik tu, dia tak bagi dulu cincin belian, tak bagi.
2: Tak ada.
1: Dia tak bagi.
2: Dia cincin belah hutan.
1: Belah hutan dia bagi.
2: Tak ada batu. Dia tak ada batu,
1: manya,
2: tak ada apa.
1: Maknanya solid emas lah.
2: Bulat je.
1: Dia tak ada cincin batu tu.
2: Lepas tu dia punya ayat dia pula. Kalau jadi, pakailah cincin ni. Kalau tak jadi, pulangkanlah.
1: Ingat. Macam kena mengena ni.
2: Ya ke? Saya suka tengok drama Melayu dulu-dulu kan. Salah satu cerita Atak Genting, Atak Rembil. Dulu lama dah.
1: Saya ingat lagi.
2: Itulah ayat dia.
1: Kalau suka.
2: Kalau sudi.
1: Pakailah. Kalau tak sudi, pulang balik. Masa lagu cincin emas lah.
2: Yelah, kadang-kadang tu bila datang kali kedua tengok. Yang perempuan tu dah pakai pun.
1: Dah pakai.
2: Lega lah hati kan.
1: Tandanya. Dulu Pak Ayah kalau dapat cincin belah rotan ni habis hati Pak Ayah kan.
2: Tunjuk kat orang. Aku dah ada tunang.
1: Dia pun sama sekarang ada simpan Pak Ayah. Cincin belah rotan tu. Bayangkan, lama tak lama. Kenangan.
2: Nilai dia tu besar.
1: Eli Pak Ayah cincin belah rotan masa merisik Eli ada. Cincin bertunang pun sama sekarang Eli ada.
2: Tapi setengah orang tu bila nak kahwin, dia tukarkan cincin tu. Beli cincin batu pula. Maknanya dia apa, trade-in lah. Trade-in cincin belah hutan.
1: Bukan
2: kepada yang cincin yang ada.
1: Tak boleh lah tu trade-in Pak Ya.
2: Itulah.
1: Sayang kan dia ada punya kenangan tu.
2: Lain
1: dia. Sentimental value tu ada.
2: Orang yang pertama lah.
1: Okey, asal mengkali yang Pak Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Kita baca Zainal Ani punya pantun Pak Ya.
2: Dia. Buah berangan, buah keranji. Lalu dibeli setengah pekan. Kalau kita membuat janji, jangan sekali gagal tunaikan.
1: Terima kasih Zainal ni. Lama tak pantun ni. Terima kasih banyak ya. Okey, tengok pula ni siapa bagi pohon cengal ni Pak Ya.
2: Pohon cengal.
1: Cik Mazlan ni, tapi tak ada perenggan. Pak Ya jenuh lah Pak Ya baca. Apa dia kata? Okay. Cik Lan Tapah.
2: Pohon cengal pohon meranti. Hingga mari burung kenari. Konon janji nak sehidup semati. Tak sempat apa dah cabut lari.
1: Kenapa tu? Tapi Cik Lan dia hantar gambar dengan pasangan dia.
2: Itu yang dia dah berjanji lah. Seumur hidup.
1: Terima kasih banyak Cik Lan dari Tapah. Terima kasih banyak. Kita baca pula kiriman tu dari Jakarta Utara.
2: Jakarta Utara. Ha.
1: Okay. Kita pantun kita minggu depan, Pak, ya, bertemakan korban, pengorbanan. Kan? Ha-ha. Untuk Rabu depan lah. Ha, tapi apa kata Jakarta Utara?
2: Ha. Raya korban raya haji. Fardu haji sedang ditunaikan.
1: Ya.
2: Sungguh mudah mengukir janji. Ha-ha. Tapi nyata selalu diabaikan.
1: Ha, oh. Jangan mengukir janji.
2: Tak baik.
1: Takut makan diri, Pak, ya, kan?
2: Ya.
1: Okey, terima kasih saudara Jakarta ataupun Abang Dek Cushion kita ni. Kadang-kadang pakai nama Abang Cushion, kadang pakai Jakarta Utara, eh.
2: Oh, iya ke?
1: Orang yang sama. Okey, baiklah. Kita dengar lagu dulu, Pak, ya.
2: Okey, jom.
1: Ini berkaitan dengan yang apa ni? Mukir Janji.
2: Ini.
1: Bersama Dati Rafi Abang. Tapi lagu ni tak ada. Lagu ni bukan tajuk janji. Tapi sejak kau kembali.
2: Okey.

0: Berikut dengan lagu Raffi Abuang tadi Pak Ayah ya. Yeah. Ini kan sudah dah berjanji tapi dah balik di perantauan dah lain pula.
1: Oh,
0: mungkin dah ada orang lain kot. Itulah cerita dia
1: kisah tadi. Lama sangat pun. Kan.
0: Raya puasa, raya haji, tak balik-balik lagi kan.
1: Itu tak adalah ngirim kabar berita.
0: Okey Pak Ayah, di
1: 05-5458-5558.
0: Lagi kita manggil ni. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa ni? Opah ke?
2: Kenal ke?
1: Siapa ni?
2: Opah lah, apa lagi?
0: Opah lah, siapa lagi? Bukan apa, petang ni dengar suara opah macam muda kan?
1: Macam muda.
2: Seronok dengar ni.
0: Itulah tu tadi. Takut salah orang pula ni. Ini gadis mana nak telefon ni?
2: Kalau dah telefon tu, mak opah dah tu.
0: Yelah, apa. Pantunnya macam makan janji ya, Pak Opah ya?
2: Pantunnya.
0: Baik, silakan.
2: Pantunnya ada dua ya.
0: Baik, silakan.
2: Yang pertama, berjalan kaki pergi ke kedai beli udang bersama sayur. Salah berjanji kenalah tunai. Kalau berhutang kenalah bayar.
0: Tepat sekali opah.
2: Lagi satu, buah keranji dalam dulang. Dulang ditaruh atas meja. Semalam janji kata nak datang. Buat tunggu tak tiba-tiba.
1: Mana ada saya janji? Tak ada.
0: Janji dengan Pak Ia ke?
2: Janji dengan Pak Ia lah.
0: Saya tak tahu.
1: Semalam saya dekat Kuala Lumpur.
0: Okey, terima kasih opah ya. Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
0: Jadi opah kita terasa menghiburkan kita Pak Ia ya. Opah tak pandang hantar WhatsApp. Tak apalah, kita baca lah.
1: Kita tengok opah apa live pun dah rasa,
0: kita pun rasa seronok. Okey Pak Ia, ini pada Izzah sudah dapat Pak Ia. Assalamualaikum Pak Ia. Waalaikumsalam. Apa dia kata Pak Ia?
1: Apa guna melompat pagar bila melompat kaki tersangkut?
0: Aduh.
1: Apa guna bercakap besar bila janji tidak diikut?
0: Itu dia ya.
1: Cakap besar tapi
0: cakap orang kata berdegar-degar biar orang kata kan. Tapi apa orang tak ada. Okey, seterusnya Pak Ia. Ayu Milah. Oh, ni Kak Ayu ni taparuk ni. Oh, Kak Ayu hantar dua kali ni Kak Ayu. Dia risau aku tak sampai. Tapi dia bagi tiga pantun Pak Ia. Kak Ayu taparuk. Dia kata apa?
1: Beli pisang di pasar malam. Pisang masak manis rasanya.
0: Ya.
1: Janji itu hutang dalam Islam.
0: Ya.
1: Jangan mudah kau lepaskannya. Janji itu hutang sebenarnya.
0: Iyalah. Okey, bunga mawar merah menyala. Diletak indah dalam istana. Janji sayang jangan main-main lah. Nanti patah hati tak berguna.
1: I love you, you love me.
0: Okey, yang ketiga Pak Ia.
1: Burung merpati terbang berdua hingga mesra di dalam jati. Di dahan jati.
0: Dahan jati.
1: Janji cinta jangan kecewa, simpan setia sampai mati.
0: Terima kasih banyak Kak Ayu. Bagus pantun Kak Ayu petang ni kan. Dia dapat tiga pantun. Idea dia banyak ni. Okey, kita nak terus ke Abang Fendi kita. Dia tak boleh Pak Ia. Kalau suka pantun dia mesti dia nak bagi pantun. Mana boleh tak bagi pantun ni katanya.
1: Tiga juga.
0: Tiga
1: macam juga. Macam melawan-lawan
0: je pandai kata orang berak ni.
1: Okey. Bukan kota sebarang kota. Kota siap untuk diuji. Bukan kata sebarang kata. Kata siap di kota bila ku berjanji.
0: Panjangnya.
1: Okey, yang keduanya.
0: Yang kedua.
1: Merdu suara si anak dara. Merdu bila dia mengaji. Bukan hanya sekadar bicara. Akan kutunaikan setiap janji.
0: Macam itulah betul. Yang ketiga.
1: Bukan sagu sebarang sagu. Sagu sedap dibuat kanji. Nak minta lemon tea punya lagu. Lagu bertajuk Kerana Janji. Lemon tea ya.
0: Sempat juga dia minta lagu. Kalau ada boleh lah Pak Ia. Lagu tu tak apa-apa, nanti tengokkan ya.
1: Kerana Janji.
0: Terima kasih banyak Tuan Haji Zulkifli. Top kita punya munshi ni. Kalau hari Khamis petang Khamis tu adalah nak cakap atma bahasa. Antaranya munshi Zulkifli top ni lah. Haji Zulkifli dari Taman Meru.
1: Tukar-tukar orang kan?
0: Tukar-tukar orang. Apa dia kata Pak Ia?
1: Apalah guna memasak kanji kalau sudah tiada halia. Apalah guna menabur janji kalau lidah bercabang dua.
0: Macam macam lidah bercabang dua ni Pak Ia?
1: Macam ular lah. Tadi cakap lain.
0: Pagi cakap lain. Petang cakap lain pula. Bercabang dua ni.
1: Ngelak
0: lah tu.
1: Yang keduanya. Keranji sarat bawa ke kota. Andai laku berpeti-peti. Janji diikat setia seia sekata. Bagai tali tersimpul mati.
0: Yalah, kita kalau berjanji macam saya kata tadi, Pak Ya, kalau kita Pak Ya pergi luar negara atau Eddie pergi luar negara, eh, janji Pak Ya nanti Eddie belikan apa-apa.
1: Yalah.
0: Tiba-tiba saja nak mungkiri janji. Kecuali lah memang yalah, tak berkesempatan nak beli.
1: Sedangkan orang yang menerima janji itu berharap.
0: Berharap tu yang kita takut, Pak Ya kan. Baik, jangan berjanji apa-apa. Kalau rezeki ada, Pak Ya kan. Okey ni. Baik. Teman-teman, Mazuin, Mak Ya, janji palsu. Mazuin. Ha. Yang main dengan gigi palsu, yang palsu, ha, bulu mata
1: janji
0: palsu. Kan?
1: Ha, gigi palsu.
0: Rambut, rambut palsu. Janji palsu. Okey. Apa kata Mazuin, sama kita dengar kan?

0: dia janji palsu ayah ya. Ya.
1: Kena manggil Hamzah ya.
0: Ya.
1: Oh lama tu.
0: Oi lagu ni memang popular serta
1: lu bayar. Zaman saya sekolah rendah tu.
0: Iyalah zaman kita budak-budak dulu kan. Okey kita baca pantun daripada Kuala Terengganu. Kita mahu Wawa. Okay. Terima kasih Wawa. Dia bagi pantun dia bayar. Okay. Tiga pantun ya. Kita baca tengok. Okey baik.
2: Kalau tuan pergi ke haji.
0: Haa. Oh.
2: Baiklah naik kapal jati.
0: Mm-mm.
2: Kalau tuan sudah berjanji,
0: uh-huh.
2: Janji yang mana tuan tepati?
0: Itu yang pertama. Yang kedua dia tu.
2: Untuk apa belajar mengaji?
0: Mm-mm.
2: Kalau hanya ke pekan saga.
0: Yeah.
2: Untuk apa berbuat janji?
0: Mm-mm.
2: Kalau hanya di bibir saja.
0: Ui, tepat sekali. Ini mengkena panah tepat ni, Bayar. Jangan main-main orang tengah ni. Gelak. Okay, ya. Yang ketiga.
2: Ada satu lagi.
0: Satu lagi. Di nak waktu, kena, siapa nak kena ni?
2: Di waktu subuh orang mengaji. Bersimpuh lutut sehingga pagi.
0: Yeah.
2: Jangan suka berubah janji.
0: Mm-mm.
2: Nanti orang tak percaya lagi.
0: Ya. Yeah. Terima kasih Cik Eli dan Pak Ya. Yeah, terima kasih bawa ni pantun di petang ni bagus apa ya kata Moshi kita barulah kena dengan tema ni
2: betul lah
0: tu. Terima kasih kerana mencadangkan lagunya ya. Okay, terima kasih banyak Wawa tu saya dah bacakan. Nanti dia tak tidur malam tak baca. Okay, dulu Hairi Simpang Pulai.
2: Hairi Simpang Pulai.
0: Jadi dua pantun katanya.
2: Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita baca Pak Ya.
2: Pergi memancing di Sungai Linggi.
0: Ya. Yeah.
2: Dapat seekor ikan parang. Jangan suka memungkiri janji.
0: Mm-hmm.
2: Kelak nanti dia benci orang.
0: Betul-betul. Tepat-tepat. Saya setuju.
2: Jangan main-main ya janji.
0: Main-main.
2: Sungguh cantik bunga kemboja.
0: Yeah.
2: Harum mewangi baunya memikat.
0: Mm.
2: Tunaikan janji tuntutan agama.
0: Yeah.
2: Agar hidup kita sentiasa berkat.
0: Amin. Kadang-kadang bila kita ni orang tepati janji Pak Ya. Orang hormat kita.
2: Yeah.
0: Tapi bila kita ni asyik cakap je pandai. Tunaikannya tak. Itu bahaya juga tu.
2: Itu kan? Lebih baik lagi kalau buat je tak payah janji.
0: Tak payah janji. Tak itu apa-apa. Terbaik-baik.
2: Tahu-tahu sampai aje.
0: Betul sampai aje. Kan? Baik. Ayah cumin dan lapang kita tak acah lagi bayang
2: okay.
0: Kan. Okay, baca.
2: Pergi ke pekan membeli keranji.
0: Mm-hmm.
2: Keranji dia beli bersama lokan.
0: Ya. Yeah.
2: Jangan mudah percaya janji.
0: Mm-hmm.
2: Kerana janji merana badan.
0: Okey. Terima kasih banyak. Kejap-kejap ya. Aduh, ada kita tak baca lagi ke?
2: Ada ke?
0: Ada lagi tak baca. Sabar. Kan? Nanti kami tengokkan lagi
2: yang
0: kan.
2: Mana pula ni?
0: Ni nak cuba tengok kat muka buku Eli Fazilah lah pula ni.
2: Okey.
0: Kejap ya. Saya tengok dekat sini. Kami ni nak juling-juling mata ni.
2: Banyak sangat bilik.
0: Banyak sangat. Okey, Kak Awi daripada Beruas. Dia baru saya baca dekat. Apa ni muka buku DJ Eli. Okay. Sabar. Okey Pak Ya.
2: Sayang selasih daunnya layu.
0: Uh-uh.
2: Mari disiram di waktu pagi.
0: Yeah.
2: Sayang kekasih sanggup kutunggu.
0: Mm-mm.
2: Di manakah kata-kata yang dijanji?
0: Baik.
2: Okey. Lancang kuning belayar malam.
0: Okay.
2: Singgah berlabuh di Teluk Batik. Kita berbagai sebagai umat Islam.
0: Mm-mm.
2: Mungkin janji sifat munafik.
0: Tepat sekali Kak Awi.
2: Okay.
0: Baik. Terima kasih Haji Baharudin. Ada bagi pantun kat sini juga Pak Ya.
2: Okey. Banyak janji perkara janji.
0: Mm-hmm.
2: Masak lemak makan dengan kanji. Yang tak elok jangan dikeji.
0: Mm-hmm.
2: Rasa bangga bila dipuji.
0: Terima kasih banyak Haji. Aku dengar Pak Su Omar. Dia kata kalau makan buah keranji, jangan makan tepi kolah. Kalau hendak 1,000 janji, bila dah dapat ada masalah. Yang kedua Pak Ya.
2: Kalaulah tuan pergi mengaji, pergilah mengaji dekat sekolah.
0: Mm-mm.
2: Banyaklah janji di antara janji. Janji yang baik dikasihi Allah.
0: Terima kasih banyak Pak Soma. Yang ketiga.
2: Burung merpati terbang melayang. Hmm. Terbang bersama si burung merbah.
0: Ya. Yeah.
2: Dahulu berjanji berkatakan sayang.
0: Mm-mm.
2: Kenapa sekarang telah pun berubah?
0: Itu susah cakap tu ya.
2: Sayang sekarang melayang.
0: Itulah. Dulu abang sayang kan. Sekarang ni abang melayang. Okey. Nizam pula. Dari Batu Gajah ni. Dia kata apa, Yan?
2: Pergi ke Penang beli buah pala.
0: Ya. Yeah.
2: Balik ke Ipoh makan capati.
0: Mm-hmm.
2: Perbuatan yang baik diberi pahala.
0: Mm-hmm.
2: Janji buat koja sampai puas hati.
0: Betul. Buah keranji dalam perahu. Masak siakap tiga rasa. Bila janji, buat semua tahu. Bila bekerja, macam tak faham bahasa. Bila janji, buat semua tahu.
2: Yelah.
0: Bila
2: boleh
0: bekerja,
2: buat, boleh.
0: Bila bekerja, macam tak faham bahasa. Dia cakap bahasa Melayu. Okey, terima kasih banyak. Nizam, dah saya baca dah ni dekat apa ni. Kita punya muka buku Perang FM dah baca.
2: Okay, dah.
0: Buku-buku. buku Ali Fazilah pun dah baca kan Kak Awi ya. Patut tadi risau Pak ya.
2: Yelah.
0: Dia kata mana patut Kak Awi ni ni. Oh dah baca dah tu ni Haji. Okey, baca satu lagi Pak ya. Haji Barudin hantar apa ni?
2: Oh, ada lagi satu.
0: Haji Syarudin. Okay. Kak Barudin Syarudin.
2: Orang tua makan kanji.
0: Yeah.
2: Kanji disedia oleh paduka. Kita mestilah menempati janji.
0: Betul.
2: Kalau tidak semua orang tak suka.
0: Oh paduka eh. Paduka. Okay. Ramai murid pergi mengaji. Mengaji pula di rumah Pak Dolah. Banyak janji perkara janji. Janji yang tak betul tu murka Allah.
2: Yeah.
0: Betul tepat sangat. Okey terima kasih banyak. Ini dah. Lagu raya Pak Yan.
2: Lagu raya.
0: Senario Union. Lagunya?
2: Lagu di hari yang mulia.

0: lagu raya kan. Okey, baik. Ada lagi ke Pak Yah ni yang ada merajuk pula ni? Apa kata Pak Izzah ni? Okay, Kak Zah kita Pak Yah baca.
1: Pak Izzah eh. Masak nasi beras wangi, nasi dimasak menjadi kanji.
0: Yeah.
1: Jangan suka berjanji. Kalau tak ditunaikan, kelak nanti merana diri.
0: Umar panjangnya penutupnya. Terima kasih banyak. Ni siapa ni? Ayib. Dia kata, ambil air tepi kali. Dia bawa pondok untuk mandi. Jangan dipersoal pasal mati. Kerana janji Allah itu sudah pasti. Betul sangat. Tepat sekali Ayib.
1: Yang
0: buatnya dia dah sampai apa ni, idea dia tu. Dia kata Osman, banyak pantun mengena. Banyak pantun mengena.
1: Nasihat.
0: Tak marah. Okey, tengok lagi Pak Yah. Takut ada yang tertinggal. Okey, Fauzi Nozi. Dia hantar pantun. Okey, silakan Pak Yah. Baca.
1: Waktu subuh pergi mandi, mata merah tidur tak lena. Banyak sudah menabur janji, satu pun tak ditunaikannya.
0: Janganlah berjanji banyak-banyak.
1: Dan kawan dia lah.
0: Okay. Macam tadi pantun semua mengena eh. Okey, terima kasih banyak. Saya tengok lagi, takut ada tertinggal pantun-pantunnya. Kalau tak ada, kita tutup Ayah. Sebab dah ujung-ujung lah ni.
1: Dah.
0: Okey, tak apa. Kita sampai ujung lagi Pak Ayah. Okay. Sebab kita lepas ni dengan cakap moh kita nyanyi kan. Lagunya yang pertama, Jamal Midat.
1: Jamilah.
0: Yang kedua, Wan.
1: Aku, dia dan lagu.
0: Ya. Jangan lupa untuk Rabu depan Pak Ayah. Raya Haji lah. Okay. Rabu depan. Okay. Kita nak buat tema pengorbanan. Kenalah dengan
1: berkorban.
0: Raya Adha kita. Raya Haji lah yang korban kan. Jadi kau mau boleh siapkan pantun untuk Rabu depan. Okay. Bertemakan pengorbanan ya. Okey, baik. Okey, lepas ni kita akan buka gelanggang nyanyi Pak Yah ya. Kita bukan nak cari penyanyi Pak Yah.
1: Tak, kita nak seronok-seronok.
0: Cari komo yang boleh menyanyi tu je.
1: Boleh je.
0: Baik. Kita sama-sama dengan Pak Yah selepas ini ya.
1: Alright.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Baik, kalau semalam Pak Yan kita menyanyikan lagu Sejak Ku Bertemu Padamu dengan Kenangan Musik Jiwa. Hari ini 20 hari bulan Mei kita buka gelanggang nyanyian kita Pak Yan dengan dua buah lagu lagi. Lagu yang pertama tadi yang ada yang baru mendengar ni Pak Yan. Lagunya
2: Jamilah.
0: Aduh-duh Jamilah. Okey, yang keduanya?
2: Aku dia dan lagu.
0: Tadi dia ada pemanggil kita tau. Kak Amy, masih ada di talian ke? Assalamualaikum Kak Amy.
3: Assalam.
0: Alhamdulillah. Sabar Kak Amy nunggu. Dia parit dia Kak Amy?
3: Ya.
0: Baik, terima kasih. Okey, lagu pilihan Kak Amy, lagu yang mana satu?
3: Lagu Wan.
0: Ini peminat Wan ni.
2: Aku dia dan lagu
0: Wan ni asal Teluk Intan ya Pak Yan?
2: Teluk Intan.
0: Dah ni orang parit nyanyi ni.
2: Orang parit
0: ya. Baik, kita dengarkan minus one-nya boleh ya Kak Amy?
3: Boleh.
0: Ni dia.

0: Hanya itu kisah.
1: Iya. Yeah.

0: Amy.
1: Yang betul Pak Ya. Kak Amy ni boleh nyanyi.
0: Boleh.
1: Dia suara dia ada. Cuma tadi talian ko tak apa nak okey. Malam sana petang ni kan nampak nak hujan, nak mendung kan.
0: Dengan dia punya nada suara pun seiring dengan muzik.
1: Iya, dan nampaknya Kak Amy memang penyanyi lah.
0: Boleh nyanyi.
1: Ya kan. Cuma dengar telefon ni macam mengganggu sikit Pak Ya. Okey, markah untuk Kak Amy kita dari Parit.
0: 8 markah.
1: Wow, tingginya Kak Amy. Cuma orang kata apa, talian tadi lah kurang baik sikit. Tak apa ya. Kami tak kisah pun. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Edi dan Cik Ed.
1: Ini orang Ayah. Orang Kedah ni Pak Ya. Siapa tu? Nak tahu juga orang Kedah ni?
2: Kak Imah Kebang Pasu.
1: Saja tanya. Kebang Pasu Kedah ni. Kak Imah nyanyi lagu yang mana tu Kak Imah?
2: Ya.
1: Nyanyi lagu yang mana?
2: Kisah aku dia dan lagu.
1: Oh, lagu tu. Baik, dah sedia ke Kak Imah?

0: Tak apa Kak Ima. Terima kasih banyak Kak Ima. Ya, Kak Ima sabar aja. Pak Ian nak bagi markah untuk Kak Ima.
1: Suara Kak Ima ni saya teringat kumpulan Cendrawasi.
0: Cendrawasi.
1: Saya bagi 8 markah untuk Kak Ima.
0: 8 markah juga untuk Kak Ima.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak ya. Okay, demo semua boleh nyanyi Pak Ya. Semua ada suara, keberanian.
1: Okay, dari segi apa technical dia punya bunyi apa? Delay kan?
0: Iyalah. Tak apa. Kita bukan nak cari penyanyi Pak Ya. Kita nak cari dia koma yang boleh menyanyi. Itu dia.
3: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
0: Ya, untuk minggu ni Pak Ya, kita bagi lagu yang biasalah. Tapi untuk minggu depan kita akan bagi minus one lagu raya.
1: Lagu raya.
0: Nantikan lagu raya apa yang kudara. Selasa dan Rabu.
1: Belum tahu lagi lah.
0: Ada dua buah lagu dua untuk nyanyikan. Okey, baik. Nak maklumkan Pak Ya, asal kita petang ni akan masuk pada jam 4:38 minit petang di kawasan Melayu Ipoh. Dan macam biasa 4:30 petang kita ada water perak. Okey, jom semua. Di 05 54

0: petang komen lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokeba 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat normal. Menyanyilah dalam Moh Kita Nyanyi. Kata, dengarlah segmen Moh Gebang ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM. Untuk koma je.
1: Ya, untuk koma je. Baru kita ke 4.15 dan petang Pak Ya. Ya. Okay. Baik, nombornya Pak Ya.
2: Nombornya 0554585559.
1: Ya, simpan nombor ni. Ya. Bukan apa kan nak maklumkan kan cuaca boleh. Kau apa-apa info nak salurkan boleh.
2: Tapi nombor ni memang untuk Perak FM je kan?
1: Ah ya, nombor konti Perak FM.
2: Kalau apa hari lain pun boleh pakai lah.
1: Ah boleh? Ah boleh apa? Boleh mungkin Pak Ya pergi ke mana-mana jalan-jalan. Nanti Pak Ya tengok ada trafik kan? Ada kemalangan sebagainya. Pak Ya nak beritahu kat DJ yang bertugas. Pak Ya masuk okay. Lah. Kami boleh lah. Tak tahu. Kan? Okey, kita ada memanggil sonya petang ni Pak Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana? Siapa di sana tu?
3: Sida.
2: Oh Sida.
1: Dari mana tu Sida?
3: Dari Sarjana Utama Sungai Buloh.
1: Jauhnya orang Sungai Buloh. Tak agaknya mengajak Atim Klik ni Pak Ya. Okey, lagu mana yang menjadi pilihan Sida? One ke ataupun Jamal Midat?
3: One.
1: Okey, kita nak siarkan minus one daripada one ni menyanyi one ya untuk Sida menyanyi. Baik. Ah, Sungai Buloh Pak Ya. Okay, masuk Sida.

0: Ya, ui, suara manja. Maksudnya puluh ni payah ya.
1: Saya rasa nak ambil dia lah.
0: Ambil lah. Mungkin lepas ni payah ada lagu baru kan. Lagu Jepun yang baru. Boleh bawa nyanyi kan. Okey, terima kasih Syida di Sungai Buloh.
1: Okay.
0: Dan berapa markah untuk Syida ni payah?
1: Saya bagi markah 9.
0: 9 markah?
1: 9 markah.
0: Wow, tahniah Syida.
1: Tolonglah sikit.
0: Okey. Tampilkan bakat koma bersama kami. Mohon kita nyanyi dua buah lagu Aku Dia dan Lagu Wan, dan juga Jamilah.
1: Jamilah.
0: Jamal Midat. Okay. Yeah.

0: 0395-548-559 ya. Moh kita nyanyi koma. Sebelum kita ke Water Perak 4-3 petang dan juga siakan azan nanti pada 4-3-8 petang di kawasan Mandar Ipoh. Yeah. Okey, seterusnya kita nak ke Nibung Tebal.
1: Nibung Tebal?
0: Nibung Tebal.
1: Oh.
0: Assalamualaikum Kak Zah.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Zah kata tak pernah nyanyi lagi kan?
1: Asalnya tak pernah dengar lah.
2: Pernah, belum pernah lagi.
0: Ini pertama kali
1: okay. Okay. Lagu apa Kak Zah?
2: Lagu Aku Dia dan Lagu Wan.
0: Aku Dia dan Lagu, baik. Silakan Kak Zah dari Nibung Tebal. Aku Dia dan Lagu. Masuk.

0: Tak tahu lah.
1: Okey, tak apa, tak apa.
2: Pasal muzik ke mana?
1: Dia kat Zah nyanyi-nyanyi, Pak Ya. Jadi nyanyi aja. Kan? Enjoy aja.
2: Okey Kak Zah, saya bagi 6 markah untuk Kak Zah.
1: 6 markah untuk Kak Zah. Terima kasih Kak Zah ya.
0: Sama.
1: Okay. Dia pun betul-betul bor tu bayang.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma.
1: Baik, sebelum kita ke Hotel Perak, payah ya, kita ada pemanggil yang nak menyanyikan lagu petang ni. Assalamualaikum, baby.
2: Waalaikumsalam.
1: Dari Kuala ni, Kak Payah.
3: Oh, dari Kuala.
1: Dekat mana Kuala tu, baby?
2: Sayong.
3: Sayong?
1: Sayong. Oh, okey. Okay, baik. Okey, lagunya pilihannya apa? Lagu yang mana?
2: Lagu Aku Dia Dan Lagu.
1: Okey. Baik. Tak mahu. Ramai pilih lagu ni, Payah, kan? Seronok buat dengarnya. Okey, baik.

0: Okey, boleh nyanyi lah petang ni, Maya. Kan? Bila kata yang telefon kita semua boleh nyanyi.
1: Boleh nyanyi.
0: Semua ada suara.
1: Mungkin ada talian-talian sikit.
0: Ya, lah, macam mana. Sikit. Tapi suara petang ni semuanya manja, Pak Yat.
1: Manja. Terpesona saya.
0: Terpesona, Pak Yat dengar.
1: Okey, saya bagi 9 markah untuk AB.
0: Wow.
2: Terima kasih.
0: Nampaknya yang paling tinggi. Yang paling tinggi, ya. Tanya-tanya orang Kuala sama-sama. Kita bukan nak cari penyanyi, Pak Ya. Kita nak cari koma yang boleh menyanyi.
1: Menghiburkan orang.
0: Kalau nak menyanyi tu, nak cari penyanyi tu, oin.
1: Mahal, Pak Yoh.
0: Okey, kita akan Mata Perak sebab ni. Dan lepas tu kita asyarkan azan asal, ya. Pada 4 ke 8 petang, di kawasan Bandar Ipoh. X Factor.

0: menyembunyikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang, maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Ya, syukur Alhamdulillah payah ya.
1: Banyak asal pun masuk tadi.
2: Pada jam 4:38.
1: Ya, betul payah ya. Okey, ada sikit masa lagi je lagi. Kau mau nak menyanyi bersama kami?
2: Boleh
1: dalam
2: lagi.
1: Dalam moh kita nyanyi petang ya.
2: Baik. Atua.
1: Tudung.
2: Okey.
3: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4:05 petang di Pre FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Ya, nampaknya yang paling tinggi sekali markah petang ni, Pak, ya?
2: Dia ada dua sebenarnya. Satu AB daripada Kuala Kangsar, ya? Satu lagi Puan Syida daripada Saujana.
1: Oh, dapat 9 markah lah.
2: 9 markah.
1: Oh, hebatnya. Soalnya mereka ni semua boleh nyanyi, Pak, ya?
2: Boleh nyanyi.
1: Tapi kita belum dapat penyanyi lelaki, Pak, ya? Petang
2: belum,
1: ni? Belum, lagi.
2: Lagu Jamilah tu tak ada orang nak call.
1: Itulah kebanyakannya penyanyi wanita je masuk. Tapi tak apa. Mandakan penyanyi wanita cekap. Cakap mengambil peluang. Okay, macam kita kata lah, kita bukan nak cari penyanyi. Nak cari komo yang boleh menyanyi. Kalau ada nak menyanyi, silakan. Sebelum Pak Ia pun nak berangsur pukul 5 dengan Pak Ia kan? Tak ada bagi markah kau. Markah penuh 10 Pak Ia.
2: Penuh markah penuh.
1: Baik.

0: Okey, nampaknya Payang pun dah sampai dah hujung tugasan bersama Ellie di Konti Pandang FM, Payang. Ya? Okay. Apapun, terima kasih banyak pada komo sama kami. Kita ada soka pantun tadi, Pak Yang. Ya?
1: Ramai juga yang menghantar pantun. Yang kali pun untuk menyanyi.
0: Ya, yeah. Kan? Jangan lupa minggu depan, Pak Yang, kita punya soka pantun kita, tema dia pengorbanan.
1: Pengorbanan.
0: Sebenarnya Raya Adik Adha.
1: Lagu-lagu pun kita berkaitan dengan Raya juga.
0: Lagu lah. Kita nak, moh kita nyanyi pun lagu Raya.
1: Lagu Raya juga.
0: Lagu Raya.
1: Oi, meriah juga ni.
0: Kan? Apa pun terima kasih banyak bersama kita. Yelah. Sepanjang Pak Ya bersama sama Eddie di Konti Pandang FM. Cepat dekat 2 jam Pak Ya kan?
1: Yelah.
0: Okay Pak Ya, sebelum bisa petang ni apa Pak Ya nak cakap?
1: Okay. Kepada koma pendengar-pendengar Perak FM, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Yang mana yang menjalankan ibadah korban selamat menyambut menjalani ibadah korban.
0: Pak Ya buat korban tahun ni
1: ada,
0: kan?
1: Ada insyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita.
0: InsyaAllah.
1: Dan kita jumpa lagi pada Hari Raya.
0: Baik.
1: Hari Rabu depan ya.
0: Ya, insyaAllah. Jumpa lagi Pak Ya. Assalamualaikum.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Petang koma lebih santai bersama DJ Ellie dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokebang 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat koma. Menyanyilah dalam Mok Kita Nyanyi. Kata, dengarlah segmen Mokebang ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM.

0: sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22% menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang. Pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
1: Angka ini bukan sekadar statistik tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih RM3.15 juta. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Post Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat ikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah. Model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam

Tempoh 25 tahun, Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan, selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: saya DJ Eli.
1: This is one DJ.
0: Terus setia menemani koma di Perang FM.
2: Koma aja.
0: Pada mana 5.20 minit petang, 5.19 minit petang, kembali bersamakan saya Eli di Konti Perang FM. Untuk bulan 1 hingga jam 7 malam. Kalau tadi kita dah berhibur bersama dengan artis kita Ilya Buang aka Pak Ya selama 2 jam ya. Sebab Pak Ya tadi kita dah pun berseloka pantun, dah bertemakan janji. Wah, ramai dah bagi pantun. Terima kasih banyak-banyak ya. Ada hantar dekat WhatsApp, hantar dekat buku-buku Facebook. Terima kasih banyak ya. Dan pun juga memamerkan bakat masing-masing dalam moh kita nyanyi. Okay, nantikan siaran kita pada minggu depan pula. Minggu depan moh kita nyanyi adalah lagu-lagu raya. Aha, lagu raya kan. Minggu depan insyaAllah kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidiladha. Terima Hari Raya Korban dan terima Hari Raya Haji. Terima kasih banyak ya. Untuk semua yang terima kasih FM. Perjalanan ke tu? Ni ada perjalanan balik ke tempat kerja kan. Dia kata dah mula cuti kan, dia balik kampung minggu ni. Dan ini lagunya.

0: Kaum Koma. Layan lagu-lagu Hindi yang sedap, syahdu dan penuh nostalgia dalam Hindi Hit.
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Pera FM untuk Koma.

jangan menyalahgunakan talian 999. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

segmen Moge Bang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Pelbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Moge Bang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja.

0: Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Lepas tu bila dialek Perak ni kan Nelly, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Timbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma aja.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
3: Esok insyaAllah hari Khamis ya, ada tanya Atma Bahasa Ustaz Munshi kita. Nampaknya esok giran saya Dr. Bib akan ke udara bersama kita untuk Atma Bahasa ya. Okey, ada rezeki ke tahun ni nak buat korban? Syukur Alhamdulillah. Ada yang kata dapat Laili satu bahagian ya. Dan itu rezeki lah namanya, bila kita berniat makan satu yang baik, insyaAllah akan adalah untuk kita jalannya, untuk kita mengumpulkan duit dan sebagainya untuk kita melansari ibadah korban pada tahun ini ya. Dan dimaklumkan jugalah, seperti setiap maklum kadang-kadang kita saling ingat mengingatkan kan. Hari ini saya dah pun 3 Zulhijjah ya. Daripada koma yang tahun ini ada rezeki nak melakukan ibadah korban, masuk saja 1 Zulhijjah ada adalah meniap melakukan ibadah korban tahun ini. Ingat 3 perkara sebelum anda benda selesai ibadah korban koma tu ya. Okay, yang pertamanya memotong larangan memotong kuku. Tiga zizahnya janganlah potong kuku lagi kan. Simpan dulu. Yang keduanya larangan memotong atau mencukur. Bagi lelaki nak buang janggut ke kan. Tak boleh lah eh. Bercukur namanya, simpan dulu juga. Yang ketiganya, larangan juga memotong rambut. Ini termasuk lelaki ke wanita ke. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang ada antara kamu ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil atau memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Itu dia. Untuk ingatan.

Nasrul juga Aisyah Aziz dengan mereka Puncaanku. Hampir ke jam 6 petang tengah ni. Petang ni ada yang di dapur ya, mengadakan sajian untuk makan malam. Jadi berapakah pukul berapa yang paling tepat untuk kita makan malam sebenarnya ya? Kerana fakta mengatakan ya, batu makan malam itu penting untuk kita. Jangan skip makan malam. Kita boleh makan malam. Ada yang kata diet tak makan malam ya. Tapi waktu baik untuk kita makan malam ialah antara jam 6.30 petang sehingga jam 8 malam. Jadi nampaknya kita berhentilah makan malam sekurangnya 3 jam sebelum kita tidur ya. Jadi maknanya kalau kita selalu jam tidur pukul 11 malam contohlah ya, makanlah sebelum jam 8 malam. Pukul 7 nanti okeylah makan malam, jam setengah tu eh. Jadi kenapa kita perlu pentingkan waktu makan malam tu? Kerana untuk pencernaan yang sempurna eh. Kerana perut kita ni sebenarnya memerlukan masa 2 hingga 4 jam untuk mencerna makanan kita. Apa yang kita makan tu, bila kita makan berat ya, nak cernakan balik tu memerlukan masa 2 hingga 4 jam. Jadi kalau kita lepas kita makan malam, kita pun nak tidur kan. Ada yang kata ada pukul 9 malam pun boleh makan. Lepas tu kita pun terus tidur, bukan dalam pukul 10.30-11. Maknanya belum lagi dapat makanan, belum dapat mencerna dengan sempurna. Lepas tu kita tengok ya, di kalangan rekan-rekan kita yang berbangsa Tionghoa, tengokkan awal-awal lagi dah. Tengok dia pun dah mula dah makan malam. Pukul 6.30-7 kan. Kalau jiran saya yang bangsa Tionghoa tu, dalam saya dengar kalau pukul 6.30-7 dah, mulalah bising-bising kat dapur dah untuk menyediakan makan malam. Tapi kita kadang-kadang ikut dan je makan malam. Kalau sebelum malam, relax je makan malam. Lepas tu nak tidur pula. Aduh. Nama ragam buruk kita eh. Kesian kat buruk kita. Okey, ni dah Lesti, Ungu dan Nasar. Undang di

tugas saya Nelly Fazila Hanafi untuk petang ni. Dapat jalankan tugas Faizal pun masuk ke konti untuk sama koma. Dan segmen After Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam ya. Dan maklumkan azan maghrib akan berkumandang pada jam 7.24 minit malam bagi kawasan Bandar Ipoh. Dan esok insyaAllah hari Khamis ya. Hari Khamis saya kembali bersiaran. Esok ada rancangan Atma Bahasa bersama Munshi Dewan Bahasa Nombor Setaka pada jam 3 hingga 4 petang. Dan rancangan Tausiah akan berlangsung selepas ini. Teruskan bersama KPFM. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: perjalanan
1: sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuknya Doa Wali, disampaikan Sahibu Samaha Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا الحمد لله شكر kepada الله سبحانه وتعالى kerana dengan keizinannya jua, kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-481. Masih kita menekuni kitab Al-Wafi Syarah 40 hadis Imam Nawawi. Hadis 38 ini mengingatkan kita tentang sekelompok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala amat murka kepada sesiapa yang memusuhinya. Kerana golongan ini sangat istimewa, ciri utama golongan ini adalah yang menjadi pelindung agama. Waliullah waliyudinillah. Menjadi wali pelindung kepada agama. Oleh kerana sedarnya, besarnya cabaran rintangan untuk membela agama, mereka, golongan ini membulatkan tekad untuk bergantung harap hanya kepada Allah yang Maha Perkasa. Lantaran itu, ia pun mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perkara-perkara yang fardu. Kemudian ditambah lagi dengan perkara-perkara yang sunat sampai martabat Allah cintakan dia. Maka apabila Allah cintakan dia, panca inderanya itu dipandu dengan cahaya pedoman hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mereka mengangkat doa, doa mereka didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tajuk yang insya-Allah kita akan sambung. Kalau tuan-tuan yang masih yang mempunyai kitab boleh merujuk pada halaman 560. Kita menggunakan kitab Al-Wafi syarah hadis 40 Imam Nawawi cetakan Pustaka Salam. Konsep kita sama-sama baca, kita betulkan diri kita masing-masing. Sama-sama baca, betulkan diri masing-masing. Bukan menghukum orang lain tetapi lebih muhasabah diri kita sendiri. Kita tekuni, kita hayati, kita cermin diri kita masing-masing. Dan kita boleh bertindak. Kita boleh bertindak apa yang sepatutnya kita perbaiki diri kita. Kerana kita sentiasa memerlukan input-input sentuhan-sentuhan yang akan menyegarkan iman kita semula. Subtopik tajuk kecil yang kita akan mudarasahkan pada hari ini ialah wali Allah dimakbulkan doanya. Wali-wali Allah doanya sangat makbul. Wali-wali Allah doanya sangat makbul. Tuan-tuan, kita nak tak jadikan diri kita, doa kita makbul, sudah tentu nak, maka kita cuba upgrade diri kita menjadi seorang wali Allah, waliyudinillah, iaitu pelindung kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima, amin ya rabbal alamin. Di antara penghormatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelindung-pelindung agamanya, kepada wali-walinya, adalah apabila dia meminta sesuatu, Allah akan mengkabulkannya. Allah akan memperkenankannya, memberinya. Dan jika ia meminta pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu, Allah akan melindunginya. Jika dia berdoa, Allah akan mengkabulkan doanya. Dia menjadi seorang yang dimakbulkan doanya dengan sebab kedudukannya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya dan juga kemuliaannya yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila pihak lain memusuhi golongan ini, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kemurkaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memusuhinya. Oleh kerana mereka ini mulia, kedudukannya qarib minallah, rapat dengan Allah Ta'ala. Apabila didoakan, apabila ia berdoa, doanya didengar, diterima oleh Allah Ta'ala. Apabila mohon perlindungan daripada sesuatu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan perlindungan kepadanya. Kita tengok dalam sejarah ramai salafus salih yang sangat terkenal dimakbulkan doa-doa mereka. Seperti Al-Barra bin Malik, Al-Barra bin Azib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain lagi. Cukup banyak di kalangan mereka yang dimakbulkan doa mereka, sangat didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita selidik sirah atau manaqib mereka ataupun perjalanan hidup mereka, Di antara rahsia yang menyebabkan doa mereka itu barangkali rahsia ini menyebabkan doa mereka dimakbulkan oleh Allah, iaitu mereka ini rata-rata mencari jalan sabar menerima cubaan. Yang ini sangat payah, sebab itu siapa yang lulus rewardnya sangat tinggi, sangat besar. Nama-nama, tiga nama yang kita sebutkan tadi dan barangkali beratus nama lagi, mereka mempunyai kekuatan memilih untuk bersabar menerima cobaan semata-mata mereka mengumpulkan pahala bersabar yang tidak ada tolok bandingnya pembalasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menanggung segala cobaan itu dan merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepaskan diri mereka daripada kesusahan itu. Mereka tidak cari dukun, mereka tidak cari pawang. Sebaliknya mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjadi seorang mukmin yang dimakbulkan doanya. Kadang-kadang seorang mukmin yang dimakbulkan doanya berdoa kepada Allah minta sesuatu yang pada pengetahuan Allah ada perkara yang lebih baik daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doanya itu seperti mana yang dia minta. Tetapi Allah tidak melepaskannya dengan tangan kosong. Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik daripada permintaannya, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ini yang saya pernah kongsi dengan tuan-tuan, Ibnu Athaillah Sakandari, ketika memberi nasihat kepada kita dalam bab doa. Beliau mengatakan, jangan jadikanlah kamu merasa lambat doa kamu dimakbulkan oleh Allah sedangkan kamu merintih kepada Allah. Jangan jadikan ia sebagai mujiban liyaksika, sebagai faktor kamu putus asa. Fahuwa dhamina laka al-ijabah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjamin mendengar dan akan ijabahkan, akan mengkabulkan doa kamu. Tetapi Allah akan mengkabulkan doa kamu fima yuriduhu laka, pada perkara yang Allah kehendaki untuk kamu. Wala fima turidu li nafsik, bukan pada perkara yang kamu hendak perkara itu pada diri kamu sendiri. wa fil waqtil ladhi yuriduhu, dan pada waktu yang Allah kehendaki. La fi waqtil ladhi turiduhu, la fil waqtil ladhi turiduhu, bukan pada waktu yang kamu kehendaki. Maksudnya tuan-tuan sekalian, berdoalah terus dan jadikan ia sebagai senjata dan juga platform merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan jadikan rasa lambat doa kita dimakbulkan oleh Allah menyebabkan kita putus asa. Ini dapat dijelaskan lagi dalam satu hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Al-Bazzar dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanadnya yang baik. Begitu juga Al-Hakim meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan hadis ini mempunyai sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin." Tidak ada seorang muslim pun yad'u berdoa bidakwatin dengan satu doa. Fiha, tidak ada dalam doa permintaan itu ifmun, dosa. Wala qati'atu rahimin, dan tidak ada dalam kandungan dosa itu, maaf, tidak ada dalam kandungan doanya itu benda yang berdosa, dan tidak ada dalam kandungan doanya itu perkara yang boleh memutuskan tali silaturrahim illa a'tahu Allahu biha, melainkan Allah akan mengkabulkan doanya ihda salatin, dalam tiga bentuk. Kita berdoa dan doa itu tidak mempunyai intipati, doa itu tidak mempunyai sesuatu yang dipanggil berdosa ataupun tidak mengandungi sesuatu yang boleh memutuskan tali silaturrahim, Allah akan kabulkan. Cuma makbulnya doa kita itu satu antara tiga. Pertama, imma antu ajala lahu da'watuhu. Yang pertama, sama ada Allah akan menyegerakan, Allah akan menyegerakan apa yang kita minta itu. Itu yang pertama. Wa imma ayudakhira lahalahu fil akhirah. Yang keduanya, barangkali Allah tidak makbulkan di dunia ini, tetapi Allah simpan makbulnya doa kita di akhirat nanti. Dan yang ketiga, wa imma yasrifa anhu min su'i mithlaha. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, tapi dalam bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan daripada keburukan lain yang seumpama dengan keburukan yang diminta dalam perlindungan daripadanya. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah pentingnya kuasa doa itu. Jadi para wali ini makbul doanya, dia pun berdoa, tetapi tak semua doa para wali ini nampak makbulnya itu depan mata, sekelip mata, bukan mesti. Jadi ada kalanya begitu dan ada kalanya disimpan oleh Allah kemakbulan itu nanti di akhirat baru Allah bagi. Dan yang ketiganya, barangkali Allah elakkan dia daripada satu keburukan yang dia minta lindung tu, Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dalam beberapa lagi bentuk perlindungan. Tuan-tuan, jadinya kesimpulannya, teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita, yakinlah tuan-tuan sekalian, yakinlah, kalau sekiranya kita ini, kerja kita melindungi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa kita pasti didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, saya rasa setakat ini dulu pertemuan kita, mudarasah kita pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan sambung esok hari Jumaat penuh barakah. Maksud teragak-agak Allah untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Perkataannya teragak-agak. Ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu, taraddudi an nafsil mukmin yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Tak pernah, kata Allah, ini hadis kursi, tak pernah aku teragak-agak dalam satu perkara yang aku lakukan, sebagaimana teragak-agaknya aku untuk menyambut nyawa, menyabut, cabut Nyawa seorang hambaku yang mukmin tapi dia tak yakrahul mauta, takde bencikan, dia takutkan mati, sedangkan aku tidak suka untuk menyakiti hambaku yang mukmin. Macam mana tafsirannya tuan-tuan sekalian? Sebab para wali ini kelompok manusia yang Allah sayang, yang Allah sayang. Dan walaupun Allah sayang, kelompok manusia ini seperti manusia yang lain juga menggeruni kematian itu kerana terkenal dengan kesakitannya dan sebagainya. Sehingga Allah teragak-agak nak cabut nyawanya kerana Allah juga tidak mahu sakiti hamba yang disayanginya itu. Jadi apakah maksud teragak-agak itu? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan jelaskan esok. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mohon ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggores rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat ahli madrasah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Wallahu a'lam.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah peleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebesaran daripada kami Pira FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja. Pertemuan kita di edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Mandata Koma bersama anda dalam pertemuan bermula dari detik ini pukul 7 dah pun melangkah ke 7.1 minit malam hingga pukul 12.30 malam bertemankan saya Faizal Zainul Abidin. Terima kasih DJ Ellie yang menemani anda dalam pertemuan Moh Gebang 27 sebentar tadi. Kita baru saja mengikuti tausiah sebentar tadi. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada malam ini tepat pukul 7.24 minit malam. Pada yang memandu, pandu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati, mungkin ada kawasan yang dibasahi hujan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang memaknai status amaran ribut petir dan juga hujan lebat bagi negeri Perak melibatkan kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Manjung dan juga Kinta hingga pukul 9 malam nanti. Pira FM, hiburan berinformasi, menuju ke berkumandangnya azan. Kita hiasi dengan lagu-lagu irama nasyid untuk hiburan nurani kita. Pira FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.

0: Syariatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. Kan? Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. Kan? Ada orang ketika miskin, dia tak sabar. Dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Laura Perro kita hari ini ialah moncoh. Ha, kalau kamu nak tahu, moncoh tu maknanya mewah, banyak duit.
1: Hai, teman dengar Mika moncoh sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
2: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Atau, mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja. Kalau teman moncoh, teman beli senekanya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Kalau teman moncoh.
1: Kalau teman moncoh. Kalau teman moncoh.

0: koma aja. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pira FM, hiburan berinformasi untuk koma aja tepat pukul 8 malam ketika ini. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Pira FM walau di mana saja anda berada. Yang telah pun menunaikan salat fardu maghrib, tahniah. Dan anda telah pun menunaikan menegakkan tiang agama, insyaAllah. Yang agama kita tegakkan, hidup kita sentiasa dirahmati Allah. Dan pertemuan kita di edisi Rabu 20 Mei 2026 hari ini dengan berkumandangnya azan Maghrib sebentar tadi tepat pukul 7.24 minit malam, berubahlah tarikh hijrah pada hari ini, pada malam ni, pada hari ini 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Manakala masuknya waktu solat fardu Isyak seketika nanti tepat pukul 8.38 minit malam. Alhamdulillah. Okey, mungkin ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan dan juga ribut petir di negeri Perak ni, kawasan yang terlibat dengan amaran dan juga ribut petir yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Krian, Larut, Matang dan juga Selama, juga Hulu Perak serta Kuala Kangsar. Tak lupa juga kawasan Manjung dan juga Kinta di negeri Perak ni. Jadi berhati-hati kepada anda yang memandu ketika ini. Mungkin keadaan jalan raya basah yang mengakibatkan jalan raya licin. Dan juga kepada anda yang menetap tinggal di kawasan-kawasan berdekatan dengan sungai ataupun longkang besar dan kawasan-kawasan yang berisiko banjir. Okay? Hati-hati, sentiasa berwaspada. Okey, untuk pertemuan kita pada malam ni yang bersama di Perak FM, saya Faizal Zainabidin bersama dengan penolong jurutera petugas di Bilik Pusat Kawalan iaitu Rizwan Ishak dan juga Zuraini Osman. Okey, yang nak diputarkan lagu permintaannya silakan. Seleksi anda saya putarkan. 010-200-7055. Okey, taliannya 010-200-7055. Ni ada hantaran dah pada pukul 7, seawal 7 minit malam sebentar tadi. Terima kasih juga yang bersama di live TikTok kita pada malam ni. Alhamdulillah, ada yang kata Faizal lama cuti. Ya, yang sedia maklum lah ya. Saya bercuti, ada urusan keluarga . Okey, kiriman pada pukul 7 minit malam. Siapa ni? Kita tengok. Waalaikumsalam. Ini kiriman salam, ucapan salam daripada Kak Liza dari kampung Cik Zainal, Cemoh. Hadir mendengarkan Radio Malaysia Perak FM, Radio No. 1 orang Perak, tak banyak yang lain katanya. Selamat kembali bertugas. Selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan, amin. Cuaca hari ini sejuk katanya. Petang tadi hujan, ya betul? Dan malam ni katanya kau boleh nak buat petang lagu. Denangan daripada Allahyarham Datuk Hail Amir, wajah kesayangan hamba untuk hiburan hati sendiri, keluarga, sahabat handai, warga kerja Perak FM, juga untuk DJ Petugas. Terima kasih Kak Liza. Tak lupa juga semua pendengar-pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada, semoga terhiburlah hendaknya. Ini kiriman daripada Liza Kampung Cik Zainal Cemoh. Terima kasih Kak Liza ya. Kita tengok siapa pula seterusnya. Kak Nur JB, salam-salam katanya. Nak minta lagu dengan kumpulan Ali Cats, Luka Lama Terguris Kembali, untuk hiburan family tersayang dan juga kawan-kawan yang mengenali Kak Nur juga ya. Terima kasih Kak Nur, untuk warga kerja Perak FM terbaik tak dilupakan. Okey, dan kita tengok lagi siapa lagi yang menghantar kiriman-kirimannya kepada kita pada malam ni.

0: Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk komen aja.
1: Anda pilih kami siap.

0: khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, iaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti, insya-Allah.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat Kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: menghidupkannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

Hello muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 8.38 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak kepada anda muslimin dan muslimat. Allahu

0: Jangan menyebarluas maklumat-maklumat yang kita sendiri tidak pasti. Jangan jadikan mesej berangkai yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp terutamanya sebagai sumber rujukan. Dapatkan maklumat dan berita sahih dan sentiasalah beretika ketika menggunakan media sosial. Pesanan daripada Radio RTM.
1: Ikuti Utama 9 Malam sebentar lagi.

0: koma je. Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
1: Nah. 8.53 minit malam yang menanyakan waktu ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada Perak FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Pertemuan kita di edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Faizal Zainal Abidin yang akan menemani anda bermula dari detik pukul 7 malam tadi ya. InsyaAllah sampai pukul 12 tengah malam ini. Yang memandu, pandu dengan hati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Jangan jadikan penantian mereka yang berada di rumah sebagai penantian yang menghiburkan. Pastinya kegembiraan terpancar di wajah mereka yang menantikan ketibaan kita dengan selamat. Amin. Apa saja kenderaan yang kita pandu, bertanggungjawablah. Sama ada kita kenderaan bertayar dua ataupun lebih, lebih-lebih lagi yang berkenderaan berat ya. Pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain selamat untuk menggunakan jalan raya bersama kita. Mungkin ada kawasan-kawasan yang digenangi air, basah hujan. Namun jangan biarkan hati anda juga basah dengan kehibaan. Pilihlah Perak FM. Dengarkan Perak FM dengan lagu-lagu yang diputarkan untuk anda. Menemani sepanjang perjalanan anda sepanjang lebuh raya utara selatan di negeri Perak ni. Mungkin ada premis-premis yang bersama kita berseram bersama Perak FM. Terima kasih. Kalau nak buat permintaan lagu di Rumah Hijau kita 010-275-5 Rumah Hijau Wasabi ya. Kalau di live TikTok ni berbicara dengan saya lah. Janganlah buat permintaan di sini. Kita raikan rakan-rakan kita di Rumah Hijau Wasabi. Ada yang tak ada account TikTok ya. Maklumlah. Macam teman ni pun payah juga nak ber-TikTok ni. Kadang-kadang tak pandai sangat. Media sosial ni kalau kita tak kejar ya. Tambah-tambah lagi dalam dunia yang serba pantas ni. Terima kasih Kak Ija katanya keluar dulu dengar dari radio. Okey, nak dengar radio lah. Di live TikTok kita dia keluar dulu. Tapi terima kasih tetap bersama Perak FM ni ya. Kak Mawar Perak ada ni. Lana, Jamil Suhaimi. Nak minta lagu juga. Di Rumah Hijau Wasabi 010-275-5. Terima kasih. Farah Lee kata saya tak sempat nak baca. Di Rumah Hijau nanti teman baca. Jangan risau. Terima kasih Kak Enon Putih bersama Perak FM pada malam ni. Share live kita ni. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Cik Ahmad. Khairi Roslan. Azmiatun. Yes. Gemilang Shop dari Aceh. Selamat malam. Jambek Over Jambek dari Dumai, Sumatera. Okey. Antaranya lagi lah sekadar menyebut beberapa nama. Chobi 1916. Terima kasih hadir ke majlis. Alhamdulillah. Pak Ngamit juga ya. Pak Ngamit Bonsiu. Okey. Jom kita berlagu dulu bersama dengan Pak Uda dengan lagu berjudul One Label. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
0: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
2: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lemburayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lemburaya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lemburaya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lemburaya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: come.
1: Hai kami
2: Hyper A
3: di Pir FM
4: di frekuensi 90.6
2: untuk komen aja.
5: Pir FM, hiburan berinformasi.
6: Kamu
7: tak tahu nombor baru WhatsApp FM? 010-2007-055.
6: Simpan tahu, jangan silap. FM untuk kau
8: saja. Seleksi pendengar.
9: Koma yang pilih lagu, kami siarkan.
10: WhatsApp aja 010-2007-055. Dengar koma, jangan tak dengar.
11: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.

0: 9.21 minit malam pertemuan kita pada edisi Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Faizal Zainal Abidin. Mengemudi siaran Atakoma, segmen Atakoma 7.12. Dalam pertemuan kita di Pera FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Saya ditemani penolong jurutera bertugas di Bilik Persekolahan iaitu Rizal Nisak dan juga Zuraini Osman yang menyelia siaran kita agar jelas dibawakan kepada anda. Okey. Dan yang sedang menjamu selera, juadah apa yang anda nikmati? Semoga diberkati rezeki yang anda nikmati sekarang ni. Semestinya kita pilih yang halal dan bersih untuk menjadi darah daging kita. Kerana kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadat kepadanya, menjalankan apa yang disuruhnya. Salah satunya mengamalkan gaya hidup sehat, sentiasa mengamalkan pemakanan yang bersih dan juga halal. Sumbernya halal, sumbernya bersih. Tanggungjawab kita menjaga kesihatan ya. Okey, namun kepada yang tak sihat malam ni, segeralah dapatkan rawatan. Namun dapatkan rawatan daripada mereka yang bertauriah lah, yang berkelayakan. Jangan sekadar mencuba mudaratnya kembali balik nanti. Terima kasih hiburan berinformasi 9.22 minit malam. Ramai di live TikTok kita ni. Terima kasih dah pun melangkah ke berapa K ni? 12K lah. Alhamdulillah. Ramai-ramai lagi pakat-pakat share. Yang bagi hadiah, semoga gift ni murah rezeki anda lagi. InsyaAllah. Okey, di awal tadi teman dah putarkan lagu pilihan rakan-rakan kita. Namun di ketika ini kita nak putarkan lagi. Namun ramai ni, ramai di live TikTok kita ni. Terima kasih Cintan, Pulau Indah, Vanessa, Norazila, Kak Mawar Perak, Abdul Rahman. Okey, dari mana ni? Kampung Cangkat Cermin, Ayat Tawar Perak. Alhamdulillah, teman tak pernah sampai lagi ni. Nak kena pergi juga ni. Antaranya lagi Bella, Vanessa, Kak Ita Chot. Sekadar menyebut beberapa nama lah ya. Mai Ibrahim. Mai Ibrahim ni dari Pasir Mas tau. Dari Pasir Mas tau, Kelantan tau. Mendengarkan radio online kita. Nur Aslina, terima kasih. Maya Yasmin dari Sungai Petani. Kak Ija, Jamil Suhaimi. Wow, namanya cantik, Jamil Suhaimi. Terima kasih Kak Enon yang share live kita ni. Azmiatun Gemilang Shop dari Aceh. Alhamdulillah. Tak lupa kepada Ayah Nelly dari Okey. Alright, sahabat, sahabat dari Kuala Lumpur, tempat kerja lama saya dulu ya. Terima kasih Brother Shah, DJ Abu, Buck. Buck, B-U-C-K, Buck di sini. Ini orang Sungai Petani ni, Buck ni. Alright, Adnan Razi. Antaranya lagi, mana ni? Lagu saya hilang. Lama ai, mana dia lagu saya? Aduh, hilang ni, hilang. Ada. Jap. Betul. Baru semangat kalau dengar lagu ni kan. Syah 7380. Okey, alhamdulillah Syah. Syahrul Nizam Murad ni, sahabat sepersekolahan. Muhammad Zahir, Nasri Hussein, Syah Yahya. Alhamdulillah, nak jemput makan di rumah katanya. Lemon Truckers, Pak Tam Lembang. Ni bulan musim-musim perayaan ni, tambah-tambah menjelangnya Aidil Adha ni, lemang dicari. Kakak teman pandai buat lemak ketupat pulut daun paleh. Cekap. Teman sampai sekarang ni buka daun boleh. Nak isi ketupat dan isi pulut tak boleh. Dia jadi membazir balik. Okey, kita nak tunaikan kiriman rakan-rakan kita di Rumah Hijau Wasabi kita tengok ni. Cici Ayam dari Batu Gajah. Lagu pilihannya Sekadar di Pinggiran dendangan Francisca Peters. Okey. Okey, kiriman salam daripada Kak Nur Azila. Kak Nur Azilawati, Taman Sri Bandar, Kampung Gajah. Okey, cuaca malam ni Kampung Gajah mendung. Semoga dipermudahkan segala urusan semualah ya. Katanya minta lagu dia dengan Ibnu Rizal, tapi dah tajuk yang diberikan tak ada dalam senario untuk saya putarkan malam ni. Namun saya pilih juga Ibnu Rizal, Mimpi Yang Tak Sudah. Aci ya, Kak Nur Azila, boleh ya? Untuk Ibu Rah bersama Kelab Sahabat pendengar Radio Malaysia Pera FM, pendengar setiap Pera FM walau di mana saja berada, keluarga, anak menantu, suami yang sedang berehat dan juga warga kerja Pera FM malam ni, uyuk koma aja. Apa ni, betul ke saya sebut ni? Uyuk koma aja. Okey Kak Nur Azila, kena aci ya. Mimpi Yang Tak Sudah tadi dengan Ibnu Rizal. Okey, kita tengok kiriman yang seterusnya. Yang ketiga untuk ketika ini, datangnya pilihan daripada Puan Hajah Halijah, Sungai Perak. Waalaikumsalam Puan Hajah, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang baik ini kembali kepada Puan Halijah juga ya. Pada semualah yang bersama kita. Katanya nak minta lagu dia dengan Kak Melah kita, Ramlah Ram. Tapi judul lagu yang diberikan ni tak ada dalam juga tak ada dalam senarai untuk saya putarkan. Namun saya tetap memilih dengan Kak Melah kita, lagu yang berjudul Apa Kabarmu di Sana. Boleh. Boleh puan-puan ya. Untuk hiburan Cik Hashim Wang, Batas Raja, Tanjung Pinang, Perak. Tantari dan Mas Mira, Kak Ita Chot, Wak Manan dan semua sahabat-sahabat pendengar setia radio Perak FM malam ni. Terima kasih. Waalaikumsalam Puan Hajar. Alhamdulillah. Teman sebut nama tu ya. Jadi ya, Kerachi lah. Abang Fendi Jelapang, waalaikumsalam Abang Fendi. Terima kasih berdoakan untuk saya malam ni. Baik, alhamdulillah adanya. Katanya nak minta lagu dengan Datuk Khadijah Ibrahim, KT. Yes, mengapa? Okey, kita tengok. Mengapa aku disalahkan? Buat sahabatnya iaitu Puan Kamisyah yang menyambut ulang tahun. Moga sukses selalu buat semua sahabat-sahabat kelab pendengar Perak FM dan semua sahabat-sahabat CJU yang disayangi. Terima kasih untuk warga kerja Perak FM malam ni. Pesanannya, hati-hati memandu balik nanti. Terima kasih Abang Fendi. Okey. Lengkap sudah untuk ketika ini. Empat permintaan akan saya putarkan. Penting sekali, jangan beralih ke mana-mana stesen. Tetap bersama Pera FM. Hiburan berinformasi untuk koma je.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini.

0: belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.
1: Di mana? Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Pera FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Selamat bersiaran bersama kami walau di mana saja anda berada. Bersama saya Faizal malam ni. Terima kasih yang mendengarkan kita di kejauhan, di luar negara. Sekarang ni mudah aja. Anda cuma perlu muat turun aplikasi RTM Click untuk anda mendengarkan Pera FM walau di mana saja anda berada.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, teman-teman di Pera FM sekarang ni. Okey, ingat ya. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Mudah saja. Secara online anda boleh ikuti kami walau di mana saja anda berada. Hatta di pasar malam pun. Sedang berehat-rehat di taman pun boleh menonton television rangkaian RTM lah. Okey, 10.14 minit malam pertemuan kita ketika ini. Terima kasih yang ingin diputarkan lagunya. Janganlah minta di live TikTok kita ni sebab kita meraihkan rakan-rakan kita di Rumah Hijau. Kalau buat pilihan di live TikTok ni, teman nak cari pun payah. Dia cepat hilang, dia naik ke atas. Kalau di live Rumah Hijau Wasabi, mudah. Teman boleh tanda yang mana dah teman dah putarkan . Seperti mana pilihan yang pertama ini. Untuk ketika ini, dengan daripada Dato' Ramli Sarip, Perjalanan Hidup, menjadi pilihan daripada Chu Intan Sauk yang hadir setiap segmen. Kata Chu Intan, hujan lebat, cuaca di Sauk hujan lebat . Katanya pada pukul 9.3 minit malam kirimannya tadi. Baru balik dari pasaraya, beli barang dapur sikit. Tak apalah Cu, berbelanja. Okey, berbelanja untuk kita . Jangan kufur nikmat, kita belanja kita makan. Okey. Tapi kadang-kadang orang kedekut dengan diri sendiri ni, tak boleh kan? Dia kedekut dengan diri dia sendiri. Dia suka tengok duitnya banyak dalam simpanan, tapi tak guna, tak digunakan duit tu. Itu yang kata kufur nikmat tu. Dan jangan kedekut pada diri sendiri. Kedekut dengan berjimat ni beza . Okey, katanya Cu Intan katanya nak request lagu dia dengan Dato' Ramli Sarip, Perjalanan Hidup. Suka dengan lagu ni untuk hiburan diri sendiri. Tak lupa juga kepada warga Sauk yang mengenali diri Cu Intan. Buat warga kerja Pera FM pada malam ni, selamat bertugas. Semoga sukses dalam kerjaya masing-masing. Mudah-mudahan, insyaAllah. Amin. Pera FM, radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain. Setiaku di sini. Terima kasih Cu Intan. Dari Sauk. Dari pagi hingga tengah malam, tetap bersama Pera FM. Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai. Waalaikumsalam Cik Hisham. Katanya di tempat beliau tak hujan. Malam ni ingin dengarkan dedengan daripada Liza Hanim, lagu berjudul Sejuta Maaf, untuk hiburan diri sendiri juga. Untuk Syah di Kampung SC Serdang Punggur, Tanjung Keramat Langkap, dan juga semua guru-guru yang berada di Teluk Intan. Guru-guru beliau lah . Semoga sihat selalu hendaknya. Dan budi kalian ku kenang buat selamanya. Semoga terhibur dengan lagu dendangan daripada Liza Hanim, Sejuta Maaf. Terima kasih orang Cenderung Balai. Cik Hisham Syamsuddin. Okey, itu lagu yang kedua. Manakala lagu yang ketiga ni kena dengan musim kita ni . Musim nak raya. Nak raya Aidiladha . Raya korban. Salam, selamat malam daripada siapa ni? Syida Megat lah di DP-nya . Syida Megat. Katanya nak dengar lagu panggilan haji. Betul ke lagu panggilan haji? Kita tengok. Asal teman tadi, teman silat tarik ya, rasanya. Panggilan haji ya. Sekejap. Panggilan haji. Kena musim orang menunaikan ibadah haji ni. Betul. Panggilan haji, betul. Betul. Tindakan panggilan haji. Kolaborasi di antara Hijaz dan juga siapa penyanyinya ni? Haja Nur Asiah Jamil. Kita dengar. Katanya bersama dengan El Suraya. Tak apa, kita dengar nanti. Adakah itu lagu yang anda pilih? Dan yang terakhir untuk ketiga ini, kiriman daripada Kak Anum. Ini Kak Anum Sabilah tadilah di live TikTok kita ni. Dari Metro Pengkalan, Batu Gajah. Inginkan diputarkan lagu Satu Dua Kau. Kau. Denangan Salwa Abdul Rahman. Cantik mati suaranya. Pertama kali bersua di Pantai Merdeka Sungai Petani. Program di stesen lama saya dulu. Dia buat bersama dengan Allahyarham Ibnu Riza. Cantik orangnya. Okey, apa-apa pun, lagu-lagu koma. Koma pilih teman putarkan. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
3: Di tanah di mana? Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Intan.
1: Saya dekat Pecam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam. Era FM.
3: Saya Luk dari Kampung Loh Karat. Jom dengar Radio Perak FM untuk koma aja.

0: vamos a ir busca. Oigan, ¿cuáles?
1: Oigan, ¿cuáles? ¿Cuáles, le romano, mica?
0: Cague, cague. El pan gota, ¿qué tal aquí? ¿Qué pasa, Victoria Free?
2: Awak intan dari kampung pada cangkat botek kanan. Awak projek petang ni dekat parit.
1: Ikram tadi ya?
0: Ya.
1: Itulah bila teman on kan aja udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni siapa gamuknya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ini pagi dari kena tolak. Kena tolak kopi.
1: Oh, Copenhagen ya?
5: Untuk koma je.
6: Untuk koma je.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Kurang lebih 21 minit lagi. Kita bersama dalam live di TikTok Pera FM. Jadi sebelum tu teman minta maaf dulu kalau lagu-lagu yang kau mau pilih tak sempat teman putarkan sekarang ni, teman bawa ke Zen Music. Mana kata tak sempat dah nak sebut nama kau semua. Dan untuk ketika ini teman nak tunaikan kiriman daripada Azman Rizal, Kampung SC Serdang, Tunggu Tanjung Keramat, Langkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lagu pilihan beliau pada malam ni, Rinduku Semakin Mendalam, Azizul Khamis, khas untuk diri sendirilah dan juga kawan-kawan yang mengenali diri ini, Azman Rizal, walau di mana juga berada. Dan juga tak lupa kepada semua guru-guru di Teluk Intan dan semua sahabat Pera FM, semoga terhibur, terima kasih. Sambil memandu kereta katanya. Okey, ini kiriman pada pukul 8 tadi ni. Teman minta maaf ya, yang mana tak sempat teman putar, teman minta maaf sangat-sangat. Mana kata teman dahulukan yang mana rakan-rakan kita ni. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Hafiz dari Tepin katanya minta diputarkan lagu P. Ramlee, Ya Habibi Ali Baba. Lagu yang dipetik daripada filem lakonan P. Ramlee lah, Ali Baba Bujang Lapuk. Dan bersama dengan lakonan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan Dato' Aziz Sata dan juga Allahyarham S. Samsudin, semua telah pergi meninggalkan kita. Okey, kisah masa lalu dia dengan Rose Maria ya. Kita tengok pilihan siapa ni. Selamat malam, selamat bertugas. Untuk kamu aja, waalaikumsalam. Kak Ita Chok dari Botani katanya nak dengarkan lagu Kisah-kisah Masa Lalu dengan Rose Maria. Hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, sahabat rakan-rakan Buku Biru dan juga buat warga kerja Perak FM malam ni yang siap bertugas. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih Kak Ita Chok. Dan yang terakhir untuk ketika ini, kalau sempat, siapa ni kita tengok. Mana dah, alamak, dah hilang dah lah. Dah hilang lah. Lagu permintaannya dia dengan daripada Datuk DJ Dave, Suara Hati. Adai, teman dah terpadam ke macam mana ni? Teman dah terpadam dah. Aduh, hai. Kesian, tak sempat teman nak sebut namanya. Tak sempat teman nak sebut namanya. Alah, masa bersalah sangat-sangat ni. Tapi harapnya yang meminta diputarkan lagu dengan Datuk DJ Dave, Suara Hati, terhiburlah. Okey, kita putarkan.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelor, Muh Jelajah ke Negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelor, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelor, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Sebelum banjir, sentiasa peka hebahan semasa melalui medium radio, sosial media, televisyen dan dari bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Sediakan keperluan asas seperti bekalan air bersih, makanan tidak mudah rosak dan peralatan kecemasan secukupnya. Pastikan dokumen penting disimpan di tempat yang selamat. Sentiasa cakna lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Parkir kenderaan di kawasan tinggi dan pastikan ianya dikunci. Akhir sekali, pastikan telefon sentiasa dekat dengan anda dan berfungsi dengan baik.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
3: Ah, Goma. Boleh, Goma. Hantarkan suara Goma ke nombor 010-200-7055. Bukala hidup pun, kau boleh terus menerli pound kami. Di talian 05-545-8559. Ata, tunggu apa lagi? Lekahlah nak li pound kami.
4: Artinya kalau koma berada di Ketiak, Liman Kati, di Cuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mano dan Bukit Kajahan. Boleh ikuti PRFM melalui 95.6.

0: informasi dan hiburan untuk koma. RFM.
1: Perkataannya ialah tak semiak, cerit, dedor. Ha, maknanya badan udah tak sihat. Suhu badan udah panas dan nak demam.
2: Masa tak semiak badan pula. Dari semalam dah cerin-cerin je. Makan ubat udah tapi jok juga kebong-kebong. Badan ni masa dedor je. Esok teman kot demam larat-larat. Kata, sekarang ni macam-macam demam. Dulu demam malaria. Demam kepiadu ada. Udahlah pula sekarang udah ada demam nyamuk. Hii, ini yang paling bahaya pula dah. Anu demamnya akan jadi kot. Allah.
3: Oh, Allah kau ni ya.
4: Tuk koma je.

0: Untuk komen ada.
1: Ada terbang.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
5: Bukalah radio. Bukalah radio. Radio Malaysia.
6: Untuk kamu aja.

yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: kasih di atas kesudian anda bersama Pera FM pada malam ini untuk pertemuan kita di hari Rabu 20 Mei 2026
1: 12:30 malam
0: bersamaan dengan dapur melangkah ke 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pada anda yang bersama dari detik 6 pagi hingga detik ini, permulaan siaran 6 pagi hingga menyusul seketika nanti tepat pukul 12:30 malam, berakhirnya siaran Radio Malaysia Perak FM dan akan beralih bersambung siar ke National FM. Dan Perak FM akan kembali esok bersama Gegar Pagi bersama dengan DJ Rick, DJ Mim dan juga Wahid Senario. Terima kasih kepada anda semua. Saya tinggalkan bersama dengan hidup adalah rangkaian perjalanan yang berharga, di mana kegagalan adalah guru terbaik dan kesabaran adalah kekuatan yang tersembunyi. Semoga perkongsian pada malam ini memenuhi cita rasa anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syed Salahuddin dan juga doa penutup stesen. Jumpa lagi di lain ketika di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tak tahu macam.
2: Tak tahu macam.
3: Di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ni tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

menemani anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini, jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikap. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu hanya masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kita kami masih bersiaran, bukan kamilah, saya lah kan, bersiaran secara langsung dalam live TikTok. Okey, jadi kepada anda boleh juga bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan saya Nasional FM dalam TikTok live. Dengan kata cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam tu boleh bersahabat dengan pendengar-pendengar lain dari serata negeri. Ada yang dari Sabah, Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga ada, Singapura. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada, Nasional FM akan terus menemani anda, menceriakan anda dan mewarnai mood anda. Jadi teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin meluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda. Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM yang join TikTok kita. Terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gayah, Jambek Obor Jambek dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita, tanya mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidaljia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aidaljia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: Bersama sama kami di National FM.
1: Kembali menemani anda, Hanim di sini masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan. Menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, singgah di R&R berdekatan kan. Rasa, ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu. Kita perkena kopi dulu ke kan. Buat renggangan, aktiviti renggangan sikit, senaman supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas di barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan setiap rasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Borohatu, National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Ha, secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, semoga segala perjalanannya dipermudahkan, selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah Hon Tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan bila anak kita jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi singa. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Borohan tu sentiasa di hati.

0: Siasat di hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam geng burung hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2:47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih nasib.

mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan apa tu kita kata merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur dan selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi

Assalamualaikum, saya Hani menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu bersama akhirnya dari Siaran Zain.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim, DJ pagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, bertemankan Hanim di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3.35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insyaAllah akan merayakan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini, pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai, dah kita dengan Hari Raya Aidiladha, okey. Untuk menjelang Hari Raya Aidiladha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini, 25 Mei, juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar. Semoga kita sihat, yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan. Kalau mengantuk, berhenti. Berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan. Boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita.

dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk juadah jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Buruh Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei ada, daripada Thailand juga ada, daripada Indonesia juga ada, Sumatera. Okey. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya. Ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang. Ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus, doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, Geng Murahan Tu, Nasional FM, Penghujung Rindu.

burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan, pukul 4:35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita, yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita. Kan, hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Dah tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Jadi ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Rahman Rahim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah. Dan keturunan Ismail turun-turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak riwayat periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak ceritalah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya tu kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, Mutawih akan tunjuk, tempat Nabi Ismail disebelah oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda dalam di situ. Semua bas dibawa oleh Mutawih akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disebelah oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, sembahyang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan, mahal lah 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni 500 penumbas. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat berkorban, ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata la yanallahu luhu muhawala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah, daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan.
1: Nah, kenapa semayang tu? Dah orang pakak semayang belakang saya semayang. Malu kat orang kalau tak semayang. Kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak boleh. Kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta yang baru. Belum lagi Allah minta, mari jihad dulu bagi diri kamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni, ada bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Batu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tabu haji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Nah, kita sekarang sebab itulah kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Ada. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pina adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pina. Harta lah. Paling pegas harta. Sebab tu sanggup baluh dengan mak, baluh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baluh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi. Bagi kepada Allah ini, makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yakni berkorban, berkorban. Ini merujuk kesinambunganlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada. Seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
2: Allahumma

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis, mafhumnya tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, kan? Tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, berjuang beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk kepada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, qalu wa masyirkul asghar, qala arriya, kan, sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum, antara benda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan, syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut apa-apa, takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita perbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

www.mymyradio.com aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang? Kenapa?
1: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Mencari Jodoh.
4: Cuba je.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: saja.
1: Yang tentunya untuk Koma Haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak. Sejahtera untuk Koma semua.
2: Ya, apa khabar semuanya? Harap-harap semuanya sehat-sehat selalu. Hari ini hari Khamis 21 Mei 2026. Mimbrik kat sini mulakan tugasan selama 4 jam hingga jam 10 pagi untuk hari ini.
1: Ya, kami akan bersama dengan Koma hingga jam 10 pagi nanti. Ya. Juga jangan lupa ada Wahid Scenario.
2: Ah, itu kena tunggu jam yang ketiga nanti sahabat aku.
1: Aja no.
2: Tadi teman terdengar Mika pasang teaser sejuk ni.
1: Sejuk ah.
2: Ayo sejuk pagi.
1: Udah di Cameron Highland.
2: Udah di Cameron Highland sejuk. Tapi teman bila Mika pasang, teman teringat tau.
1: Apa?
2: Apa mandi paling sejuk pernah kita mandi kat mana bro? Cuba kita ingat bro.
1: Oh, dekat rasanya dekat pos musuh kot.
2: Betul. Mika ingat lagi. Teman tak ingat sejuk gila pagi tu. Oi, tak
1: sejuk
2: tahu.
1: Tak apa, jangan gila.
2: Orang kata. Tapi tak apa, apapun mandi sejuk ni bagus sebenarnya. Dia akan apa bila otot kita kendur kan? Dia akan bagi otot kita steady balik, kita punya apa, kita punya urat. Mandi sejuk ni memang bagus sebenarnya. Okay. Semua orang ada suka mandi air panas. Kalau kau dah biasa mandi air sejuk, the better one lah.
1: Suam-suam boleh doktor?
2: Suam-suam pun boleh lah.
1: Suam-suam sebab teh tarik tu suam.
2: Pun boleh juga. Tapi kalau Mika try yang sejuk.
1: Apa pun kepada Koma yang ingin melakukan tugasan. Selamat bertugas juga diucapkan kepada Koma.
2: Hati-hati Koma. Yang memandu pun sama jugalah, kena hati-hati jugalah.
1: Benar-benar kan? Maklumlah dalam gelap lagi ni .
2: Itulah pasalnya, bukan apa, bukan kita nampak semua benda. Teman dengan Asyik pun dah sama dah. Tengok dekat ni . Apa ni bro?
1: Tak tahu. Terus ikau
2: Pera FM.

0: Kuturi H di Ipoh frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja. Sayang cikit.
1: Ha, rancang perjalanan kita tu penting. Kena sentiasa ingat wajah-wajah kesayangan yang sentiasa menanti tu. Bio lambat, asal selamat. Pesanan perhatian.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hashtag terus kekal Kera FM temani koma.

0: Informasi tentunya untuk koma aja kami kembali mencirikan hari koma.
1: Ya, Mim dan juga Rui kat sini 21 Mei 2026 yang memandu hati-hati dalam pemanduan koma. Pastikan jarak selamat. Yang penting sekali koma sampai ke mana saja destinasi koma untuk pagi ini. Dan pagi ini...
2: Cuaca
1: ekstrim. Ya, mai. Orang jadi kita terus bersama dengan pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth Pulau Pinang yang sudah pun bersedia dengan laporan cuacanya. Jadi silakan puan.
3: Okay, baiklah. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Saya Salwa, pegawai petugas hari ini dari Pejabat Meteorologi Butterworth untuk hari Khamis 21 Mei 2026. Baik, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak yang berkuat kuasa sehingga 26 Mei. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Baiklah, untuk ramalan cuaca pada sebelah pagi, keadaan cuaca dijangkakan baik. Cuma sedikit mendung pada sebelah perairan di sebelah bahagian Datuk tu. Baiklah, untuk sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di kebanyakan tempat dijangka di hampir sebahagian besar daerah di negeri Perak dan dijangka boleh berlarutan sehingga awal malam bagi daerah-daerah seperti Kuala Kangsar, Perak Tengah, Manjung, Kinta dan Kampar. Suhu minimum pada hari ini ialah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
2: Cuaca ekstrim. Kunyit atau Musang King terkena di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: Mama tak tahu nombor baru WhatsApp Farid FM.
1: 010-2007-055.
0: Simpan tau, jangan silap. Farid FM untuk korang je.
2: Guna Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Farid FM, terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Farid FM untuk kita semua.
4: Baik, 7.26 minit pagi ketika ini,
5: Ya, selamat pagi semuanya. Kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
6: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
5: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Jadi silakan tuan.
7: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 20 Mei 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 30 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes. Dan kes-kes yang besar berlaku semalam adalah kes kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Proton Iswara telah musnah terbakar 90% di Sungai Wangi, Setiawan, Perak. Dalam kejadian ini, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua adalah kes kebakaran melibatkan sebuah lori jenis Daihatsu 1 tan telah musnah terbakar 50% di Jalan Sungai Samak, Hutan Melintang, Perak. Dalam kejadian ini juga, tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang baru saja habis pada pagi tadi adalah kes kebakaran sampah yang berlaku berhampiran dengan pekeliling Wirajaya Taman Desa Rapat, Gunung Rapat, Ipoh, Perak. Dalam kejadian ini, terdapat satu kawasan yang mana berukuran lebih kurang 100 kaki kali 150 kaki telah terbakar akibat tempat pembuangan sampah di kawasan tersebut. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 3 pagi tadi. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 4 kes dan bagi kes-kes lain yang diterima seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 16 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syaznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
6: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
8: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999.

0: Radio No. 1 Orang Perak, tentunya Perak FM, ada hiburan dan juga informasi.
1: Ya, semestinya untuk koma aja sudah pun 7.43 minit pagi sekarang ini. Jadi kepada koma yang dah sarapan, selamat bersarapan.
0: Yep, selamat menjamu selera diucapkan pada koma. Sambil-sambil menjamu selera tu, kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar.
1: Jom kita mulakan. Seorang lelaki dan 4 rakan didakwa bunuh remaja. Ini yang berlaku di Ipoh, di mana seorang lelaki bersama 4 rakannya dihadapkan ke mahkamah magistrate di sini atas pertuduhan membunuh adik kandung lelaki itu di kawasan Tanjung Rambutan pada minggu lepas.
0: Dan juga pegawai kanan JSJ ditemukan maut dipercayai terjatuh bangunan yang berlaku di Shah Alam. Polis mengesahkan seorang pegawai kanan Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor ditemukan maut selepas dipercayai terjatuh dari sebuah bangunan di Vista Alam Seksyen 14 awal pagi tadi.
1: Baik, dan juga ditipu tawaran kerja di Facebook, suri rumah rugi RM127,000, di mana seorang suri rumah kerugian hampir RM127,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian yang diiklankan menerusi Facebook sejak Mac lalu. Tawaran kerja dia memasang tag pada getah rambut yang menjanjikan pendapatan sehingga RM4,000 sebulan.
0: Hati-hati kau mah.
1: Hati-hati.
0: Alright, dan juga selain itu, perisian komputer cetak rompak hampir RM500,000 dicerampas yang berlaku di Kemaman. Perisian komputer tanpa lesen bernilai hampir RM500,000 dipercayai digunakan bagi tujuan komersial dirampas dalam dua serbuan di daerah Kemaman pada petang semalam.
1: Baik, dan juga berita luar negara, pos barangan jemaah haji Malaysia ke tanah air cecah 5 tan sehari, di mana penghantaran barangan kurier jemaah haji dari tanah suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Itu antara ceritanya.
0: Okey, juga yang berlaku di luar negara, seorang lelaki maut 4 parah dalam insiden tembakan yang berlaku di Sydney. Seorang lelaki meninggal dunia di hospital, manakala 4 lagi dalam keadaan parah terkena tembakan dalam insiden di barat daya Sydney, kata polis pada awal Rabu lalu.
1: Dan juga berita sukan, Selangor FC tewas tipis aksi perlawanan akhir pertama ACC, di mana Selangor tumpas kepada Buriram United dalam aksi perlawanan akhir pertama kejuaraan Kelab ASEAN ACC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam tadi.
0: Okey, dan juga yang terakhir, Malaysia belasah India 3-0 acara regu berpasukan, yang mana Malaysia memulakan kempen acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 dengan bergaya, Chow. Selepas menewaskan, menumpahkan pasukan daripada negara India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa pada hari semalam, ya.
1: Oi, mantap koma. Oi. Jadi kau boleh tengoklah kita punya Piala Dunia Sepak Takraw 2026 kita ni.
0: Yep.
1: Semuanya best-best nanti. Apa pun kita akan update dari semasa ke semasa mengenai sukan ni, insya-Allah setiap pagi dalam kita punya utama di Akhbar kita.
0: Benar, dan juga nantikan kemeriahan Piala Dunia yang akan ditayangkan di saluran-saluran RTM secara percuma aja koma.
1: Ya, aja koma. Yang bila?
0: Nantilah kita kabur kan.
1: Teman pun tak sabar nak tengok peri ni.
0: Cemek orang kata, cemek kan.
1: Mak memang suka cemek-cemek.
0: Dan yang paling menarik sekali, boleh nengok dekat mana-mana je menerusi telefon pintar koma.
1: Weh, RTM klik tau?
0: Iya.
1: Tengok Piala Dunia?
0: Mika
1: jangan labu teman.
0: Okay,
1: tak apa, kita try tengok nanti. Jadi kau boleh kena download RTM klik. Kita kena betik apa, kena tengok betik nak Nasib cakap. Kau download dulu sekarang banyak-banyak.
0: Benar. Kau boleh menyaksikan perlawanan-perlawanan yang menarik bersepeda dengan perlawanan Piala Dunia yang bakal berlangsung nanti. Okay?
1: Baik. Ni satu soalan tanya Mika lah. Sikit pasal bola ni lah kan. Okay. Mika agak tim mana akan menang untuk Piala Dunia 2026?
0: Soalan
1: agak-agak lah.
0: Ya, memang tricky ni.
1: Sebab Mika, sebab teman tahu Mika dahsyat pula.
0: Tak apa, nanti kita tanya bekas orang kata Ubi Real Madrid lah. Nanti Abang Wahid tu.
1: Dia bekas eh?
0: Bekas tu pilih presiden Real Madrid tu. Pilih presiden 1986.
1: Kenapa nak teman lahir?
0: Okey, teruskan ke Live FM. Kejap lagi jam 8 pagi ada Warta Perak.
1: Ya, dia akan dibacakan oleh Farus Rizwan Badarudin. 8 pagi tak ada Abang Wahid, dan banyak lagi kita akan gelak dengan pagi ni.
0: Yap, teruskan ke layan Radio No. 1 Orang Perak.
1: Untuk koma aja.
2: Hashtag terus ke kau Perak FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan bil tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM.

0: Puyong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma.

0: Radio Laura Perron.
1: Laura Perron qui t'a réuni, il est là. Monco, ha, kalau kau mena tahu, monco tu maknanya mewah, banyak duit.
2: Hai, teman dengar Mika monco sekarang ni. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
3: Mengkalau pasal itu, cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Atau, mohonlah teman belanja makan ya, cakap aja. Kalau teman monco, teman beli sedekahnya. Saya bungkuskan semua, hadiahkan pada dema. Eh, kalau teman monco.
2: Kalau teman monco. Kalau teman monco.
4: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
5: RFM, hiburan berinformasi.
6: Terima kasih. Terima kasih.
7: Hai, saya Megat Rahim.
8: Saya Zizi Kurangat.
7: Hai.

0: kasih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.